0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
5: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
6: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
7: Atok, kata nak pergi bayar saman.
8: Tak payah, Atok pakai app saja. Log masuk dengan My Digital ID, semua settle online. Tak payah ingat banyak kata laluan, satu akaun je.
7: Wah, lajunya Atok.
8: Atok dah upgrade. Pinjaman pelajaran dah bayar belum?
7: Alamak, lupa kata kunci.
8: Senang je, daftar My Digital ID terus guna.
7: Alah, sekarang juga ID daftar.
9: Satu kunci untuk semua. Muat turun. Daftar sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

0: Okey, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8.10 minit pagi. Masya Allah. Kita masih lagi bersama dengan anda, Sonic Dia dan juga Nazri ni.
1: Alhamdulillah. Untuk jam yang ketiga, 10 September. Betul lah, Dianti kata hari ni birthday dia.
0: Ya. Satu, dua, tiga. Happy birthday
1: to you. Happy birthday to you. TV tau. Tak menyesal ke? Tukarlah. Saya rasa tukarlah.
0: Tak boleh. Pagi-pagi bangun tidur terus tengok TV.
1: Television.
0: TV. Jadi tadi baru je kita ke udara bersama dengan Dr. Akma. Orangnya steady.
1: Oh, bahasa Inggeris tu.
0: Yelah. Jadi steady lah.
1: Yelah.
0: Bunyilah.
1: Ada bunyi-bunyi Eliana.
0: Awak kan.
1: Ada sikit terpengaruh lah tu.
0: Yelah, awak kan.
1: Awak.
2: Hai, penatnya. Hari-hari sebut pagi. Jom dengar Nasional Pagi.
1: Lagi senang
0: Senang je
1: 10 September birthday Siti Nordiati Zaidi. Saya Diana Wai nak ucapkan semoga berbahagia dunia akhirat dan terus melekat di hati.
0: Allahuakbar. Okey, baik. Okay. Jadi sampai nyambut hari jadi juga pada hari ini, kita doakan juga agar sihat sentiasa lah . Kita ramai komen juga Umi Amru. Oh, lupa Kak Long dulu pun belajar di UM. Alhamdulillah saya sekarang pembantu makmal. Suka lepak borak dengan acik-acik cleaner, lepaslah rindu dekat mak. Betul. Macam kita kat sini kan. Ya Allah, kalau kita lalu je kita rasa macam dekat dengan mak kita.
2: Betul lah tu. Sama orang Mak Minah
0: Kak Mina kita
2: macam
0: mak kita.
2: Allah,
1: kalau tengok dalam konten Nasional FM ada Izzy Mazoki buat konten dengan kita punya cleaner.
0: Bayangkanlah
1: dah famous dah, dapat job dah.
0: Dah macam keluarga kita sebenarnya. Mereka ni adalah unsung hero sebenarnya. Contoh dia, kalau dia masalah ni apa, pernafasan kan, dia akan panggil lah. Dia akan ni lah, vacuum carpet
2: ni,
0: kita.
2: Mak Mina selalu urut dia ni.
0: Ya. Awak berdua
1: so,
0: kan?
1: Dah lah.
0: Dah. Okey, baik. Jadi macam biasa, kepada pendengar, kita jangan lupa tau 16 September nanti sambutan Hari Malaysia. Jadi sama-samalah kita kibarkan dan juga bagikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk negara tercinta lah.
1: InsyaAllah. Bila masa awak sesama? Bila masa awak sesama?
0: Sesama macam mana?
1: Ni Eveliana dalam pantun dia kata awak.
0: Awak kan?
1: Dia kata awak sesama dalam pantun dia.
0: Eveliana ni mana dia?
1: Aduh.
0: Oh ya. Abang Sonic masih sakit sesama. Kuih bulan boleh rezeki. Hari inspirasi mari berjemu. Tetap Sonic semangat cemerlang. Allah.
2: Abang Nazri pergi gym, angkat berat jadi kuat. Akak dia pergi shopping, zaman kenangan sudah sedia.
0: Eh, dah dapat dah. Sikit lagi. Sikit je lagi .
1: Sikit
0: je lagi lah.
2: Come on.
0: Allah kan. Okey, baik. Jadi selepas ini kita ada sesuatu yang sangat luar biasa dia. Sesuatu yang memberikan juga inspirasi. Ini bayangkan saya letakkan videonya.
1: Apa tu?
0: Ini memang inspirasi betul-betul dia.
1: Dia hati balas pantun boleh tak?
0: Boleh.
1: Dia kata, burung merpati terbang sekawan. Hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih atas segala ucapan. Terharu rasanya di dalam hati.
0: Allahuakbar.
1: Sebab tu.
0: Semoga sehat sentiasa Diati. Sentiasa salurkan gaji kita setiap bulan kepada ibu dan juga ayah.
1: Ingat kepada kawan-kawan.
0: Itu sudah seingat kepada diri saya juga.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Global usianya dah lebih daripada 60 tahun tapi dapat baby.
2: Rezeki.
1: Rezeki.
0: Rezeki.
2: Alhamdulillah.
0: Ini luar biasa. Kejap je lagi nanti kita kongsikan untuk semuanya.
1: Baik.
0: Okey, jom kita menari dululah.
1: Mari kita.
0: Inilah dia.
1: Nak syuruh.
0: Okey.

0: habis.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyGM Group.
6: Selamat datang, Makcik. Boleh saya bantu?
7: Makcik nak simpan duit ni, tapi Makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit Makcik macam mana?
6: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, Makcik masih boleh akses simpanan Makcik.
7: Oh, kalau bank tutup, duit Makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
6: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
7: Kalau gitu, senang hati makcik.
6: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami ya, pada waktu ni. Jadi kita ke ruangan global kita ni.
1: Wow. Ini rezeki lah.
0: Ini betul-betul rezeki eh.
1: Cuma kalau saya tak nak lah.
0: Yelah. Kalau dah rezeki dia. Kalau rezeki awak terima tak?
1: Kalau boleh kita ni lah. Kalau ikutkan dalam Islam tak elok lah. Umur-umur macam ni. Dia kena umur 40 ke bawah.
0: Betul. Mungkin inilah dia rezekinya lah eh. Sebab ada orang ni dah usaha nak dapatkan baby. Dah bertahun-tahun kahwin tau. Tapi tak pernah dapat baby. Jadi ini satu kisah yang sebenarnya sangat luar biasa juga yang kita kongsikan untuk anda eh.
1: Betul.
0: Okey, baik.
2: Okay, baik.
0: Jadi tahukah anda, pada usia 62 tahun, wanita ini melahirkan anak pertamanya. Jadi kemasukan Mabel, namanya Mabel, ke bilik pembedahan di sebuah hospital di Argentina bukanlah satu kelahiran biasa. Jadi pada usia 62 tahun, wanita Argentina itu bakal melalui pengalaman yang belum pernah dilaluinya sepanjang hidup, iaitu menjadi seorang ibu buat pertama kali.
1: Alhamdulillah, comel.
0: Comel.
1: Masya-Allah.
0: Kalau kita tengok wanita ini pun tak nampak kan usianya macam 62 tahun tau.
1: Nampaklah macam 40 lebih. Awak je tu lah.
0: Ya, awak kan. Mancung hidungnya.
2: 62 tahun ni. Kalau usia 62 tahun ni, kalau di Malaysia ni, kan kita kerajaan baru je pencin.
1: Itulah.
0: Ya, baru dapat
1: tapi
0: baby.
1: Tapi rambut dia pun segar, hitam, kulit dia pun tegang lagi. Elok lagi.
0: Ya.
1: Betul ke 62 ke 42 ni?
0: 62.
1: Ya.
0: Tak percaya boleh tonton ke Facebook
2: boleh
0: tau.
2: Boleh tengok eh.
1: Okay.
2: Okay. Selepas impiannya, yang mana wanita ini telah pun sebenarnya melalui satu proses menopos. Ini proses wanita yang biasa. Namun dengan bantuan teknologi reproduktif, Mabel menjalani rawatan pensenyawaan in vitro IVF yang menggunakan telur penderma. Itu puncanya dia dapat anak lah.
0: Ya, betul.
1: Sebab sebelum dia melalui proses menopause ni, dia bertahun-tahun lah simpan impian nak ada anak, dan akhirnya dia buat keputusan untuk dapatkan bantuan perubatan semata-mata nak merealisasikan impian tersebut. Walaupun sudah menopause, terpaksa menggunakan rawatan IVF.
0: Ya Allah, boleh tengok tau anaknya sangat-sangat comel. Dan untuk makluman semuanya, rawatan tersebut berjaya dan dia kemudiannya hamil. Jadi sepanjang kehamilannya, keadaan Mabel dipantau dengan teliti oleh doktor. Jadi apabila tiba masa untuk melahirkan, Mabel ni menjalankan pembedahan caesarean.
1: Dia tak boleh normal lah, dah usia patut usia.
0: Dia tak boleh tran. Dia tak boleh apa nama?
1: Meneran. Kudrat tu.
0: Kudrat tu dah kurang. Tenaga tu.
1: Sebab dia memang kalau nak meneran ni, cakap tu serang. Kudrat dia.
2: Dia tak ada sebut kamehameha ke?
1: Tak ada.
0: Dia memang sebetul-betulnya kan?
2: Apa pula dia dah berusia? Kalau macam ni dia akan rasa ni apa?
1: Yang contraction.
2: Contraction ke dia?
1: Tak pasti. Bergantung lah. Ada orang memang muda lagi pun tak ada rasa contraction. Dia ikut rezeki.
0: Ikut rezeki masing-masing lah.
2: Okay.
0: Mak saya kata dulu, kalau kita nak mudahkan, kita kena kuat berjalan.
1: Betul.
0: Kita kena sentiasa
1: buka laluan nama
0: dia. Kita sentiasa berjoging.
2: Dia minum air apa tadi dia?
1: Air selusur. Air selusur ni bergantung kepada pemahaman masing-masing. Ada orang dia tak nak minum, ada orang nak minum. Sebenarnya bergantunglah. Air selusur ni ada apa ni, bacaan-bacaan ayat Quran.
0: Betul.
1: Sebenarnya dia niat kita tu untuk minta Allah pemudah je. Tak ada apa pun.
0: Betul-betul dah.
2: Itu cara je.
0: Betul. Dan sebenarnya akhirnya bayi lelaki yang diberi nama David, berat kira-kira 2.75 kilogram, pun dilahirkan. Jadi apa yang menjadikan kes ini lebih menarik ialah Mabel bukan sahaja menjadi ibu buat pertama kali pada usia yang sangat lewat, malah dia dilaporkan sebagai wanita paling berusia di Argentina yang direkodkan menjadi ibu buat kali pertama.
2: Comel.
0: Allah Akbar. Comel.
2: Okey.
1: Tapi sebenarnya baru saya tahu bila ada kes macam ni kan. Baru saya tahu rupanya kalau dah menopos, kita gunakan proses rawatan IVF boleh. Masih boleh mengandung.
0: Boleh, betul.
1: Boleh.
0: Ini yang
1: kalau
0: saya
1: kan tak logik juga.
0: Betul, ini saya nak bawakan. Mungkin ada di kalangan pendengar kita ni yang dah macam berputus asa tau. Jadi mungkin mungkin inilah kisahnya yang juga memberikan inspirasi buat anda juga eh. Walaupun dah tamat tempoh datang head, menopause namanya.
1: Sebab selagi ada kantong tu, rahim tu,
2: mereka
1: boleh lah eh. Sebab tu boleh gunakan rawatan IVF tu.
0: Betul lah eh.
2: Yalah, baik, sebab ni salah satu teknologi lah. Teknologi dalam bidang perubatan yang mana terkini, semuanya insya-Allah boleh dilakukan
3: insya-Allah.
0: Baik. Okey baik. Jadi kita dengarkan dahulu lagu, kemudian kita akan terus saja bacakan komen anda.
1: Baik.
0: Okey baik. Jadi macam biasa

0: Allahu Akbar. Apabila dengar lagu ni, Masya Allah.
1: Semua
0: jadi indah kan. Allahu Akbar.
1: Aduh, ya Allah.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, ini orang kata rezeki kan. Di usia 62 tahun, Mabel ni telah pun selamat melahirkan anak pertamanya. Jadi I Abdullah, dia kata tiga suara telajak hebat. Terima kasih Dia, Nazri dan Sonic, pemberi kabar, pemberi maklumat, pemberi nasihat serta menceriakan hari-hari dan kehidupan masyarakat. Terima kasih buat kalian semua. Kamu adalah pejuang dengan cara kamu tersendiri. Terima kasih tiga suara, sayang kamu.
2: Siapa yang bagi tu?
0: Ini EE Abdullah.
3: EE Abdullah.
0: Ya Allah, sebab saya nak baca kan.
2: Terima kasih EE.
3: Terima kasih EE.
2: Komen-komen yang baik macam ni bagi semangat lah kat kita kan.
0: Allah.
3: Okey.
2: Screenshot hantar.
3: Dia orang tengah sibuk tu.
0: Masuk je. Nanti kan banyak gambar. Penuh lah gambar make dalam group. Okay. Saya memang keluar group macam tu.
2: Okay, Ershado. Dia kata comelnya lah baby.
3: Comel. Okay, Kak Dayang. Pada usia 60 tahun untuk Amir memang bersiko. Tapi dengan teknologi canggih, dengan izin Allah, alhamdulillah, Mabel dianugerahkan cahaya mata.
0: Alhamdulillah. Okay.
2: Sebenarnya kan, baby ni, dia ada satu bau yang tak ada dekat orang lain.
0: Macam bau syurga tau. Apabila kita stres, kita hidu je.
2: Apa pernah bau syurga?
0: Tak, orang katalah. Apabila kita nak ketenangan, kita cek baby. Itulah baunya yang menyebabkan tenang.
2: Walaupun dia masam ke apa, tapi bau tu masam yang sedap.
0: Ya.
2: Cuba kalau kena orang macam AJ.
0: Awak kan dah. Okey, baik. Kita bersama. Kita nak ke tinjauan cuaca.
2: Okey, baik.
0: Jadi orang ni sangat popular tau.
2: Hana.
0: Pagi ni di radio, lepas ni dia muncul TV tau.
2: Masya Allah. Hebat.
0: Hana ni memang luar biasa.
3: Hebat tau.
0: Saya dengar suara dia tadi, ya Allah, bersemangat orang ni. Cantik tau.
3: Hana ni dia suka main golf tau dengan si Wani tu.
0: Ya. Hana pula suka masak. Allahu Akbar. Jadi kita bersama dengan Hana untuk tinjauan cuaca.
2: Silakan Hana.
4: Tinjauan cuaca.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Berdasarkan pemerhatian radar terkini, cuaca hujan sedang berlaku di Kulai, Pontian, Johor Bahru dan serta kawasan berhampiran pantai di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Cuaca lembap ini dijangka terus memasuki kawasan pedalaman dan akan

beransur reda pada lewat pagi nanti. Sementara itu, tiada hujan dicerap pada pagi ini di lain-lain kawasan di Semenanjung dan kesemua kawasan di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Bagi ramalan cuaca petang pula, cuaca hujan dan ribut petir di beberapa tempat berpotensi berlaku di hampir kesemua negeri di Semenanjung dan boleh berlanjutan sehingga ke waktu malam, terutamanya di Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga pedalaman Perak. Di Malaysia Timur pula, potensi hujan diramalkan hanya tertumpu di Sandakan Tawau dan pedalaman di Sabah serta kawasan pedalaman dan selatan Sarawak. Berdasarkan maklumat terkini Indeks Pencemaran Udara IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, keadaan berjerebu masih berlaku di sebahagian kawasan di barat dan juga selatan Semenanjung Sarawak. Oleh itu, penduduk di kawasan yang terjejas dinasihatkan untuk minum air secukupnya dan memakai pelitup muka yang bersesuaian apabila berada di luar rumah. Baiklah, ini yang terkini dari Met Malaysia. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi dan ikuti saluran media sosial kami. Sekian, kembali bersama Tiga Suara, Dia, Sonic dan Nazri di National Pagi.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Hari ini Abang Bak nak tanya, pernah tak kita rasa nak berubah ke arah jalan yang lebih baik, tapi hati kita asyik tertanya-tanya, nanti orang akan nampak ke? Zaman sekarang, apa-apa pun semua nak update. Tapi bila masuk bab perubahan diri kan, tak semua benda kena umum, tak semua langkah perlukan sorakan dan tepukan orang lain. Betul? Kajian menunjukkan bahawa perubahan yang dilakukan secara senyap dan konsisten lebih cenderung untuk kekal lama berbanding perubahan yang terlalu bergantung pada sokongan luar. Jom, Abang Bak kongsikan 3 cara kita jadi lebih baik tanpa perlu tunjuk pada semua orang. Cara yang pertama, tanam niat bahawa perubahan ini antara kita dan Allah. Perubahan sebenarnya bermula apabila kita tak lagi cari pujian manusia, tapi kita cari redha pencipta. Contoh, kalau mula pakai tudung bukan sebab nak nampak baik depan orang, tapi sebab nak taat perintah Allah. Kalau mula solat awal waktu, tak perlu post selfie masuk masjid, tak perlu. Cukup Allah yang tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, bila niat kita bersih, tak kisah siapa yang nampak, sebab kita yakin Allah sentiasa melihat. Setuju? Cara yang kedua, pilih konsisten walau kecil dari aksi hebat yang hadir sekali-sekala. Kadang-kadang kita buat benda baik besar-besaran, tapi sekali tu je. Lebih baik kita buat amal kecil tapi diulang, diulang dan diulang sampai jadi gaya hidup. Contoh, baca satu muka surat Al-Quran setiap hari berbanding khatam sekali tapi lepas tu dah tak jumpa dah Quran. Na'udzubillah. Nah, ataupun satu lagi contoh, sedekah RM1 sehari daripada viral sekali tapi tak istiqomah dalam memberi. Kajian menunjukkan amalan kecil yang tersembunyi lebih tinggi nilainya kerana ia bebas dari pujian manusia dan lebih dekat kepada keikhlasan. Oh, menarik. Dan cara yang ketiga adalah biar orang perasan perubahan kita bukan dari status social media tapi dari akhlak kita. Kita tak perlu beritahu orang yang kita dah berubah. Tak payah. Nah, orang yang memerhati, dia akan rasa, dia akan nampak. Orang yang lalai, kita tak perlu nak puaskan. Contoh, kalau dulu panas baran, sekarang kita lebih sabar. Alhamdulillah. Kalau dulu suka jawab kasar, sekarang belajar senyum. Walaupun kita penat, tapi alhamdulillah. Nah, ingat, bila pokok berbuah, kita tak perlu buat poster. Orang akan datang apabila nampak hasilnya. Setuju? Jadi inilah dia 3 cara kita jadi lebih baik tanpa perlu tunjuk pada semua orang. Yang pertama, tanam niat bahawa perubahan ini antara kita dan Allah. Yang kedua, pilih perkara konsisten yang kecil daripada aksi hebat yang hadir sekali-sekala. Dan yang ketiga, biar orang perasan perubahan kita dari akhlak, bukan status social media kita. Moga-moga perubahan kita adalah untuk mendapat redha dan kasih sayang Allah, bukan untuk mendapat kepuasan hati manusia. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM.
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
4: Bu, kita di... Bu, भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: Okey Bella, terima kasih. Inilah dia Nasional FM, sentiasa di hati. 8.52 minit pagi.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah live dekat TikTok. Jadi terima kasih yang bantu kita tepi-teping. Ada Azri, Naim Takif, Zentisa, Panjang River, Rashida, Teacher Mary, Iwan, Mazuki Mamat. Terima kasih banyak eh.
2: Okey, dekat Facebook ni kita ada Marina Magani. Masam yang sedapkan dia. Jangan dia, anak saya baru 8 bulan. Saya dah 42. Karam menambah lagi.
0: Allah, boleh je. Kau kan rezeki, tak ada masalah. Yalah. Kan. Saya, lagi kita sehat ni.
1: Teruskanlah. Saya cukuplah dua, cukuplah. Masa untuk kita bertenang dan besarkan anak dengan inilah. Dia, saya, itulah.
0: Yalah, sebab macam di Kuala Lumpur ni, kita faham kan bagaimana situasi.
1: Yalah. Kita pula kerja 3.30 pagi dah kena bangun.
0: Yelah. Kau ada rezeki insyaAllah. Kita terima dengan seadanya lah eh.
1: Nak cari pengasuh awal pagi ni lagi. Itu semua kekangan tu, kena fikir.
0: Pengasuh pula kena jaga anak kita bermula 5 pagi dah.
1: Kan? Alhamdulillah, saya sepanjang kerja pagi ni dipertemukan dengan orang yang boleh ambil pagi.
2: Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat.
0: Jadi syukur. Boleh lagi tambah tu. Awak kan? Yelah. Allah dah mudahkan semua kan? InsyaAllah.
1: Okey.
0: Awak dan Zui juga ada masa sehat lagi.
2: Boleh.
0: Awak berdua kan.
1: Apa kata kita bagi awak aje?
0: Ya, doakan.
1: Sebab awak ada harapan untuk mencari yang muda.
0: Doakan yang terbaiklah. Amin. Mana tahu rezekinya tiba-tiba hujung minggu ni kahwin. Kita tak tahu kan.
1: Tapi kalau kahwin terlalu cepat pun suspend juga.
0: Awak kan.
2: Yalah, mana tahu semuanya
0: rezeki dan Allah. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam kehidupan kita lah.
2: Tiba-tiba Haizat dengan Mira.
0: Mana tahu?
1: Mana tahu, tapi tak boleh sama department.
2: Tak boleh.
1: Kita perlu Kamira dan Aizat. Tak boleh.
0: Okey, baik. Jadi, selepas ni jam yang terakhir, kita bersama dengan Khairul Azwan Arba untuk berita pukul 9 pagi. Kemudian kita ke jam yang terakhir.
2: Dah habis dah.
1: Alhamdulillah. Jangan lupa Kipar Jalur Gemilang tau. Jam terakhir tu rancak sikit.
0: Kipar Jalur Gemilang. Kemudian letaklah apa nama stiker-stiker. Oh, itu... Hana. Tadi dia buat laporan dekat radio.
2: Doktor Hana Shira.
0: Hebat ya.
2: Saya cakap dia main kau.
0: Okey, baik. Okay. Jadi kita dengarkan dahulu lagu ini. Kamu.
1: Tak tukar semalam eh.
0: Tak, semalam tak main.
1: Kemarin.
0: Kemarin. Ini lagu luar biasa. Kawan saya.
2: Saya rindu ni lah lagu yang apa nama ni, Toti yang panjang tu.
0: Medley, konsert. Boleh buat esok lah tu.
1: Tahniah lah semua yang tercalon untuk AIM eh.
0: AIM betul. Yang akan berlangsung di Kuching Sarawak.
2: Betul.
0: Dan adik saya pun datang semalam.
1: Okay, mudah-mudahan berjaya lah.
0: Sponsor daripada Sarawak Water.
1: Mudah-mudahan berjaya lah eh. Dia nyanyi Malaysia kita.
2: InsyaAllah.
0: Jadi inilah dia.
1: Nasional
0: Pagi.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk salur rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaharu itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghambat tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dan jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Ayuh nikmati keindahan flora dan landscape sempena sambutan Hari Landscape Negara 2025 dari 25 hingga 30 Jun jam 9 pagi hingga 10 malam di Taman Bandar Bukit Layang-Layang Pasir Gudang Johor. Dirasmikan oleh Yang Amat Mulia Cik Wan Mahkota Khalidah Johor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti pertandingan laman PPT, e-sport, Fun Run HLN, pameran dan jualan tanaman serta banyak lagi. Jumpa anda di sana.
7: Ayuh, Ma. Stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
8: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
9: Alhamdulillah, ya. Selesai sudah ya iklan kita. Jadi bebas.
10: Memang tak nak selang-selang kan.
9: Tak payahlah aku.
10: Kena bertubi-tubi.
9: Sepening kan saya. Allah buat faham kan. Allah, apabila dah lama lah bidang ni.
10: Okey, terima kasih. H dekat TikTok, dia kata satu keluarga dia suka dengar tiga suara.
9: Terima kasih tau. Ya Allah, masya Allah. Orang mana tu dia?
10: Itulah, saya dah tengah tanya. Tunggu dia jawab.
9: Kalau dekat KL ni saya nak ajak breakfast.
10: Senang macam tu.
9: Senang je lah.
10: H beritahu awak dekat mana dengar kita semua eh.
9: Terima kasih
10: orang
9: banyak-banyak.
10: Orang Ganu.
11: Jauh. Ni, ada sambil kata tengah hantar cucu pergi ke sekolah aliran agama pagi ni.
10: Alhamdulillah.
9: Okey. Sambil itu juga ya, kita juga ada tetamu yang akan terus saja bersama-sama dengan kita. Okay. 10.30 minit pagi nanti. Kita akan terus saja bersama pekerja gig dan pelindungan keselamatan sosial Encik Muhammad Harun Othman, pengarah pejabat Perkhidmatan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, akan bersiaran bersama kita 10.30 minit pagi
11: Okey, dan juga dengarkan temubual di National FM untuk hari ini 2.30 minit petang. Kita akan bersama dengan Encik Chua Hin Chiu, pengarah bahagian media cyber Jabatan Penerangan Malaysia. Ini penerangan mereka sedikitlah mengenai sambutan Hari Malaysia 2026.
10: Okey, dan kita juga nak bersama-sama wawarkan untuk anda penonton di TV2 untuk debaran bintang kecil. Akan ada 12 adik-adik kita bintang yang akan berada di satu pentas untuk kita sama-sama tengoklah bakat mereka dalam bidang nyanyian. Kuala Lumpur kita ada Sofia Adelia, Selangor Irene, Melaka Marisha, Johor Dia Kalisha, Negeri Sembilan Aryan, Kelantan Naufa, Terengganu pun Dia juga nama dia.
9: Pengacara pun Dia.
10: Pengacara pun Dia Nawai. Pahang kita ada Keisha, Perlis Inara Hazel, Kedah ada Reza, Akilah Murni Perak, Melissa Rose, Wakil Pulau Pinang.
9: Ya betul, dan juga hanya 4 peserta yang layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak yang akan diadakan pada 25 September ini.
10: Okay.
9: Jadi ikuti debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 pada 12 September. 9 malam tau.
10: Betul.
9: Di TV2. Jadi siapa-siapa yang berhampiran boleh datang beramai-ramai ke auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Awak pengacara bersama dengan siapa?
10: Saya bersama dengan Hafiz Selangor FM dan juga Amma Negeri 9.
9: Jadi kita akan mengetahui 4 orang akan diterbangkan ke Sarawak jika mendapat tempat lah. Ada 3, 2 pesan nama Dia tau. Kalau producer ni dengar, boleh gabungkan Dia. Sekali lah lagi. Ada 3 Dia. Kita ulang sekali lah lagi.
11: Akan buat konten. Dua dia yang kecil, satu dia ada besar.
9: Betul.
10: Before and after lah.
9: Jadi kita doakan terbaik untuk anak-anak kita ni, bakat mereka luar biasa.
10: Betul.
9: Dan juga tahniah juga ya kepada Radio Negeri yang juga ya berjaya bawakan orang kata satu simbolik yang utuh untuk memperkenalkan bakat anak-anak kita ni lah.
10: Dan dimaklumkan juga KLFM selaku ni lah penerbit utama.
9: Yang diadakan di Negeri Sembilan.
10: Jadi penerbitnya Mimi Wala.
11: Wow, Mimi Wala.
9: Yes. Kekasih Abang Mani. Abang Mani. Kekasih pula. Isteri Abang Mani.
10: Yalah, betul lah. Kekasih lah. Kasih hati.
9: Bahagia mereka. Insya jadi Allah. Kita doakan terbaik lah.
10: Mudah-mudahan. Amin. Okey, jadi siapa yang berkelapangan boleh terus saja ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan.
11: Tengok.
9: Jumpa Nen lah nanti.
10: Jumpa Nen. Saya dah cakap dengan Nen.
11: Masuk percuma tau.
10: Masuk
11: percuma.
9: Jangan risau. Dengan Nen tau.
10: InsyaAllah.
9: Dah jadi mak mertua dah sekarang.
11: Tunggu cucu sekarang ni.
9: Oh, iya ke? Okey, baik.
10: Pandai je.
9: Ya, ke mana ni?
11: Mana lah.
9: Lagu remix ni.
10: Kemana lagi?
9: Lucas Sikta.
10: Salam Muzik.
9: Betul.
10: Baik, jom.
9: Jadi inilah dia.
10: Nasional
9: Pagi.

0: Frekuensi ceria di tempat anda.
1: Kota Baru 101.9 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ate, kalau kau mau di Kuala Kangso Perak tu, dengarlah Nasional FM 107.1 atau 90.9. Nasional FM, sentiasa.

0: harapkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga Suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Memang meriah di TikTok dan Sonel FM ni.
1: Meriah. Ramai yang ada dengar dari Terengganu, ada yang nak pergi bank. Ada yang nak pergi event, ada yang tanya link topi,
0: macam-macam ada nak membeli semualah.
1: Macam-macam.
0: Terima kasih tau. Ada yang kata satu keluarga minat kami.
1: Itu di Terengganu H tadi. Terima kasih H di Terengganu Kemamang. Dia kata.
0: Ya Allah.
1: Dia kata dia sambung dengar dalam kereta ulok. Dia kata dia sama dengar lah dalam kereta pula.
0: Dalam kereta pula.
1: Sebab dia nak pergi cucuk duit di bank.
0: InsyaAllah ya.
2: Mama tu sedap juga pergi tu.
1: Ada orang kata bila nak kahwin Sony?
0: Siapa?
1: Tian.
0: Semuanya kena kehendak Allah.
1: InsyaAllah.
0: Semuanya daripada Allah lah.
1: Doa yang baik-baik.
0: Doa yang baik-baik tau. Kita memang nak kahwin. Siapa tak nak kahwin?
3: Siapa tak nak kahwin?
0: Ya. Siapa tak nak kahwin?
2: Yang kahwin ni pun nak lagi ni.
1: Macam-macam saya mewakili
0: baru
1: Samsi,
0: je
1: Samsi tau.
0: Isteri awak yang wahi lahir tau Nazri. Awak tak ada perasaan begitu tau.
1: Kau nak bagi hadiah ke?
2: Tak adalah tak, kalau tanya saya kata yelah gitulah kan.
0: Okey baik, kita ke peri bahasa.
1: Seluruh rakyat Sarawak mendoakan Sony.
0: Siapa tu? Ya Allah, terima kasih tau. Dia mendoakan saya. Sebab dia Nazri, Nazri dah ada anak empat. Dia dah ada dua. Saya kosong lagi. Maksudnya
1: anak-anak kami kan anak awak juga. Sebab tak?
0: Sebab lah. Okey baik, genap anak-anak awak. Dia kena ganjil tau.
1: Tiba
0: tambah lagi satu. Satu cukup lima tiga.
1: Oh dah cukup lah. Kita serang kat awak lah.
0: Yelah.
1: Okey.
0: Okey baik. Dia nawai peribahasa.
1: Okey, peribahasa hari ini sumber dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pusaka edisi 2016 berbunyi begini.
0: Baik.
1: Hulu mujur pandai bertengkar. Hulu baik pandai memakai.
0: Allah sekali lah lagi.
1: Asik.

0: Ye, ni suara awak dia kan. Tak pun. Ye, hebatnya.
1: Ini kalau masuk bintang kecil mata, menang ni.
2: Jangan hebat-hebat mata hitam hilang.
0: Ye, hebatnya dia tak pun.
2: Hidung kembang-kembang.
0: Ya.
2: Okey. Maksudnya Nazri.
0: Okey, Nazri.
3: Orang yang pandai hidup dan pandai membawa diri dalam pergaulan.
2: Okey.
3: Selalunya selamat dan disukai orang.
0: Okey, sekali lagi.
3: Orang yang pandai hidup dan pandai membawa diri dalam pergaulan.
0: Allah sebabkan kita ada lagi. Teruja kan, vokal dah okey.
3: Selalu selamat dan disukai orang.
0: Allah sebabkan kita tiga orang, ulang sekali lah lagi.
2: Macam Inaf dulu.
3: Orang yang pandai dalam hidup dan pandai membawa diri, selalunya selamat disukai orang.
0: Allah. Okey, baik. Jadi ini kisah Apak Bom-Bom.
1: Sekarang tak ada.
0: Ya, betul.
1: Hari ini ada pula. Aduh, lega rasanya.
0: Jadi Apak Bom-Bom sekarang ni sedang berada di dalam flight. Untuk ke Sarawak kan. Naik Air Borneo. Jadi mereka masuk je ke dalam flight. Jadi tiba-tiba ada seorang mereka di business class kan. Jadi betul, sambil makan, sambil mereka pegang jalur gemilang. Kedua-duanya
1: tak lepas.
0: Tak lepas. Sampaikan steward ketika itu dia macam, Allahu Akbar, ini Ap Bom-Bom ke? Ya, betul. Ap Abdullah kan nama sekolahnya. Jadi rupanya itu adalah kawannya. Jadi kawannya kata macam ni, Ap, comes, let's
2: come. Let's what?
0: Pergi ke tengah.
2: Kat dalam mikrofon. Let's go to the center.
0: Center tu kan dekat pilot kan dia ada macam
2: pengumuman punya mikrofon.
0: Pengumuman tu dia kata, why not? Apa kata awak nyanyi lagu? Dia kata dia malu, dia malu. Tapi semua orang dekat dalam flight tu, Bom-Bom. Bom-Bom tak ada. Bom-Bom di sebelah dia. Dia tak ada nyanyi kan.
2: Okay.
0: Baikkan daripada tempat yang depan sampai belakang. Awak
2: dia
0: kan?
2: Dia minta. Sampalah up. Dia minta besar-besar masa dia minta.
0: Awak berdua kan?
2: Besar-besar mata minta.
0: Tak menyokong langsung.
1: Kita tepuk.
0: Nyanyi. Bayangkan satu flight tu begitu. Sebab up ni ibarat hulu mujur pandai bertengkar. Hulu itu baik pandai memakai. Ada ni orang yang pandai membawa diri. Jadi orang ramai suka.
2: Yalah betul lah.
0: Jadi apa-apapun, yalah, saya akan menyanyi katanya.
2: Okay.
0: Jadi terus ni
2: Cik malu. Tanda.

0: Ah, begitulah. Gitu. Dia nervous kan. Tiba-tiba kapal terbang macam apa nama, gelombang udara tu.
1: Oh, dia langgar awal.
0: Apa nama tu? Air pocket. Jadi up-up melantun dekat atas.
2: Uish, kuatlah.
0: Melantun tapi walaupun jatuh, jalur gemilang tetap di tangannya. Betul.
2: Ya.
0: Apabila dia berdiri, dia terus kata begini. Inilah negara kita. Inilah tempat kita. Inilah rumah kita.
2: Inilah suaranya. Inilah wajahnya.
0: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar. Jadi esok kita tak ada sebab dia kita sama hari Isnin.
2: Hari
0: Isnin kita akan mengetahui apa yang berlaku sejurus lepas landing je flight tersebut mendarat di KLI. KIA.
2: KLIA.
0: Kuala Lumpur Kuching International Airport.
2: Oh, Kuching.
1: Jadi KIKK.
0: Ya betul. Jadi dia akan di situ dan apa yang berlaku kita akan mengetahui hari Isnin.
2: Okey.
0: Tiba-tiba Dayang Hawa. Kak Dayang ada dekat situ.
2: Ngawan Idris.
0: Betul. Dan apabila dah nak turun ni, buka dekat pintu pilot tu. Ila Irkes.
1: Ila Irkes ada.
0: Ya betul.
2: Siapa lagi nama dia disebut masa kawak? Masuk sikit komen.

0: Diana.
1: Ya Allah. Akan.
2: Masuk-masuk sambut dengan pantun.
1: Dah.
2: Bulan Abang Sonic sesama.
1: Dah.
2: Selamat datang ke Sarawak.
1: Ah. Okey, baik. Awak dua kan. Jadi jom kita dengarkan lagu ni. Lagu Stay True sampai mereka turun tangga. Mereka macam ni.
0: Bukan berdera lagi kan?
1: Masih lagi.
2: Dia macam nak gam tau.
1: Ya, betul. Okey, baik. Inilah dia. Nasional.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

0: lagunya kepak-kepuk. Jadi mungkin nanti di kalangan kita ni ada yang nak melangsungkan majlisnya esok akan nikah. Kemudian majlis bersandingnya pada hari Sabtu. Jadi kita doakan dipermudahkanlah urusan anda sekeluarga.
1: Tahniahlah juga untuk Afiq Syazwan lagu baru. Lepas tu Wani Carey pun dah ada lagu Cak Cekuk, lagu-lagu kahwin.
0: Awak apa kaitan awak kan? Semoga mereka ke jenjang pelamin.
1: Amin.
0: InsyaAllah. Ada hin-hin tau lagu-lagu mereka ni kan? Dah dekat dah tu.
1: InsyaAllah.
0: Allahu Akbar. Okey, baik.
1: Okey,
2: info sukan. Jemputlah kami datang.
1: Yelah, dulu pun selalu dengan National FM kan.
0: Betul, takkan kita tak datang kan?
1: Takkan tak.
0: Yelah. Info sukan, Nazri.
2: Info sukan eh. Okey, info sukan semalam dapat berlangsung perlawanan Piala FA yang untuk bagi pusingan 16 terbaik semalam menyaksikan pertembungan antara pasukan Selangor dan juga Sabah. Selangor menang semalam, alhamdulillah, dengan kemenangan 2-1 aggregate pertembungan semalam. Dan lain-lain pusat perlawanan juga menyaksikan antara Penang dan juga Melaka FC. Penang menang 2-1. Terengganu menewaskan Brunei di PMM dengan kemenangan 3-2. Sementara itu KL City dan juga Perak terikat 0-0, tapi KL City menang dengan aggregate 1-0. Dan Selangor pula menang dengan aggregate 4-3. Semalam mereka menang 2-1. Dan perlawanan seterusnya untuk peringkat suku akhir nanti bakal berlangsung pada 19 September.
0: InsyaAllah. Okey, okay, baik. Jadi itu info sukan. InsyaAllah selepas ni kita dah nak penutup. Allahu Akbar. Terima kasih tau.
1: Alhamdulillah.
2: Lagu.
0: Lama tak dengar lagu ni kan? Lagu ni betul-betul nak semangkan. Lagu ni macam
1: berhantu-berhantu.
0: Berhantu tau. Macam naikkan roh kita.
1: Betul.
0: Allah. Allah. Inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Okey baik, lagunya Hi Hi Bye Bye. Jadi itulah nyanyian Shikin Azrin. Jadi dah hampir ke kemuncak lah perjalanan kita sebagai penyampai radio ni. Setiap pagi 6 pagi sampai lah pukul 10 pagi ya. Allah, bukan mudah perjalanan ini.
1: Dan terima kasih kepada rakan-rakan di TikTok juga. Afiq Ruzaini Azhura, dia kata tolonglah sebut nama saya. Baiklah, sebut Afiq dia, sebut, terima kasih. Azri Zahri Dayang Hawa, Wanda dari Brunei, Liza 16, dia kata hai tiga suara.
0: Hai
1: Sazali, ada Cik Mala pun ada juga. Wawa, terima kasih. Rima, siapa lagi? Rio, Edward, Ramani, Kak Juli, Ellie, Fatahia, terima kasih
0: Terima kasih semuanya kerana terus saja menyokong kami.
1: Oh, Wan Zizo ada, Fadila Nasir, Anis. Amai lah, Mr. Okay, Introvert Adel. Terima kasih.
0: Jadi bahan esok ada, Nazri?
2: Ada.
0: Okey, baik. Apa?
2: Yang pertamanya esok untuk
0: Taukah Anda.
2: Taukah Anda. Takut anda besok berkenaan mengenai meja makan, Sonny. Meja makan di Rusia, Sonny.
0: Okay, yalah, kenapa sebut nama saya saja?
2: Yalah.
0: Meja makan, ya.
2: Meja makan tu yang uniknya tidak boleh ada pelayan ataupun orang yang letakkan makanan. Tak boleh.
1: Tapi dia meja makan?
2: Tapi memang tempat untuk makan.
0: Sangat menarik.
1: Okay.
0: Video dah.
2: Dah.
0: Alhamdulillah.
1: Awak macam KBI.
2: Dah masuk.
0: Okey, baik. Kemudian tular.
2: Okey, tular. Secara tiba-tiba dia menjadi cerita balik. Okey, yang mana ini melibatkan anggota tentera.
0: Berkaitan dengan Hari Malaysia kira dalam contoh.
2: Yang mana dalam satu perbarisan dia tertusuk.
1: Berdarah-berdarah di sini. Allahuakbar.
2: Bismillah. Singgah dekat muzium tentera di sana.
1: Okay.
2: Ambil gambar, ambil video, hantar pada saya.
1: Ai.
2: Pergi awal sikit.
0: Yalah.
1: Saya ada rehearsal.
2: Sebab baju tu dipamerkan di situ.
0: Ya, betul.
2: Dengan darah-darahnya lagi tak basuh. Dia kata baju tak basuh.
0: Itu memang sebablah kisah tu sebenarnya.
1: Betul.
2: Okey, okay, yang global pula ini mengenai seorang kanak-kanak perempuan. Berusia 11 tahun, dia committed dengan Kung Fu sana ni.
1: Oh, yang dia punya gerakan tu.
2: Dia sanggup buat tengok sinilah video besok.
0: Betul.
2: Tak boleh cerita lah, saya nak balik lah.
1: Okay. Jadi esok
0: Harap saya datang lah esok.
2: Tak datang bagi tahu.
1: Baik, jadi apapun, terima kasih untuk yang dah teman hari ni Bahan baik. Sonic. Semoga baik lah untuk semua. Terus kibar jalur gemilang
0: Ya, betul. Jangan lupa juga untuk bersama dengan Debaran Bintang Kecil. Bersiaran hari Sabtu, live di TV2 9 malam.
1: Saya akan jadi pengacara bersama dengan Hafiz Selangor FM dan juga Amma Negeri Sembilan.
0: Saya terpujuk nak tengok baju awak.
2: InsyaAllah.
1: Moga baik-baik lah.
0: Baju dah fitting semua dah?
1: Dah.
0: Dia betul siapa tahun ni?
1: Tak tahu lagi.
0: Dia
1: ambil ukuran je lah. Try and error.
2: Okay.
0: Moga terbaik.
1: Saya pun nervous juga.
2: Kali keriaannya warna apa dia?
1: Tak tahu.
0: Bunga lah.
2: Tema dia?
1: Color block. Okay, jadi insyaAllah hari Senin kita lengkap lah tiga suara.
0: InsyaAllah.
1: Apa dekat Negeri Sembilan, roja-roja lah.
0: Saya betul.
1: Negeri Sembilan sampai hari Ahad, insyaAllah.
0: Jadi saya Sonic.
1: Saya Diana Wai.
2: Saya Nazri.
1: Assalamualaikum, kibar jalur gemilang
0: Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Abu daripada tiga gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Liwotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Abu dari Ili Liwotolo dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki, bergerak dari barat laut ke utara, merentasi beberapa kawasan di Kabupaten Lembata dan Selat Flores. Hamburan abu tersebut menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Leo Leba ditutup sementara. Sebuah tadika di daerah Bang Lamong, Chonburi, Thailand ditutup selepas seorang guru maut ditembak. Mangsa dipercayai ditembak suaminya yang merupakan seorang anggota polis. Ketua Balai Polis Bang Lamong, Kolonel Polis Sarawut Nun Chanat berkata, kesemua kanak-kanak di tadika bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan dipindahkan ke tempat selamat. Polis masih menyiasat motif kejadian selepas mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan saksi. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 individu maut manakala 87 lagi masih belum ditemukan selepas sebuah feri terbakar berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan. Menurut pengawal pantai, kebakaran di atas feri MV June Esther berlaku ketika ia kira-kira 2.2 km dari pesisir pantai. Kapten pengawal pantai Nomi Chayap-Yap mendedahkan seramai 42 individu setakat ini berjaya diselamatkan, terdiri daripada 38 penumpang dan 4 kru. Berdasarkan data semasa, terdapat 87 individu yang belum ditemukan manakala jumlah keseluruhan penumpang dan anak kapal direkodkan seramai 134 orang. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa 2 minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelajur cakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shilimi masih diteruskan. Terdahulu, 3 mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan 2 daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di Bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Ia susulan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz baru-baru ini kembali memuncak. Atlet dan petugas yang tiba lebih awal bagi Sukan Asia tidak mengalami kecederaan atau masalah akibat banjir besar di Nagoya, Jepun. Datuk Bandar Ichiro Hirosawa berkata, tiada kerosakan serius dilaporkan di lokasi pertandingan. Bagaimanapun, kira-kira 400 atlet dan petugas dipindahkan sementara ke kawasan lebih tinggi susulan hujan lebat. Sukan Asia Aichi Nagoya akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober membabitkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia. Bola sepak Liga Juara Eropah, Barcelona membelasah Feyenoord 5-1. 2 gol disumbangkan Rafinha manakala 3 gol lagi masing-masing dijaringkan Karim Adeyemi, Lamine Yamal dan Gabriel Jesus. Barca yang kali terakhir menjuari pertandingan berkenaan pada 2015 kini mencatat kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dalam kejohanan musim ini.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dato Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
5: Sediakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
6: 10.13 minit pagi waktu sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma afta alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihtim lana bisnil khatimah wa la tahtim alayna ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Hari ini pertemuan kita Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijri. Saya Izazlan kembali menemani anda 3 jam waktu ini menerusi segmen Nasional Aspirasi sehingga pukul 1 tengah hari. Alfa 2.0, apa yang kita bincangkan pagi ini? Sahabat saya, penerbit bertugas hari ini, Easy, dah ada sebelah saya. Nanti saya kongsikan. Layan dahulu, Leon, saling merindu. Nasional FM, mantap.

Segmen Nasional Aspirasi Nasional FM sentiasa di hati baik saudara. Hari ini sahabat penerbit Fauzi Marzauki membawakan tajuk berkenaan pekerja gig dan pelindungan sosial bersama dengan tetamu sebentar lagi, Tuan Muhammad Harun Osman selaku pengarah Pejabat Perkeso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menerusi Alpha 2.0 pada pukul 10.30 minit pagi. Layan Arni Nazira dengan lagunya Cinta Antara Benua. Nasional FM, mantap.

0: Sebelum tu orang tak pernah bincang apa pasal isu gig.
1: Betul.
0: Dan orang pun tidak tahu apa itu gig.
1: Benar.
0: Jadi bila kita tengok keadaan tu, gig ni tidak ada satu entiti kawalan.
1: Okey.
0: Pasal kita difahamkan mereka ni adalah pekerja sendiri. Jadi sampai satu masa kerajaan berpendapat kita perlu ada satu akta.
1: Okey.
0: Bagaimana kita nak mengawal supaya semua pekerjaan ini ada dia punya susur galur, supaya lebih teratur jika berlaku sesuatu perkara yang kita tak duga.
1: Betul.
0: That's why kalau kita tengok awal komen tadi, kita dapati pekerja ini perlu juga ada diberi ruang dan peluang bagaimana untuk mereka juga diberi perlindungan. Mereka juga diberikan hak untuk bersuara. Mereka juga diberikan hak supaya ada satu kawalan dari segi undang-undang. Itu yang sebenarnya kita tengok sekarang.
1: Banyak sebenarnya yang telah pun diusahakan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso untuk melindungi keselamatan pekerja, dan fokus kita pada hari ini berkenaan dengan pekerja gig dan perlindungan sosial menerusi Alfa 2.0 yang dibawakan oleh sahabat penerbit Fauzi Marzauki bersama dengan tetamu kita Tuan Muhammad Arun Osman yang merupakan pengarah Pejabat Perkeso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Anda boleh saksikan siaran langsung ini menerusi FB Live Kata Cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Anda ada sebarang pandangan atau sebarang soalan, hantarkan menerusi ruangan komen. Saya akan lontarkan kepada tetamu kita pada pagi ini. Tuan Harun, sudah semestinya kita dah tahu untuk pekerja gig tadi, secara ringkaslah berkenaan dengan pekerja gig, siapa yang sebenarnya kita nak tahu dikategorikan sebagai pekerja gig, dan adakah pekerja gig yang bekerja tanpa melalui mana-mana platform turut mendapat perlindungan dan faedah yang sama? Bagaimana Tuan Harun?
0: Okay, kalau kita, terima kasih Cik, kalau sama, kita tengok Akta 872 itu undang-undang yang telah kita kuatkuasakan pada 31.3.2026, yang bermaksudnya seseorang individu atau mana-mana orang termasuk kumpulan orang yang dibadankan atau didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis atau mana-mana penyedia platform yang terlibat dan membuat suatu perjanjian perkhidmatan dengan seorang pekerja gig bagi pelaksanaan perkhidmatan oleh pekerja gig sebagai pertukaran bagi mendapatkan bayaran pendapatan. Ini bermakna seseorang yang membuat kerja dan perjanjian dengan mana-mana agensi secara atas talian. Okey, secara talian menunjuk maknanya dia, biasanya kita dengar gig kita sebut e-hailing dan p-hailing.
1: Benar.
0: Akan tetapi gig ni sebenarnya dia amat luas. Bukan tadi, dia secara amnya semua perkhidmatan yang menjalankan masa, kadang-kadang perjanjian tu tidak berlaku secara bertulis tetapi berlaku di atas talian.
1: Okey.
0: Yang kita sendiri pun tak pernah berkomunikasi, dan hasil perbincangan kita akan mendapatkan pendapatan. Itu kita. Jadi dalam keadaan ini sebenarnya ia secara umumnya akan melibatkan individu dan yang menyediakan perkhidmatan berdasarkan tugas atau perjanjian perkhidmatan dalam memperoleh perkhidmatan atas perkhidmatan yang diberi. Okey. Bagi pekerja gig yang melalui penyedia platform Akta Pekerja Gig 2025 iaitu Akta 872, meletakkan tanggungjawab kepada penyedia platform untuk memastikan pekerja gig didaftar dan dicarumkan kepada Perkeso untuk keselamatan mereka jika berlaku sesuatu bencana tanpa diduga.
1: Benar.
0: Oleh bagi mereka yang bekerja secara gig tetapi tidak melalui platform, perlindungan keselamatan sosial masih boleh diperolehi melalui skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri 789 atau sekarang lebih dikenali sebagai lindung kendiri. Dan kita brand name dari lindung sendiri tertaluk kepada sektor-sektor pekerjaan yang dicarum bagi mendapatkan perlindungan. Jadi prinsipnya, walau apapun bentuk pekerjaan yang dilakukan, perlindungan keselamatan sosial tetap ada untuk mereka, kerana risiko kemalangan, kehilang pendapatan boleh berlaku pada bila-bila masa, pada sebarang keadaan yang kita tidak boleh duga. Sedang kita dalam tidur pun boleh berlaku bencana yang kita tengok.
1: Kerja gig mungkin fleksibel, tetapi dalam masa yang sama risikonya tetap ada. Pada bila-bila masa. Akta 872 ni sebelum dikuatkuasakan, apa jurang utamanya Tuan Harun dari segi perlindungan keselamatan sosial yang dihadapi pekerja gig?
0: Sebenarnya cabaran utama sebenarnya sebelum adalah Akta 872. Akta 872 ni ada sebagaimana yang kita dengar awal tadi, itu dia punya karakter utama dia. Contoh ni sebenarnya sebelum ada akta ni, kita tidak ada satu kawalan, terutamanya dari segi keselamatan, dari segi entiti kewangan mereka. Jadi cabaran utama dia, perlindungan keselamatan sosial, macam sebenarnya kebanyakan orang yang bekerja ini tidak faham, tidak ambil tahu. Jadi untuk mereka mendaftar serta mencari

0: Bila ruang-ruang ini kita lihat berlakunya bencana, mereka akan kehilangan pendapatan, kehilangan tempat pergantungan. Jadi kalau pada tahap tu mereka, kalau orang kata boleh jadi, terus boleh jadi miskin tegak. Bila miskin tegak, dia akan beri kesan kepada kerajaan untuk menanggung kos dan sebagainya. Betul. That's why bila kita tengok cabaran semakin besar, dan kita dapati kalau kita sebagaimana kita sedia maklum, lebih kurang hampir 1.4, 1.5 juta orang yang bekerja gig, yang mereka ini terdedah kepada risiko yang amat tinggi.
1: Yeah.
0: Terutama jalan raya, kita tengok gig ni dia beroperasi daripada perkhidmatan hantar kepada permintaan. Jadi proses tu melibatkan ini risiko. Jadi kita berpendapat ada perlu ada satu akta bagaimana kita nak memastikan keselamatan ni dijaga.
1: Betul.
0: Jadi memang ada setengah kita tahu sebelum ni mencarum, tetapi dari segi carumat kebanyakannya, walaupun kita mandatory, tapi pekerja-pekerja gig ni sendiri pun kadang-kadang kesedaran, walaupun kita banyak beri taklimat dan sebagainya, kesedaran masih kurang. Jadi kita tengok pihak yang patut memain peranan adalah penyedia platform. Bagaimana untuk memastikan mereka-mereka yang bekerja di luar dilindungi dengan perkeso lah.
1: Sudah disentuh sebentar tadi, 1.4 ataupun sehingga 1.5 juta pekerja gig di Malaysia ini. Tuan Harun mungkin boleh kongsikan perubahan paling besar yang dibawa oleh Akta Pekerja Gig ataupun 872 ni, Akta 872, kepada pekerja-pekerja gig di Malaysia ini.
0: Okey, kalau tanya saya perubahan yang paling besar, pekerja-pekerja gig inilah mempunyai satu kerangka perundangan khusus yang memberi perlindungan lebih jelas terhadap hak dan kebajikan mereka yang membuat pekerjaan di bawah sektor gig. Ini penting. Sebabnya 87 ini bukan hanya untuk menyentuh aspek keselamatan sosial, tetapi merangkumi perjanjian perkhidmatan, pendapatan, ketelusan potongan, penyelesaian pertikaian, serta keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang ini penting sebenarnya. Mereka-mereka ni perlu didedahkan awareness bagaimana untuk supaya apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan, mereka perlu dilindungi. Mereka kena ingat keluarga di rumah, family di kampung, yang itu. Dari perspektif perkeso, perubahan utama pengawasan akta ini ialah penyediaan platform perlu bertanggungjawab memastikan, saya ulang, penyediaan platform perlu bertanggungjawab, mempunyai tanggungjawab untuk memastikan pekerja gig ini mereka didaftar dan dicarum di bawah lindung kendiri kepada perkeso setiap kali berlaku transaksi.
1: Betul.
0: Itu yang penting. Melalui transaksi ini atau API antara platform dengan perkeso, proses pengemukan data dan caruman dapat dilaksanakan dengan lebih automatik dan cepat. Kita juga akan dapat mengenal pasti jumlah platform bagi orang bekerja sendiri itu bekerja, sekaligus membantu mewujudkan satu sistem perlindungan yang lebih teratur, kondisif dan tidak terlalu bergantung kepada tindakan pekerja secara individu itu sendiri atau mana-mana pihak.
1: Benar. Sebelum kita beralih ke pusingan yang seterusnya, cakap-cakap pekerja gig ni adalah berkenaan dengan kadar pendapatan. Tuan Harun, bagaimana sebenarnya Akta 872 dapat memastikan kadar bayaran yang lebih telus dan juga lebih adil?
0: Okey, sebagaimana kita sedia maklum, dalam Akta 872 ni kita tidak menetapkan satu kadar pendapatan yang tetap. Jadi sebenarnya setiap pekerja gig ni dia mempunyai pendapatan dan senario yang berbeza.
1: Kena terang dan jelas, tidak ditetapkan.
0: Tidak ditetapkan apa-apa satu pendapatan. Akta ni menjadikan kerangka yang lebih terus bagaimana mekanisme semak dan imbang melalui Tribunal Pekerja Gig yang pun telah bersidang buat kali pertama pada 1 September 2026 baru ni. Jadi Akta 872 ni memberi laluan kepada perubahan Majlis Perundangan Gig sebagai wahana tripartite, iaitu kerajaan, wakil pekerja, penyedia platform, untuk membincangkan serta mengemukakan syur berkaitan dasar, hala tuju, nasihat strategik, termasuk berkaitan kadar dan formula pendapatan pekerja gig. Yang mana dia kena ada satu perbincangan, kolaborasi tiga pihak lah. Dari sudut keselamatan sosial pula, pekerja perlu cakna mengenai caruman yang dipotong yang dan disalurkan kepada perkeso. Jadi matlamat utama untuk memastikan pekerja gig ini lebih jelas tentang berapa pendapatan mereka, apa yang dipotong dan untuk tujuan potongan itu dibuat. Tambahan sekarang, sekiranya potongan gaji pekerja dibuat tidak disalurkan kepada caruman perkeso, pekerja berhak untuk membuat aduan. Mana majikan dah potong tapi tak salur,
1: betul,
0: dan kita boleh ambil tindakan undang-undang lah. Begitu juga dengan kadar bayaran lain yang selayaknya diterima oleh pekerja gig. Sekiranya gagal diperoleh, mereka boleh menyalurkan aduan ini kepada sistem e-aduan pekerja gig yang dikawal selia oleh Kementerian Sumber Manusia.
1: Okey, baik. Banyak lagi yang akan kita kupas berkenaan pekerja gig dan perlindungan sosial. Selain Tuan Harun, ada juga Puan Azimah, Puan Alia, Encik Amin yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Jangan ke mana-mana, kita berjeda seketika. Kembali lagi selepas ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masih lagi dalam ruangan Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati. Topik kita pagi ini berkenaan kerja gig dan pelindungan sosial bersama dengan Tuan Muhammad Arun Osman selaku pengarah Pejabat Perkeson Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang mana banyak dah kita dah kupas berkenaan dengan Akta 872 ni sebentar tadi. Tuan Harun, kita nak fokus kepada apa yang dinikmati oleh pekerja gig. Sebab apa kita tahu, pekerja-pekerja e-hailing, peer-hailing, waktunya banyak dihabiskan di jalan raya dan terdedah kepada risiko kemalangan. Nanti kita nak sentuh juga lindung 24 jam ni. Aha, menarik. Kita nak kongsikan. Silakan.
1: Okey, terima kasih. Bagi pekerja e-hailing dan peer-hailing, bagaimana kita tahu risiko kemalangan memang amat tinggi. Kerana mereka ni bekerja tak kira masa lah berdasarkan kepada permintaan. Sebagian besarnya aktiviti ni adalah di jalan raya.
0: Betul.
1: Jadi melalui lindung kendiri ni, Perkeso yang ada, pekerja-pekerja gig boleh mendapatkan perlindungan sekiranya berlaku bencana pekerjaan sendiri, termasuk kemalangan yang berlaku semasa menjalankan pekerjaan,
0: yeah,
1: ataupun perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan, ataupun apa-apa kemalangan yang ada kaitan dengan pekerjaan.
0: Okay.
1: Kerjaan contohnya, kalau berkaitan dengan pekerjaan, contohnya kalau dia menjual goreng pisang, example, dia menjual goreng pisang, dia kena dapat role dia pada kebun pisang.
0: Betul.
1: Ha, perjalanan untuk dapatkan barang roh pisang itu pun dianggap sebagai resmi untuk kerja. Maksud dia begitu.
0: Waktu bekerja.
1: Ya. Ha, macam kalau tak dapat berapa pisang, pisang, bagaimana dia nak jual pisang?
0: Benar.
1: Ha, begitu dia ada kedai, dia perlu mendapatkan tepung untuk buat goreng pisang. Dan dia punya isu dia surrounding. Jadi kemalangan itu berlaku. Begitu juga dengan kerja gig. Kalau kita tengok, mereka-mereka ini sangat terdedah. Jadi bila terdedah ada caruman perkeso, kita ada menyediakan beberapa faedah yang kita ada.
0: Okey.
1: Kalau kita dapat yang pertama, kita faedah elang upaya sementara, iaitu cuti sakit. Orang bekerja gig ni, dia tidak ada limit umur. Selagi mana dia bekerja, kalau umur dia 60, 70, 80, dia ada caruman, dia kena mencarum. Bila mencarum, kita akan sediakan dia faedah elang upaya sementara, iaitu cuti sakit. Jadi kalau umur dah 60 masih buat gig,
0: betul,
1: pastikan doktor beritahu saya perlukan MC. Kalau tak ada MC, kita tak boleh bayar.
0: Okay.
1: Ha, itu penting. Call dia misalnya. Okay. MC itu selama mana MC itu kita akan bayar. Kita tidak ada limit. Kecuali lebih selama 180 hari, kita akan rujuk ke jemaah doktor. Kita tengok sama ada dia fit untuk kerja atau tidak. Kalau dia dah fit, mana mungkin kita akan kita. Tapi kalau pihak doktor beritahu dia perlu disambung, yang itu kita akan continue setiap mana. Yang kedua, apabila cuti sakit ini selesai, kita akan bayar faedah yang lupai kekal. Lupai kekal mana kita akan bayar pergantian pampasan berapa peratus yang ditentukan oleh jemaah doktor. Jemaah doktor dia panggil ni medical assessor, pegawai yang menilai yang kita tentukan berapa keupayaan dia, kehilangan upayaan. Yang tu dia akan tafsir. Kalau peratus dia kurang 20%, kita akan bayar secara langsung. Kalau lebih, itu kita ada portion yang mungkin sebahagian sikit kita bayar pencen dan sebagainya. Kita akan bayar. Dan seterusnya, jika melibatkan kematian, kita akan bayar pencen kepada waris, isteri atau suami. Kalau meninggalnya suami, kita akan bayar pada isteri dan anak-anak yang belum 21 tahun. Pension ni kita bayar the whole life.
0: Okey.
1: Ha, kalau whole life, kalau kadar paling minima, sekurang-kurangnya sebulan RM940. Kalau katakan kematian tu berlaku kepada suami seorang pekerja gig pada umur 30 tahun dan mesti isteri mungkin umur pada ketika itu 28 tahun, mana katakan isteri tu boleh hidup another 40 years, kita akan bayar pension another 40 years untuk isteri dia. Dan kalau kita kira plus minus, kita akan cover cost ni sangat tinggi, lebih sampai 1 juta pun kalau umur dia makin panjang lah. Walaupun isteri kahwin semula, kita tidak akan tarik. Jadi kita akan bayar faedah tahun-tahun. Tapi anak-anak ni sampai umur 21 tahun atau sampai first degree sajalah.
0: Okay.
1: Bila melibatkan faedah orang tanggungan, dia melibatkan kematian. Bila melibatkan kematian, dia ada faedah pengurusan mayat sebanyak RM3,000 yang kita bayar kepada waris yang menguruskan. Okey. Yang seterusnya, jika seseorang ada kemalangan dan dia sebenarnya dia paralyzed tapi hidup, tidak melibatkan kematian, pada lumpur dan sebagainya,
0: betul,
1: dia perlukan seseorang untuk membantu dia. Jadi kita juga tambah, kalau dia disahkan sebagai berkaitan dengan pencana kerja dan perlu seorang tertentu, kita akan tambah sebanyak RM500 untuk bayaran elang upaya, elang layanan sentiasa. Mana dia elang layanan sentiasa, selagi mana orang yang sakit memerlukan seorang membantu dia untuk mandi dan sebagainya, dia juga dapat, dia akan bayar selama mana dia perlulah.
0: Okay.
1: And then yang lagi satu, mengenai peralatan pemulihan. One day accident, dia lumpuh dan perlukan peralatan pemulihan, katil, wheelchair, pampers, anything yang disuruhkan oleh pihak doktor. Maknanya kita akan bagi secara percuma. Kalau rosak, contoh kita bagi katil, katil tu rosak, datang sosok kita akan ganti. Tapi kalau kita bagi katil, jangan jual pula.
0: Betul.
1: Kita tak ganti ya. Itu kadang-kadang kita, jadi itu tadi pekerja ni. Dan seterusnya kita juga menguruskan bantuan pencarian pekerjaan. Kita panggil dalam office job. Kalau kita punya tim ada perkhidmatan pekerjaan, juga kita bantu mereka untuk dapatkan kerja sebagai malangan. Mungkin dulu dia atas jalan raya, tapi sekarang tak mampu dah.
0: Betul.
1: Mungkin dia perlukan kerja-kerja untuk bakery dan sebagainya. Kita juga boleh bantu dalam
0: yang mudah ini. Dia boleh buat di rumah.
1: Ya, yang buat di rumah. Maknanya dalam konteks ini 872 memastikan mekanisme NISMA, pendaftaran dan caruman bagi pekerja-pekerja berplatform dilaksanakan manakala perlindungan dan faedah tersebut diberi melalui skim keselamatan sosial lindung kendiri Akta 789 yang kita perkenalkan pada 13 Jun tahun 2027 2017. Kalau kita tengok hari ini, di bawah pekerja gig sebanyak 14.6% jumlah kemalangan di bawah pekerjaan sendiri ini adalah pekerja-pekerja gig.
0: Allahu tinggi tuan.
1: Ya, jadi yang itu yang mendaftar dengan kita. Ya. Ada juga yang banyak tak daftar tu.
0: Betul.
1: That's why bila kita perkenalkan 872, ini sebenarnya hasrat dia. Kita nak cuba lindungi ke 1.4 ke 1.5 juta yang bekerja yang tidak mendaftar. Kalau kita tengok hari ni, hanya 14% saja yang kita lindungi. Kalau bagi saya, dia satu amount yang tinggi.
0: Betul.
1: Bukan yang rendah. Jadi that's why kalau kita masih ramai lagi yang tidak mendapat faedah-faedah ni. Betul. Sebabnya mereka kekurangan awareness. Sebenarnya kita dah buat engagement dengan pelbagai pihak, publicity dan sebagainya. Tapi akhirnya kita kena buat satu akta, yang mana akta ni menjadikan syarat wajib semua penyedia platform memastikan yang berdaftar di bawah gig perlu mendaftar dengan pekerja.
0: Betul.
1: Melalui pelayanan itu.
0: Yang bagusnya semasa waktu kerja diberi perlindungan. Tetapi saya nak sentuh tu, sahabat kita di Facebook memberikan komen, Zailillah Yusri, coverage bagi pekerja gig adalah terbaik di antara negara-negara di Asia. Di Indonesia pekerja gig 60% dan sangat limited liputannya. Di Malaysia pekerja gig ada liputan hampir sama dengan pekerja bermajikan. Ada sektor yang wajib dan banyak lagi sektor dibantu dan diberi subsidi caruman. Mulakan langkah dengan daftar sebagai pecarung gig. Yang ini komen yang positif. Sudah semestinya kita semua yang mendengarkan sekarang ni belum mencarum, kena mencarum sekarang, jangan tunggu lagi. Yeah. Dan dalam masa yang sama, Pekeso juga aktif memberikan perlindungan luar waktu kerja, ada lindung 24 jam. Tuan Harun, mungkin boleh kongsikan.
1: Okey, terima kasih. Saya sebenarnya tertarik nak bincang lindung 24 jam. Lindung 24 jam ni saya nak minta kerjasama sebab orang kan rasa terkejut kenapa tiba-tiba wujud sekarang. Sebenarnya perkara ni kita dah lama bincang. Dan kita telah diluluskan Parlimen, Akta Parlimen dah lulus mulai 1 Jun kita akan perkenalkan skim kemalangan bukan bencana kerja.
0: Baik.
1: Ini bermaksud ini sebarang kemalangan. Ini syarat pertama dia, pekerja itu adalah pekerja aktif di bawah majikan yang aktif. Dia bukan yang kerja gig, dia lain sektor.
0: Mudah. Mudah faham sekarang.
1: Dia mesti pekerja aktif dan majikan aktif.
0: Okay.
1: Mana dia mesti ada majikan.
0: Betul.
1: Kalau dia tak ada majikan, dia tak boleh mencarung 24 jam.
0: Ya.
1: Okey. 24 jam ni adalah meliputi sebarang kemalangan yang berlaku dalam Malaysia yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan. Jadi kalau tuan-tuan tengok, inilah caruman atau insurans atau perlindungan yang paling rendah dan paling murah untuk kita beri perlindungan. Pasal faedah dia sama.
0: Betul.
1: Apa yang kita bagi kepada pekerjaan-pekerjaan formal yang biasa kemalangan waktu kerja, yang terutama. Jadi saya dapat yang mana baru-baru ni yang banyak off out, saya galakkan daftar dan carum sebab kemalangan tak kisah. Sama ada you pergi piknik, kemalangan buat family piknik, tiba-tiba accident, terseliur kaki patah. Kalau kita tengok
0: Nauzubillah Mizalik, bukan kita minta kan.
1: Ya dah. Jadi kalau contohnya kita di rumah terseliur kaki nak pasang lampu, pasal itu kita bukan pandai.
0: Betul.
1: Kita tunjuk kuat, tumpuk kaki kursi patah, jatuh, terseliur dan sebagai patah kaki, kita boleh claim walaupun kemalangan. Dia mesti wujud kemalangan, kecederaan dan yang mesti berlaku. Tak kira, yang penting ada kemalangan, wujudnya kemalangan, dan kita akan beri perlindungan. Pasal kalau kita tengok, dia tidak melibatkan sektor pekerjaan. Walau bagaimanapun, caruman perlu dibayar oleh pekerja.
0: Okay.
1: Pasal luar daripada 24 jam ni dia tidak melengkungi tanggungjawab majikan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, tanggungjawab majikan hanya buat potongan saja, tapi caruman perlu dibayar pekerja. Memandangkan dia yang mendapat faedah adalah pekerja. Jadi saya meminta kerjasama yang mana off out, saya minta boleh masuk semula. Walaupun tarikh kita bagi untuk tu kita dah tutup, tapi yang mana-mana yang dah keluar sekarang, anytime dia boleh masuk.
0: Mm-mm.
1: Ya, kemalangan kita tidak boleh tentu bila boleh berlaku.
0: Mm-mm.
1: Hari ni, besok, lepas ni, dan mungkin hari ni saya dengan Cik Iskandar, mungkin besok.
0: Betul.
1: Kita tidak tahu.
0: Mm-mm.
1: Dan kita ada orang pun boleh tahu sama ada besok masih ada atau tidak.
0: Benar.
1: Dan jadi kita kena lihat. Jadi saya berharap mana-mana pekerja yang rasa was-was, dia kata, kita jangan fikir dari segi kewangan, kena didak dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi kita kena fikir, apa keselamatan yang kita ada? Eh, apa keselamatan yang kita ada?
0: Saya yakin Pekeso memberikan segala yang terbaik untuk pekerja-pekerja di Malaysia. Tuan Harun, untuk 2 minit yang terakhir ni sebagai penutupnya, mesej dan juga nasihat penting kepada semua pekerja gig berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan sosial. Silakan.
1: Okey, kalau tanya saya apa yang saya nak dalam pekerja gig ni, sebenarnya yang utamanya carum dengan Pekeso. Carum penting. Jangan tunggu dah kemalangan baru datang cari Pekeso, rupanya dah tamat tempoh.
0: Okey.
1: Okey. Yang penting mencarum, lepas tu ambil tahu. Dan kena tahu, dan kita kena fikir apa yang kita buat. Memanglah ketentuan itu ditentukan oleh Allah.
0: Mm-mm.
1: Tapi apa yang kita buat, kita kena fikir keluarga kita, orang surrounding kita.
0: Mm-mm.
1: Jika berlaku sesuatu pada kita, siapa nak bantu? Siapa? Kalau kita family, kita mungkin boleh bantu sementara saja.
0: Mm-hmm.
1: Tapi bila ada dengan Pekeso ni, Pekeso akan bantu selama mana dia hidup, selama mana dia memerlukan, selama mana boleh, kita akan bantu dia selagi mana.
0: Mm-hmm.
1: Kita bukan mengganti sebagaimana contohnya dapat gaji RM10,000, kita tak ganti RM10,000.
0: Mm-hmm.
1: At least kesinambungan hidup tu tidak perlu bergantung kepada orang lain. Terutamanya kalau kita dapati suri-suri rumah yang suami seorang bekerja, dia tak tahu apa berlaku.
0: Betul.
1: Was meninggal suami, hilang punca. Jadi kalau mana-mana bila mencarum, langkah yang pertama, mana-mana yang mencarum Pekeso, langkah yang pertama yang paling bagus, balik beritahu wife, kata keluarga, saya dah carum sosok.
0: Mm-mm.
1: Berlakunya sesuatu kepada diri saya.
0: Mm-mm.
1: Dan saya meninggal ke dan sebagainya, datang kepada Pekeso, maklum ada berlaku kemalangan, saya nak buat tuntutan. Yang itu sosok akan bantu secara percuma.
0: Okay.
1: Tidak ada apa-apa bayaran dan consultant fees. Yang penting datang untuk maklum pada kita, okey, berlaku kemalangan. Itu yang penting.
0: Benar.
1: Kalau tidak, begitu juga dengan 24 jam dan sebagainya. Saya juga minta kerjasama yang mana off out, fikirkan semula.
0: Betul.
1: Masuk balik carum dan lain-lain. Kita bukan ambil Pekeso, tak pernah ambil apa-apa keuntungan.
0: Mm-hmm.
1: Kita tidak ada keuntungan apa-apa pun. Kita nak menjaga kebajikan dan keselamatan kepada semua penduduk Malaysia. Kita dengan tagline kita mesti kita dengar, no one left behind.
0: Mm-hmm.
1: Tidak ada seorang pun yang terpinggir dalam urusan keselamatan sosial itu.
0: Saya yakin kita dah ada platform yang tersedia, Pekeso. Sediakan payung sebelum hujan. Okey. Sebab apa sahabat pekerja gig semua? Saya yakin semua yang mendengar sekarang ini cakna antara berita yang dilaporkan sebelum ini, waris rider maut kemalangan terima faedah Pekeso. Banyak dah yang sebenarnya dibantu. Okey, sahabat pekerja gig semua, lihat perlindungan sosial ni sebagai pelaburan untuk melindungi diri, pendapatan dan keluarga, bukan sekadar satu bentuk perbelanjaan. Kalau tadi Tuan Harun tanya, kalau terjadi apa-apa pada kita, siapa yang nak bantu? Pekeso kan ada. Jangan fikir 2-3 kali dah, kembalilah kepada Pekeso. Baik, terima kasih banyak Tuan Muhammad Harun Osman yang merupakan pengarah pejabat Pekeso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kalau ada yang nak kongsi, sahabat-sahabat tak dengar, tengok kembali di FB kami. Kami dah kongsikan. Okey, boleh ulang kembali dan juga kongsi video ini di FB kami, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak Tuan Harun. Sampai kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu, insyaAllah. Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
6: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
7: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Kita dah masuk jam yang baharu 11 pagi menerusi segmen
2: Nasional Aspirasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Masih lagi bersama dengan saya Azlan menemani anda 11.08 minit pagi waktu sekarang ni untuk perkongsian info semasa daripada portal berita ATM Saudara Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Bangida Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kurnia surat cara pelantikan dua hakim, iaitu Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi melalui pengurniaan surat cara. Istiadat disaksikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan dan Hakim Besar Malaya. Seterusnya, warga Mas Maut diserang gajah liar dengan kumpulan terpisah. Dua menemui najis gajah lalu keluar untuk memaklumkan PDRM dan perhilitan. Anak terdengar gajah mengamuk dan suara bapanya. Kembali berbekalkan parang, menemui mangsa tidak sedarkan diri dipercayai dipijak. Polis dan pegawai kesihatan mengesahkan mangsa meninggal. Mayat dibawa ke unit forensik. Perhilitan dimaklumkan, siasatan dijalankan. Berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dengarkan

0: 11.15 minit pagi, Nasional FM sentiasa di hati baik saudara untuk rancangan tajaan waktu ini bersama dengan Perbadanan Labuan, yang mana hari ini kita nak mengetahui berkenaan dengan Borneo Arts Festival 2026 bersama-sama dengan saya, Tuan Helmi bin Bali, selaku pengarah Jabatan Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian Perbadanan Labuan. Kita nak tahu mengenai BAF 2026 ni, yang akan berlangsung tak lama lagi dah hujung bulan ni.
1: InsyaAllah.
0: Sekejap je, pejam celik. Tahu-tahu dah 25 hari bulan yang akan berlangsung sehingga 27 September 2026. Lama juga ni, BAF ni yang telah berlangsung selama 13 tahun juga Tuan Helmi. Apa kayu pengukuh dan juga legasi yang ingin ditinggalkan oleh pihak penganjur supaya festival ni terus menjadi jenama antarabangsa yang sinonim dengan identiti serta kebanggaan masyarakat Borneo? Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Is.
0: Sama-sama.
1: Terlebih dahulu saya nak mengambil ruang untuk ucapkan ribuan terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Atas ruang dan peluang yang diberikan untuk kita Perbadanan Labuan mempromosikan Borneo Art Festival untuk tahun 2026. Okay. Sebenarnya penganjuran kali ini adalah penganjuran kali edisi yang ke-13. Walaupun apa sebenarnya dia berhenti seketika waktu COVID tu. Tapi bila kita teruskan semula, kemeriahan, permintaan, penyertaan dan sokongan masih sama macam dulu-dulu.
0: Betul.
1: Jadi itu yang sekarang ni benda tu membuktikan bahawa sebenarnya Borneo Art Festival ni sebagai satu jenama yang cukup matang dan mempunyai daya tahan yang tinggi serta mempunyai peminatnya yang atau pengikut yang tersendirilah. Sebab tu dia boleh bertahan hingga edisi ke-13. Okey, untuk memeriahkan sebenarnya untuk memeriahkan tahun Melawat Malaysia 2026, penganjuran Borneo Art Festival tahun ini juga merupakan salah satu kita punya usaha dalam mempromosikan Labuan itu sendiri, untuk mempromosikan orang masyarakat di luar Labuan untuk datang beramai-ramai ke Labuan. Dan acara ini sebenarnya telah kita senaraikan di dalam kalender acara pelancongan Perbadanan Labuan atau kalender event Perbadanan Labuan yang mana telah di promosikan sejak awal tahun dulu. Dan matlamat jangka masa panjang kita sebenarnya, kita berharap Borneo Art Festival ni terus diingati bukan hanya sekadar satu acara yang kita laksanakan setiap tahun.
0: Betul.
1: Yang maksudnya yang sentiasa dan perlu kita kita adakan, tetapi juga sebagai satu simbol kebanggaan, satu simbol kebanggaan kepada warga Labuan itu sendiri dan juga masyarakat di Borneo, sebab nama acara pun Borneo Art Festival.
0: Ya.
1: Dan sebenarnya penyenaraian kita telah untuk makluman sebenarnya acara Borneo Art Festival ni merupakan acara signature event yang telah diiktiraf kejayaan penganjurannya di bawah kerjasama gagasan ekonomi serantau iaitu BIMIAGA.
0: Alhamdulillah, terbaik. Dan Tuan Helmi, kita tahu kan sebenarnya sektor seni kreatif memerlukan ekosistem yang kukuh untuk berkembang. Ini sudah semestinya BAF ataupun BAF 2026 ni bentuk inisiatif yang diterapkan untuk tahun ini, tahun yang ke-13, untuk memastikan festival ini bukan sahaja sebagai acara tahunan, Tuan Helmi, malah menjadi platform untuk melahirkan lebih ramai bakat baru yang mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa. Bagaimana Tuan Helmi?
1: Okey. Sebenarnya Borneo Art Festival ni dia menyediakan satu pentas ataupun satu platform kepada semua, termasuklah pelajar sekolah,
0: betul,
1: institusi pengajian tinggi, persatuan, penggiat seni, pemain industri, semua pihak yang terlibat untuk mengetengahkan bakat serta kemampuan serta kebolehan mereka itu sendiri.
0: Ya.
1: Jadi melalui penganjuran program-program yang kita rancang, sebenarnya harapan kita agar para peserta dan pengunjung didedahkan kepada keunikan dan betapa luas dan kukuhnya pengaruh seni budaya Borneo dan mampu dijadikan sebagai satu platform perkongsian ilmu serta pengembangan bakat dan satu jaringan perniagaan itu sendiri.
0: Benar.
1: Okey. Saya juga ingin mengambil peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Wilayah Persekutuan serta pengurusan tertinggi Perbadanan Labuan atas kepercayaan untuk jabatan saya menganjurkan program ini setiap tahun, dan atas komitmen serta sokongan dalam bentuk buah fikiran, tenaga serta bantuan keuangan.
0: Betul.
1: Okey, untuk makluman, untuk tahun ini kita telah tingkatkan hadiah.
0: Wow.
1: Hadiah pertandingan untuk Borneo Art Festival. Untuk tahun ini acara-acara yang kita anjurkan, jumlah hadiah berbentuk wang tunai keseluruhan mencecah hampir 100,000. Dan ini merupakan satu usaha kita untuk menjadikan Borneo Art Festival terus menjadi perhatian,
0: betul,
1: kepada semua pihak.
0: Mm-hmm. Ramai dah yang tak sabar ni dengar bila hadiah ditingkatkan sehingga 100,000. Nak menunggu 25 September ni nanti. Okey. Tentang Labuan, sudah semestinya yang memiliki keunikan geografi yang strategik di rantau Asia Tenggara. Langkah strategik Tuan Helmi yang diambil oleh pihak penganjur untuk menjadikan BAF 2026 ni sebagai titik pertemuan budaya ataupun culture hub yang mampu menarik kolaborasi penggiat seni, sudah semestinya bukan setakat di Malaysia sahaja tetapi dari negara jiran seperti Brunei, Indonesia, Filipina. Bagaimana Tuan Helmi?
1: Okey, kalau kita lihat kedudukan Labuan itu sendiri secara geografi. So Labuan itu sendiri mempunyai destinasi yang ideal.
0: Betul.
1: Yang memudahkan kita untuk menganjurkan acara-acara bertaraf antarabangsa. Kalau kita lihat kedudukan Labuan, di sebelah kita Sabah, di sebelah kita Sarawak, di sebelah lagi Brunei, dalam masa yang sama berdekatan dengan Indonesia dan Filipina. So sebab itu kita menyasarkan sebenarnya penglibatan dan kolaborasi daripada karyawan-karyawan seni dari kawasan Bimiaga itu sendiri seperti Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk memperkukuhkan, dalam masa yang sama kita memperkukuhkan jaringan budaya serantau. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sebenarnya saya rasa satu keputusan yang agak baik dan satu keputusan yang permulaannya agak cukup menjadi satu rahmat kepada penganjuran program ini, di mana kita untuk tahun ini kita telah anjurkan kita punya acara festival kita di Ujana Keuangan, di Kompleks Ujana Keuangan Labuan.
0: Okay.
1: Dan tempatnya adalah strategik yang mempunyai accessibility yang mudah dengan jaminan keselesaan yang baik serta memudahkan pengunjung tempatan atau luar untuk datang ke Labuan. Kenapa saya cakap untuk ia merupakan satu keputusan yang awal yang begitu rahmat? Sebab kalau kita lihat keadaan cuaca sekarang di Borneo agak berjerebu.
0: Yeah.
1: So keputusan untuk mengadakannya secara indoor pada tahun ini merupakan satu permulaan yang baik. Sebab kalau ikutkan untuk tahun lepas kita buat outdoor, kita buat di Taman Awam berhampiran dengan Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.
0: Satu keputusan yang tepat apabila Borneo Art Festival 2026 ni berlangsung secara indoor ataupun secara dalaman untuk tahun ni. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ni. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Siapa yang datang tu? Bonyo Arts Festival 2026 kembali lagi untuk tahun yang ke-13 tahun ini 2026 bersama dengan Tuan Helmi bin Bali selaku pengarah Jabatan Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian Perbadanan Labuan. Tuan Usama juga bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita sambung berkenaan dengan BAF 2026 yang bukan sekadar persembahan seni malah dilihat sebagai pemangkin ekonomi kreatif di wilayah Persekutuan Labuan. Tuan Helmi, bagaimana sebenarnya penganjuran untuk kali ini, untuk tahun ini memberi impak ekonomi yang lebih signifikan kepada usahawan tempatan? Itu yang penting tu. Dan juga penggiat seni akar umbi dalam menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026.
1: Ya, yeah. Okey. Sebenarnya kita cukup bersedia dan kita menyediakan peruntukan yang agak signifikan jugalah bagi tujuan promosi strategik termasuk penggunaan billboard, menggunakan banner, gegantung, promosi secara elektronik. Malah kita juga melantik influencer untuk turut sama membantu dan mempromosikan acara kita. Ini untuk memastikan bahawa festival ini mencapai audiens yang cukup banyak.
0: Betul.
1: Dan boleh sampai ke audiens yang di luar Labuan itu sendiri. Okay, dari segi ekosistem perniagaan pula, kita melalui festival ini kita bukan saja bercerita tentang apa itu seni, tetapi kita juga menyediakan ruang kepada peniaga tempatan, khususnya macam IKS serta penggiat seni kraftangan, peniaga setempat untuk menjana pendapatan khususnya di lokasi festival di Kompleks Ujana Kewangan. Walau bagaimanapun, kita juga berharap pemain-pemain industri pelancongan yang lain seperti pengangkutan awam, tidak kira melibatkan darat, laut dan udara, sebab Labuan ni mudah dihubungi melalui laut untuk sekitar Sabah dan Sarawak.
0: Betul.
1: Dan Brunei itu sendiri. So industri pelancongan seperti perhotelan dan F&B serta agensi pelancongan lain turut sama menerima impak dan manfaat daripada penganjuran acara ini. Sesuatu yang kita harapkan juga sebenarnya kita kurang peluang bagi bakat-bakat kreatif tempatan untuk mempunyai ruang untuk berkarya atau mendapat sumber pendapatan di luar daripada acara ini. Jadi dengan acara ini, harapan kita untuk berharap agar bakat-bakat seni kreatif tempatan mendapat impaknya jugalah.
0: Betul. Kita berada dalam 3 minit yang terakhir ini. Kita nak tahu sejauh mana BAF 2026 mampu menjadi platform yang menyinergikan elemen tradisi dengan inovasi muda ni, Tuan Helmi, agar ia kekal relevan dan juga diminati generasi muda pada hari ini berkaitan dengan Bonyo Arts Festival 2026.
1: Kita sebenarnya sentiasa berusaha untuk menggabungkan elemen tradisional seperti tarian dan muzik Borneo itu sendiri dengan platform digital. Kan? Jadi untuk kekerapan BAF 2026 ni memastikan warisan budaya yang tidak lapuk ditelan zaman dengan menyerap elemen inovasi yang menjadikan seni tradisi lebih mesra kepada generasi muda itu sendiri, dan pertembungan antara tradisi dan juga kecerdasan buatan.
0: Betul.
1: Menjadi satu pertembungan besar, dan BAF harus bergerak seiring dengan perkembangan teknologi semasa, namun perlu mengekalkan keaslian warisan dan seni budaya Borneo itu sendiri. Dan kita untuk tahun ini, kita telah menggunakan QR code. Kalau ikut sebelum-sebelumnya, kita menggunakan QR code lebih kepada penyampaian dari segi maklumat sahaja. Tapi untuk tahun ini, kita gunakan QR code untuk segala penyebaran maklumat dan proses pendaftaran untuk semua acara pun kita gunakan secara teknologi.
0: Ya, betul. Saya yakin sudah semestinya ia mendapat tempat dalam kalangan generasi muda. Sudah semestinya ramai nak tahu apa program pengisian yang telah disusun atur untuk BAF 2026 ni. Silakan.
1: Okey. Sebenarnya untuk tahun ini, kita punya tema adalah Harta Pusaka Borneo, Warisan yang Menyatukan. Itu tema BAF untuk tahun 2026. Tema ni setiap tahun berubah. Untuk tahun 2025 lepas, temanya adalah Cerita Dongeng Borneo. Tapi keseluruhannya dia berkisar tentang Borneo itu sendirilah. Untuk temanya, untuk acara utama, kalau tahun lepas kita ada 3 acara utama, iaitu pertandingan talent kreatif Borneo, Tingkah Geruh atau Battle, pertandingan rekan fashion National Costume Kreatif, dan yang terbaru kita tambah acara itu Jogeton. Jogeton ni merupakan satu acara baru di mana para peserta yang terdiri daripada individu, trio ataupun berkumpulan yang berjoget dalam tempoh 90 minit.
0: Wow.
1: So kenapa kita perkenalkan Jogeton ni? Sebenarnya sebelum ini kita sentiasa ditanya sebab penyertaan dalam pertandingan ni lebih kepada berkumpulan. Macam siapa kita tadi, pertandingan talent kreatif, pertandingan tingkah, dia berkumpulan. Jadi melalui acara Jogeton ni, dia membolehkan individu, secara individu atau secara trio atau secara berkumpul, boleh turut serta.
0: Oh, yang menarik.
1: Dan kita juga menyediakan hadiah yang menarik. Peserta pertama, peserta yang tempat pertama, kita bagi hadiah sehingga RM3,000 untuk pertandingan jogeton ini.
0: Masih buka lagi penyertaan?
1: Masih buka sehingga hari kejadian. Tapi dia kenalah berpakaian tradisional dan berjoget selama 90 minit. Okey. Dan kita juga ada acara-acara sokongan yang lain seperti instrumental sound of Borneo, menggunakan maksudnya peralatan muzik tradisional secara individu. Kita ada pameran dan bengkel seni visual dengan kerjasama Persatuan Seni Tampak. Kita ada juga hari bertemu pelanggan Perbadanan Labuan yang diselaraskan oleh Jabatan Ahli Ehwal Korporat Perbadanan Labuan. Kita ada pameran dan jualan kraf tangan Borneo. Program Dekat Kebangsaan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita ada Artisan Market. Kita ada program Citra Minda Inter Generasi juga kita adakan. Dan yang paling menarik adalah Majlis Penutupan dan Persembahan Artis Jemputan yang kita akan adakan pada 27 September.
0: Hari terakhir tu.
1: Hari terakhir. Pada sebelah malam, pada jam 8 malam, insyaAllah akan diturut disertai oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri wilayah persekutuan, iaitu YB Hanayo. So bagi memberi memeriahkan acara, sebenarnya kita menjemput pemenang tempat pertama dan tempat ketiga anugerah juara lagu, iaitu kumpulan Koi dan Renal Guntabit. So sudah pasti ianya akan memeriahkan acara kita, dan kita berharap agar lebih ramai masyarakat daripada Labuan dan luar Labuan itu sendiri untuk hadir bersama-sama turut serta atau memeriahkan acara kita.
0: Pemenang-pemenang tersebut sudah semestinya akan menarik ramai lagi
1: daripada Labuan dan luar Labuan itu sendiri untuk hadir bersama-sama turut serta atau memeriahkan acara kita.
0: Pemenang-pemenang tersebut sudah semestinya akan menarik ramai lagi pengunjung.
1: InsyaAllah.
0: Untuk Borneo Arts Festival 2020.

0: ada fashion show dan sebagainya.
1: Lengkap lah semua.
0: Insyong lah semua. Dia mengambil kira kanak-kanak, orang dewasa dan orang tua, semua akan ada.
1: Betul. Masa mencemburui kita. Banyak lagi yang mungkin tak dapat kita kongsikan dalam waktu ini. Bagaimana sebenarnya kita nak tahu maklumat lanjut? Mungkin di media sosial?
0: Di media sosial, insyaAllah. So, boleh pergi ke FB Perbadanan Labuan. Mm-hmm. So, di sana kita ada poster-poster yang menarik. Daripada poster, boleh klik QR code kita dan boleh turut serta petani-petani yang dianjurkan melalui QR code.
1: Yang baru dengar ni sebab apa? Baru tahu ni. Nak masuk pertandingan yang diadakan Borneo Art Festival 2026, 25 hingga 27 September 2026. Pergi saja ke FB Perbadanan Labuan. Terima kasih banyak Tuan Helmi bin Bali selaku pengarah Jawatan Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian Perbadanan Labuan berkongsi berkenaan Borneo Arts Festival 2026. Baik, kalau anda terlepas, kongsi kembali, tengok kembali, tonton kembali di FB kami, Kata Cariannya, Nasional FM, sedia-sedia hati.

yang dikompos oleh Awang BPR. Liriknya dinukilkan oleh Jil Fekar Boboy dengan lagunya Episod Cinta. Nasional Aspirasi bersama dengan Saiz Azlan. Nasional FM sentiasa di hati. Wah, tular bukan main lagi di media sosial. Semua nak kembali ke tahun 80-an. Kalau belum tengok lagi DJ-DJ Nasional kembali ke tahun tersebut, boleh saksikan di media sosial rasmi kami, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Kalau nak ikuti saya di Facebook pun boleh. Nama saya Muhammad Zul Faiz Mak Azlan. Di IG Faiz Mak Azlan. Di TikTok Faiz Wajo. Selepas ni, berita ringkas 12 tengah hari dari Pusat Berita RTM. Jam seterusnya, lagu-lagu tanpa henti yang akan terus disajikan untuk anda sepanjang jam 12 tengah hari. Inilah Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rakyat Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka!
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau gitu, senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
6: Unify. Nasional aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasi.

0: Pukul 12.40 minit tengah hari waktu sekarang ni, seketika menerusi talian telefon ada sahabat saya Amira. Amira.
1: Ya, Is.
0: Ada kat mana tu?
1: Saya dekat kilang Ajina Motor ni, dekat bandar Aztec. Awak rugi tak datang, Is.
0: Awak tak ajak. Itu salahnya.
1: Ay, awak ni.
0: Kan?
1: Awak jaga konti lah.
0: Ya, tak ya juga. Tak siapa yang nak jaga konti ni. Okey, silakan Amira.
1: Okey, terima kasih rakan penyampai di konti Is Azlan. Saya Amira kini berada di kilang makanan dan bahan perisa Ajinomoto Malaysia Berhad yang terletak di Bandar Aztec Negeri Sembilan. Kenapa kami berada di sini? Minta maaflah Is, anda tak perkena jaga konti. Tapi saya bersama tim Nasional FM yang diketuai Puan Salbiah dan juga bersama JKP Plus kita. Kalau anda pendengar setia Nasional FM, pasti anda tahu yang geng kakak petang ada segmen resepi manja campak-campak. Dah siap. Dan sebenarnya sebelum ini Ajinomoto pernah menaja geng kakak petang menerusi segmen tersebut dengan perkongsian resepi menggunakan bahan mereka. Tapi yang menariknya kali ini, kami dijemput datang sendiri ke kilang Ajinomoto untuk melihat dengan lebih dekat proses produksi mereka. Dan juga yang menarik lagi, akan ada kerjasama strategik sebenarnya dengan antara Ajinomoto dan juga JKP Plus. Dan itu saya rasa buat pengetahuan Izzah pendengar juga, kami telah dibawa melawat sekitar kilang dan memang banyak ilmu serta info menarik yang kami dapat sepanjang lawatan hari ini. Dan sekarang saya tidak keseorangan, saya tiga individu di tepi saya sekarang ini. Pertama, saya bersama Miss Lee Soon Hao, iaitu Deputy Senior General Manager Ajinomoto Malaysia Berhad. Terima kasih Miss Lee menjemput kami. Okey Miss Lee, tadi saya ada sebut kita akan ada kerjasama strategik antara pihak Ajinomoto dan juga JKP Plus yang kakak petang kan? Jadi mungkin Miss Lee boleh beri sedikit gambaran apa yang kita boleh nantikan daripada kerjasama Ajinomoto dan juga geng kakak petang.
2: Alright, di Ajinomoto Malaysia, kami sentiasa berharap dapat berkongsi pengalaman kami dengan rakyat Malaysia untuk memupukkan pemakanan yang sihat dan disamping itu untuk maintain the deliciousness. So kita dapat enjoy food yang delicious dan berkhasiat. So untuk Ajinomoto, kami ada banyak jenis produk. Di samping Ajinomoto Umami Seasoning, kita ada tumis pati ayam, Sri Aji Nasi Goreng, Aji Show Pepper dan banyak produk lagi. So yang daripada formula kita dengan teknologi sains dalam food science yang dapat memberikan makanan yang sedap dengan resepi kita yang khas, yang secret resepi kami. Di samping itu, dengan produk kita juga memupuk untuk dapat makan pemakanan yang sihat. Contohnya mengurangkan garam, makanan yang seimbang dengan kita punya food science, amino science dan juga melalui umami seasoning. So kita harap di samping menikmati kesedapan, kita boleh makan dengan lebih sihat dan juga boleh menyediakan makanan kita dengan cara yang lebih mudah dan lebih senang dan lebih gembira seperti yang ditunjukkan daripada resepi kakak.
1: Betul. Ya, saya sama juga dengan slogan eat well, live well kan. Makan dengan baik, hidup dengan lebih baik. Banyak kita belajar hari ini dengan sepanjang lawatan bersama Ajinomoto. Okay, terima kasih Miss Lee. Okey, turut bersama saya sekarang Encik Zulkifli Kasih atau juga dikenali sebagai Encik Zul, yang merupakan Timbalan Ketua Jabatan Komunikasi Korporat dan Perniagaan Ajinomoto Malaysia Berhad. Okey, assalamualaikum Encik Zul.
3: Assalamualaikum.
1: Okay, Encik Zul, sepanjang kami dibawa melawat kilang tadi tu kan, antara perkara yang saya rasa kerap ditekankan ialah kualiti, keselamatan dan juga halal. Okey, jadi bagaimana Ajinomoto memastikan ketiga-tiga aspek ini sentiasa terjaga dalam penghasilan produk di kilang ini, Cik Zul?
3: Okey, terima kasih. Actually di Ajinomoto, ketiga-tiga aspek ini, kualiti makanan, keselamatan makanan dan juga halal, tidak diurus secara berasingan. Kami membangunkan satu sistem pengurusan yang berintegriti, integrated system, di mana ia bermula daripada proses pemilihan bahan mentah dan juga pembekal yang begitu teliti. Seterusnya, proses pengeluaran dipantau dengan sistem yang kami ada, iaitu GMP, HACCP dan FSSC 2000. Seterusnya, kami menjalankan ujian makmal terhadap segala produk yang kami keluarkan bagi memastikan ia sentiasa berkualiti dan selamat. Dan juga kami mempunyai satu pasukan yang alhamdulillah yang bagus, di mana kesemua kualiti, keselamatan dan juga halal kami mempunyai satu komiti kedalaman yang begitu bagus, dan dia terdiri daripada semua pihak, wakil-wakil daripada segala departemen. Dengan ini, dengan keterlibatan semua staf daripada pelbagai departemen ini, kami dapat memastikan ketiga-tiga aspek ini dapat ditentukan sentiasa berada dalam keadaan pematuhan yang baik daripada mula sehingga akhir, sehingga produk dipasarkan kepada pihak pengguna.
1: Okey, saya pasti okay. Dengan kerjasama, yeah. Sukan, apa yang penting kerjasama, yeah. Kan? Yeah. Ha. So, sebenarnya tiga aspek itu memang diterapkan dalam penghasilan produk Ajinomoto. Yeah. Okey, seperti mana kami tim Nasional FM mendapat peluang untuk hadir ke kilang hari ini, kan? Jadi mungkin ada pendengar Nasional FM sentiasa di hati yang ingin tahu, ada ke peluang Ajinomoto Malaysia Berhad yang alu-alukan orang awam untuk melawat kilang?
3: Okay. Alhamdulillah. Okey, actually untuk pengetahuan semua, kilang kami ataupun fasiliti kami di Bandar Estate dibangunkan dengan satu misi untuk membuka kilang kami kepada pengguna, kepada orang luar. Kami membangunkan satu fasiliti yang selamat dan kondusif untuk dikunjungi, dan kami telah membangunkan satu program di mana kami menjemput pihak luar untuk ada hadir ke Ajinomoto kerana kami percaya dengan keterbukaan, ketulusan, dengan keterlibatan pihak pihak luar dapat kami berkongsi apa yang kami ada di Ajinomoto. Produk-produk kami, teknologi kami, halal implementation kami dan segala yang baik tentang Ajinomoto dapat disampaikan kepada pengguna secara terus.
1: InsyaAllah dengan penjelasan Encik Zul tadi, mungkin lepas ni ramai yang nak datang ke melawat kilang.
3: Untuk melawat boleh rujuk di website kami. Kami ada website, boleh berurusan terus di situ. Mohon untuk melawat Ajinomoto, kami akan uruskan. Kami amat mengalu-alukan.
1: Okey. Dengar tu, pendengar Nasional FM, jika anda ingin merasakan pengalaman yang sama seperti kami, boleh rujuk semula, boleh datang ke kilang Ajinomoto. Okey, dan juga tidak dilupakan bersama saya hari ini, Miss Chan Wan Tong, iaitu pengurus Pendidikan Kesihatan Literasi Promosi dan Dasar dari Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia atau juga dikenali sebagai NCSM. Hai Miss Wan, Miss Chan. Okey. Ajinomoto, dia turut memberi perhatian kepada usaha mengurangkan pengambilan garam. Mm-hmm. Seperti tadi waktu kita sedang masak dengan geng kakak petang, mm-hmm. Ada di belakang poster tu saya nampak, kekal lazat walaupun kurang garam dengan umami. Mm-hmm. Jadi, Miss Chan, dari sudut NCSM, mm-hmm. kenapa pengambilan natrium ini penting untuk kita ambil berat sebenarnya?
2: Okey, ya, so kalau daripada perspektif NCSM, sebenarnya so kami memang satu NGO yang very focus dalam kesihatan awam lah. Okey, so untuk pengetahuan semua, sebenarnya kat Malaysia itu statistik penyakit tidak berjangkit macam like hypertension, sakit jantung, kanser semua ni tinggi. And sebenarnya semua penyakit tidak berjangkit ni mereka dia share risk faktor yang sama. Mm. Salah satu ialah amalan pemakanan yang tidak sihat. Mm-hmm. Okey, so contohnya kalau kat Malaysia, orang yang ada hypertension pun 3 daripada 10 orang dewasa ada masalah hypertension. And kalau ikut kajian yang apa yang kemerjian dah buat, 3 daripada 4 orang dewasa mereka punya pemakanan tinggi dalam garam.
1: Oh.
2: Yep. So sebab tu amatlah penting kami nak perlu mengurangkan pengambilan garam supaya kita punya kesihatan lagi bagus. So sebab tu kami sudah ada satu inisiatif panggil My Kurang Gula Garam Kalori. So kurang garam ialah one of the part of this My Kurang project yang kami pun bekerjasama dengan Ajinomoto untuk keluarkan resipi-resipi yang lebih sihat supaya orang ramai boleh gunakan resipi ni. And selain daripada itu, actually resipi ni kami pun target kepada caterer. So sebab kalau kita ada caterer yang gunakan resipi ni, so mereka boleh menyediakan makanan yang kurang garam. Sebab contohnya kita biasanya kat luar eat out kan, susah nak dapat makanan yang sihat. So inisiatif ni memang bagus sebab kita boleh menyediakan satu persekitaran yang memang sihat. And then like provide healthier food for everyone so that kita punya orang rakyat Malaysia pun boleh jadi lagi sihat daripada in terms of this segment.
1: Jadi amalkan pemakanan yang sihat, tak semestinya nak makan sihat tak sedap. Mesti ada sedap kalau guna bahan yang betul kan. Okey, baik. Terima kasih atas perkongsian semua. Nampaknya banyak yang boleh kita nantikan daripada kerjasama dari pihak Ajinomoto dan geng Kakak Petang selepas ini. Seperti slogan Ajinomoto, eat well, live well. Makan dengan baik, hidup pun lebih baik. Jadi kita nantikan apa lagi yang bakal dibawakan menerusi kerjasama ini. Mana tahu ada sesuatu yang menanti pendengar kami. Nasional FM sentiasa di hati. Okey, baik Is. Mira nak sambung dulu. Nak tengok apa lagi yang menarik di sini. Nanti saya kongsikan ke awak lah. Nanti saya balik ya. Saya serahkan ke apa?
0: Awak bukan main ceria kalau buat JKP Plus kat luar tu. Mungkin boleh lah. Join JKP Plus petang tu.
1: Janganlah beracuk. Okey, tak apa. Nanti saya kongsi pengalaman saya dekat awak nanti ya.
0: Tapi saya penting apa buah tangan awak nak bawa balik dari sana ni.
1: Nanti saya minta ejen. Mama ejen kalau bawakan untuk awak.
0: Tak apa, yang penting awak sehat. Itu je.
1: Ya, sama-sama lah kita amalkan pemakanan sehat ya, Is.
0: Okey, terima kasih banyak Amira.
1: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Thank you semua. Terima kasih Amira untuk siaran JKP Plus bersama Ajinomoto. Selepas ini, berita utama 1:30 dari Pusat Berita RTM. Dan jangan ke mana-mana. Seterusnya bersama dengan Izzy Marzauki, sahabat saya yang bertugas untuk Nasional Relax 1:30 sampai pukul 4 petang. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan, keadaan jerubu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik, khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi. Sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari, dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasaan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut, manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut Agensi Polis Kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nasional F.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.
1: Nidaul Islam. Ayuh kita dengarkan Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Husin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit berkenaan dengan tajuk hebatnya sabar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang-orang yang sifat bersabar ni, yang ada sifat sabar ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, kata Allah, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala sebut berikan khabar gembira. Bagaimana kalau seseorang datang jumpa kita memberikan satu khabar gembira, contoh pinangan kita diterima, belum dapat lagi isteri tu, baru dengar berita pinangan kita diterima, macam mana perasaan? Allahu Akbar, seronoknya. Subhanallah. Sebab apa? Sebab pinangan kita diterima, baru dapat khabar gembira. Dalam Quran Allah kata, khabarkanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Apa ganjarannya? Ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Belum rasa syurga, baru dapat khabar gembira akan dapat syurga pun kita dah subhanallah seronoknya. Apatah lagi masuk syurga. Allahu akbar. Sebab itulah waktu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa oleh musyrikin Quraisy, nak paksa dia balik pada agama lama, agama asal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, sabarlah keluarga Yasir, di sana ada Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Allah Subhanahu wa taala, hebatnya sabar. Allah ganjarkan ganjaran syurga yang ujian yang kita rasa yang menimpa jika nak dibandingkan dengan nikmat syurga Allah. Baru dengar khabar gembira masuk syurga pun dah gembira, apatah lagi dapat syurga. Subhanallah. Yang keduanya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sabar ni sebenarnya orang yang bersabar dia ada tanda-tanda orang yang benar imannya kepada Allah. Kalau kita beriman, antara tandanya ialah sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang panjang, ajaban li amril mukmin, ajaibnya, hebatnya, peliknya orang beriman ni. Kerana apa? Kerana in asabathu dharra'a sabar fakana khairullah. Semua perkara yang berlaku pada orang beriman semuanya hebat. Kalau dia ditimpa oleh kemudaratan, ada ujian, ada musibah, dia bersabar, yang demikian adalah baik baginya. Allahu akbar, kan? Hebat orang beriman ni. Kenapa? Di samping dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia diberikan musibah, dia bersabar. Sabar yang macam mana? Antara sabar yang paling hebat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama, hentaman yang pertama. Waktu mula-mula kita diuji tu kita boleh sabar. Kalau lepas setengah jam, lepas 15 minit tu belum hentaman pertama lagi. Kalau kita accident, orang langgar belakang kereta kita, kemik, kita keluar kereta, kita boleh sabar, kita boleh hadapi dengan baik. Bukan lepas setengah jam dekat balai polis, masa tu kita boleh senyum lagi, kita boleh bersabar, bertolak ansur. Ini sabar yang paling hebat. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan dapat rasa kehebatan sabar ini, dan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan syurga kepada kita insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Santai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Ha, apa khabar semua? Selamat tengah hari kepada anda yang ketiga ini yang sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen pilihan anda. Alhamdulillah hari ini bersamaan dengan Khamis 10 September 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dan hari ini saya Izzy akan pastinya terus menemani anda sehingga jam 4 petang nanti. Dan terima kasih juga buat sahabat saya tadi Iz Azlan yang dah pun bersama dengan anda menerusi slot aspirasi sehingga jam 12 tengah hari. Dan hari ini pastinya banyak lagu-lagu pilihan, lagu-lagu terkini dan juga perkongsian info-info menarik yang akan saya bawakan kepada anda. Dan harapan saya agar anda terus kekal bersama kami di Nasional FM. Dan kepada anda yang ketika ini juga sedang memandu ataupun mungkin dalam perjalanan nak makan tengah hari, mungkin ada juga yang dah selesai pun makan tengah hari, nak kembali ke pejabat menyambung tugasan, hati-hati semasa memandu, jangan tergesa-gesa dan pandu dengan tenang. Tambah-tambah lagi keadaan sekarang cuaca pun tak berapa nak baik, jerebu kan. Jadi jaga jarak, dan yang paling penting anda sentiasa fokus pada jalan raya. Dan macam biasa, kalau kata ada yang nak kirimkan salam, ucapan-ucapan buat insan yang tersayang, anda boleh terus singgah ke Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Anda boleh hantarkan kiriman ucapan dan insyaAllah sekejap lagi saya akan bacakan. Okey, dan kepada muslimin-musliman juga, sebentar tadi telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam ialah pada pukul 1.13 minit tengah hari. Jadi kepada anda semua muslimin muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Okey, terus saja kita dengar dulu lagu ini dari Alia dan juga Kat Faris, Thank You Allah. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap gerak-gerik.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Alangkah bahagianya anda bersama kami. Nasional Relax di Nasional FM.
6: Nasional FM sentiasa di hati, kembali bertemankan Izzy pada waktu ini dalam Nasional Relax hingga ke pukul 4 petang nanti. Okey, sambil itu kita tinjau seketika ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini 10 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca di sebelah petang di Semenanjung ribut pentir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, manakala jerebu turut dicatatkan berlaku di Selangor, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Manakala di Sabah, ribut petir dijangka akan melanda petang ini di beberapa tempat, iaitu di Pantai Barat dan juga di Sandakan. Manakala hujan turut berlaku di beberapa tempat, iaitu di pedalaman di Tawau dan juga Kudat, manakala jerebu direkodkan di wilayah Persekutuan Labuan. Manakala di Sarawak awak pula ribut petir di beberapa tempat, iaitu di Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Sarike, Sibu dan juga Limbang, manakala jerebu berlaku di Bentong, Samarahan dan juga Serian. Dan berkaitan dengan jerebu ini, kalau dapat saya kongsikan kepada anda, keadaan jerebu sekarang ni memanglah boleh memberikan kesan kepada kesihatan, kepadanya khususnya kepada sistem pernafasan kita lah. Jadi oleh itu orang ramai disarankan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan juga mengutamakan kesihatan diri serta keluarga. Dan ini boleh saya kongsikan kepada anda antara langkah yang boleh diamalkan. Yang pertamanya adalah menghadkan aktiviti di luar rumah. Jadi kalau kata tak ada perkara yang penting, duduk saja di rumah. Okey. Yang keduanya, pakai pelitup muka yang sesuai apabila berada di luar bangunan dan pastikan udara di dalam rumah dan juga bangunan sentiasa bersih, dan juga kurangkan ini sumber pencemaran seperti asap rokok. Dan banyak kan juga minum air sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Selain itu juga anda boleh basuh muka, basuh muka dan tangan dengan bersih selepas melakukan apa aktiviti di luar rumah. Dan apabila memandu ni, gunakanlah penyaman udara dalam mod kitaran udara dalaman. Jadi kalau kita gunakan mod udara

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Itu dia sebuah persembahan dari Aziz Harun, Randy Pandugo dan juga Naki dengan lagunya Menjadi Dewasa. Lagu yang telah pun dilancarkan pada 24 Oktober 2025. Dan lagu ini sememangnya menceritakan tentang kisah fasa hidup seseorang yang mula meningkat usia dewasa. Dan lagu ini juga mesej utamanya adalah untuk bertahan dan belajar dengan reda dalam menghadapi cabaran hidup. Jadi kepada anda yang nak terus ikuti siaran kami di sekitar Selangor, di Lembah Kelang frekuensinya ialah 95.3, manakala anda yang berada di Kuala Lumpur ialah 88.5. Okey, jam 2 petang kita nak kembali ke pusat berita RTM untuk mengikuti ringkas jam 2 petang. Selepas itu, apabila anda kembali semula untuk jam yang kedua bersama saya, ada sesuatu yang menarik ingin saya bawakan kepada anda di jam yang kedua nanti. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Santai bersama kami di National Relax, 1:30 hari hingga 4 petang.
1: Baik, kembali bersama Izzy di jam yang kedua, National Relax hingga ke pukul 4 petang nanti. Dah pun 2.16 minit petang ketika ini. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kuching, frekuensi kami ialah 88.1. Manakala anda di Kota Kinabalu, Sabah, anda boleh ikuti kami di frekuensi 88.9. Selain pada itu juga, anda boleh ikuti kami secara penstriman langsung di rtmclick.rtm.gov.my dan juga melalui portal radio di radio.rtm.gov.my. Dan kepada pengguna-pengguna MyTV, anda juga boleh ikuti siaran kami di saluran 701 dan juga Astro 869 untuk pengguna dekoder Astro. Dan selain daripada itu juga, anda boleh ikuti juga siaran radio terbaru kami, iaitu Radio Germa Borneo, yang boleh juga terus diikuti di saluran rtmclick.rtm.gov.my. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan kepada saya ketika ini. Ada je antaranya, kita ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran. Ada juga yang berhormat Raja Tun Dr. Philip Maling yang ucapannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat bertugas hingga jam 4 petang, terbaik layan nasional relax. Ada juga Soleh Hadin hadir pada petang ini, Assalamualaikum katanya, Waalaikumsalam, selamat tengah hari, selamat bersiaran di nasional FM, sentiasa di hati. Ada Abang Ramli bin Jaafar kita, Muhammad Zikri Haziq Hamdan juga, Assalamualaikum katanya, Waalaikumsalam, bertemankan Izzy dengan kekasih orang di National Relax, National FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas juga untuk DJ Izzy. Ini ucapan dari Roslinda. Dan juga Princess Su juga turut hadir, katanya happy berkonti menerusi segmen National Relax 1 hingga 4 petang. Terima kasih kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan pada ketika ini. Jam 2.30 minit petang nanti, seperti mana yang saya janjikan tadi, katanya ada sesuatu yang menarik nak saya bawakan kepada anda. Ini bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Dalam segmen Alpha eksklusif petang ini, kita nak bersama dengan Encik Chua Hin Chiu, iaitu pengarah bahagian media siber Jabatan Penerangan Malaysia, dan memperkatakan tentang sambutan Hari Malaysia 2026. Jadi anda terus kekal bersama kami, terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Okay, National FM sentiasa di hati, kembali bersama saya Easy. Ketika ini dah 2.29 minit petang dan seperti mana yang saya janjikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bersama dengan tetamu kita dalam slot Alpha eksklusif petang ini untuk kita menceritakan tentang sambutan Hari Malaysia 2026. Dan bersama kita di talian pada ketika ini ialah Encik Chua Hin Chiu yang merupakan pengarah bahagian media siber Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat petang Cik Chua.
5: Selamat petang Cik Izzy.
4: Ya, apa khabar? Sihat semua ya?
5: Khabar baik, terima kasih.
4: Okey Cik Chua, hari ini kita nak memperkatakan tentang topik kita hari inilah berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Kalau okay, kita tengok debaran semakin terasa lah ya, apabila kita bakal meraihkan Hari Malaysia 2026, 6 hari saja lagi pada 16 September ini. Jadi ini hari yang cukup bermakna buat kita semualah kerana menjadi simbol penyatuan dan juga kebersamaan rakyat Malaysia sendiri. Jadi sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia tahun ini, pelbagai program dan juga pengisian menarik pastinya telah telah pun disusun untuk menyemarakkan lagi semangat kecintaan kepada negara. Jadi Encik Chua, untuk kita mengetahui dengan lebih lanjutlah mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 hari ini, kita nak tahulah juga kan, sebagai pengenalan terlebih dahulu, mungkin ada dalam kalangan pendengar kita yang ingin mengetahui makna di sebalik tarikh 16 September ini. Jadi boleh Encik Chua terangkan seimbas lalu mengapa kita menyambut Hari Malaysia dan apakah signifikannya tarikh ini kepada seluruh rakyat Malaysia?
5: Okay, terima kasih DJ Izzy. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada National FM kerana telah memberi ruang kepada Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Penerangan Malaysia untuk berkongsi sedikit mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 ini. Okay, untuk makluman para pendengar dan juga yang ada pada petang ini, sambutan Hari Malaysia 2026 bakal diadakan di Borneo Convention Center Kuching dengan singkatan BCKK di Sarawak nanti pada 16 hari bulan September pada hari Rabu dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi pada 26 Jun yang lalu lah. Seterusnya, dalam memastikan kelancaran penganjuran sambutan pada tahun ini, Kementerian Komunikasi turut menjalinkan kerjasama erat dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaku tuan rumah pada tahun ini kerjasama ini melibatkan pelbagai aspek lah di DJAZ, iaitu dari segi penganjuran, termasuklah persiapan program, pengurusan logistik, protokol, keselamatan, kemudahan, dan juga kita juga melibatkan agensi-agensi di peringkat persekutuan dan juga negeri. So, untuk makluman bersama juga, kerjasama erat antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri Sarawak ini amat pentinglah supaya sambutan pada tahun ini dapat dilaksanakan dengan lancar, teratur dan memberi impak tinggi kepada semua orang. Pada masa sama juga, kerjasama ini mencerminkan semangat kebersamaan, kesepaduan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam menjayakan sambutan yang menjadi wadah untuk kita semarakkan lagi semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan dan juga meraihkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Ini lah seperti yang kita maklum.

0: sedikit pengisian lah ya bagi acara sambutan yang dirancang sempena dengan sambutan Hari Malaysia tahun ini.
1: Baik, terima kasih. So untuk tahun ni kita ada pelbagai acara menarik lah yang kita akan sajikan. Tujuannya untuk menyemarakkan semangat patriotik lah. So antaranya adalah dari segi gabungan persembahan silat. Itu antara salah satu program dia. Kumpulan gendang pampat dan juga kumpulan tarian singa sebagai simbolik keharmonian dan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Kalau tarian singa ni biasa sinonimnya orang Cina lah. Tapi kalau kita lihat tarian singa sekarang, dia semua kaum pun ada dalam tarian tu. Orang Melayu pun ada, orang Cina pun ada kan. Jadi secara tak langsungnya dia boleh meningkatkan perpaduan dalam kalangan masyarakat kita lah. And then seterusnya, gabungan elemen-elemen seni warisan ini secara tak langsungnya kita tampilkan ke pelbagai budaya negara yang bersatu dalam semangat kebersamaan dan meraihkan identiti Malaysia yang inklusif lah. Okay. Selain itu, persembahan pembukaan akan menampilkan tari keharmonian dan keindahan Sarawak dengan temanya adalah Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalai. Yang ini dia akan mengangkat keunikan, keindahan dan kepelbagaian budaya Sarawak, yang mana dia dapat mengangkat nilai perpaduan yang saya sebut tadi, keharmonian, kebersamaan selaras dengan aspirasi Malaysia Mandani. Yang program ini dia akan dijayakan oleh 50 orang artis tempatan dari Sarawak. Dan persembahan ini juga akan menggabungkan elemen tradisional, kontemporari sebagai manifestasi identiti kebangsaan yang inklusif, serta memperlihatkan seni persembahan sebagai wahana memperkukuhkan semangat Hari Malaysia kita lah. Jadi untuk makluman semua juga ya, apabila setiap kali kita meraihkan Hari Malaysia ini, satu acara istimewa yang wajib diadakan adalah upacara menandatangani buku khas pengisytiharan Malaysia itu sendirilah. Yang mempunyai nilai sejarahnya tersendiri. Buku ini sebenarnya ya, untuk makluman, dijaga dan disimpan oleh Arkib Negeri Sabah selaras dengan enactment rekod dan Arkib Negeri Sabah 2007. Yang berperanan untuk membawa buku tersebut semasa sambutan Hari Malaysia pada 16 September setiap tahun lah. Buku ini sebenarnya akan ditandatangani oleh tiga tokoh pemimpin, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Okey, seterusnya acara akan diteruskan dengan upacara pemotongan pulut kuning. Dan ini merupakan satu simbolik kepada sambutan tersebutlah. Selain itu, segmen persembahan pula bakal menampilkan gabungan persembahan artis jemputan, musical teater serta persembahan final yang melibatkan tiga wilayah, Semenanjung, Malaysia, Sabah dan Sarawak sebagai simbol kepelbagaian budaya dan semangat kebersamaan. Dan antara artis ya, antara artis yang akan membuat persembahan, kita ada jemput Dayang Nur Faiza, Faiza Tahir, Stacy dari artis tempatan pelbagai etnik. Saya sebutkan 2-3 nama lagi, iaitu Nor Hijrah, Dewi Liana, ada yang Cina pun ada, Eng Chan Nian, Eng Chang Hian. Ya, itu lebih kurang lah yang artis-artis antaranya. Jadi untuk keseluruhan pengisian sambutan Hari Malaysia 2024 ini, ia bukan sahaja menonjolkan kepelbagaian seni dan budaya Malaysia, malah kalau kita lihat secara lebih luas, ia menzahirkan mesej bahawa Malaysia Mandani ialah sebuah rumah besar yang menyantuni rakyatnya melalui nilai budaya, perpaduan, kemajuan dan juga keharmonian.
0: Okey, itu sedikit perkongsian berkenaan dengan antara aktiviti ataupun perkongsian yang dibawakan untuk sempena dengan Hari Malaysia 2026. Okey, kita nak berehat dulu seketika dan kita akan kembali semula selepas ini nanti.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya macam mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
9: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
10: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
9: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
10: Kita kan masyarakat majmuk.
9: Betul tu.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Kau ni apa hal? Tonton!
6: Okey tak?
7: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan sebantu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
12: Cara kita di Nasional FM.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Hari ini Abang Bak nak tanya, pernah tak kita rasa nak berubah ke arah jalan yang lebih baik, tapi hati kita asyik tertanya-tanya, nanti orang akan nampak ke? Zaman sekarang, apa-apa pun semua nak update. Tapi bila masuk bab perubahan diri kan, tak semua benda kena umum. Tak semua langkah perlukan sorakan dan tepukan orang lain. Betul? Kajian menunjukkan bahawa perubahan yang dilakukan secara senyap dan konsisten lebih cenderung untuk kekal lama berbanding perubahan yang terlalu bergantung pada sokongan luar. Jom, Abang Bak kongsikan 3 cara kita jadi lebih baik tanpa perlu tunjuk pada semua orang. Cara yang pertama, tanam niat bahawa perubahan ini antara kita dan Allah. Perubahan sebenarnya bermula apabila kita tak lagi cari pujian manusia, tapi kita cari redha pencipta. Contoh, kalau mula pakai tudung bukan sebab nak nampak baik depan orang, tapi sebab nak taat perintah Allah. Kalau mula solat awal waktu, tak perlu post selfie masuk masjid, tak perlu. Cukup Allah yang tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, bila niat kita bersih, tak kisah siapa yang nampak. Sebab kita yakin Allah sentiasa melihat. Setuju? Cara yang kedua, pilih konsisten walau kecil dari aksi hebat yang hadir sekali-sekala. Kadang-kadang kita buat benda baik besar-besaran, tapi sekali itu je. Lebih baik kita buat amal kecil tapi diulang, diulang dan diulang sampai jadi gaya hidup. Contoh, baca satu muka surat Al-Quran setiap hari berbanding khatam sekali tapi lepas tu dah tak jumpa dah Quran. Na'udzubillah. Ataupun satu lagi contoh, sedekah RM1 sehari daripada viral sekali tapi tak istiqomah dalam memberi. Kajian menunjukkan amalan kecil yang tersembunyi lebih tinggi nilainya kerana ia bebas dari pujian manusia dan lebih dekat kepada keikhlasan. Oh, menarik. Dan cara yang ketiga adalah biar orang perasan perubahan kita bukan dari status social media tapi dari akhlak kita. Kita tak perlu beritahu orang yang kita dah berubah. Tak payah. Orang yang memerhati, dia akan rasa, dia akan nampak. Orang yang lalai, kita tak perlu nak puaskan. Contoh, kalau dulu panas baran, sekarang kita lebih sabar. Alhamdulillah. Kalau dulu suka jawab kasar, sekarang belajar senyum. Walaupun kita penat, tapi Alhamdulillah. Ingat, bila pokok berbuah, kita tak perlu buat poster. Orang akan datang apabila nampak hasilnya. Setuju? Jadi inilah dia 3 cara kita jadi lebih baik tanpa perlu tunjuk pada semua orang. Yang pertama, tanam niat bahawa perubahan ini antara kita dan Allah. Yang kedua, pilih perkara konsisten yang kecil daripada aksi hebat yang hadir sekali-sekala. Dan yang ketiga, biar orang perasan perubahan kita dari akhlak, bukan status sosial media kita. Moga-moga perubahan kita adalah untuk mendapat redha dan kasih sayang Allah, bukan untuk mendapat kepuasan hati manusia. Jumpa lagi Abang Bad dalam Solat Cara Kita di Nasional FM.
12: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Kembali bersama Izzy menemani anda di jam-jam yang di minit-minit yang terakhir sehingga ke pukul 4 nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati kita ada Ila Enrique, Razak Malangi, ada juga Nini Ani, Ita Chot, Iza KBE, Muhammad Yusof, dan juga Ebliana Rosanalia. Kita ada Masih Rasul, Saliah PA, Hida Mulyani, Ali Ida, Pak Su Omar, James Pangiran, Masa Saleh, Nur Isa, Nordiana Nordin juga ada, Nenek Ani, Rasida Safir. Terima kasih kepada anda yang untuk hari ini menghantarkan ucapan-ucapan. Terima kasih. Yang mana yang Izzy tak sempat bacakan, insyaAllah nanti Izzy akan reply dalam komen nanti. Okey, jadi terima kasih juga kepada anda yang menemani bermula daripada pukul 1 tengah hari tadi. Dan kepada anda, nampaknya sampai sini sajalah kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini geng Kakak Petang akan menemani anda bermula jam 4 petang nanti sehinggalah ke pukul 8 malam nanti. Jadi terus kekal bersama dengan Nasional FM kerana kami akan membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Jadi sebelum berpisah, saya tinggalkan anda dengan kata-kata ini. Orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang memilih untuk bangun setiap kali mereka jatuh. Jadi saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: aku. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
3: Geng Kakak Petang.
4: Geng Kakak Petang.
5: Mr. Z dari mana?
6: Dari Sarawak.
5: Oh, orang Sarawak. Ya, yeah. Kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
6: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya ialah dengar celoteh geng Kakak Besar.
5: Bukan tambah masalah ke
6: itu? Sebab apa? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Ibu punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
5: Oh,
6: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
7: Nasional FM, radio baik petang anda. Nasional Warna 48. Kini tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.
5: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
8: Ya.
5: Untuk anda mendengarkan kami ketika ini,
8: Geng Kakak Petang.
5: Ya, betul. Hari ini bersama dengan Zura,
8: Hani
9: dan juga saya Lin Zainal temani anda. Ya. Hari ini kita bersiaran hari Khamis. Dah pun 10 September ya. 2026. Hujan lah petang tadi.
5: Ya.
9: Alhamdulillah. Bukan petang ya. Tadi, sekarang ni.
5: Dari pagi sebenarnya ya, ni.
9: Alhamdulillah, sejuklah sikit. Semoga jerebu berlalu pergi. Syu-syu pergi jauh-jauh jerebu.
5: Terima kasih untuk rakan setugas kita tadi. Farzi Mazauki ataupun Proji.
9: Ya, abang ganteng kita.
5: GBH siapa?
10: GBH dia apa manis.
5: Saya tak boleh lah kalau
10: boleh masuk bis on air ni. Apa manis ni?
5: Macam mana boleh
9: nanti tukar nama lainnya, Ji?
5: Kenapa Ji boleh tukar ke Abang Manis tu?
11: Sebab saya nak level-level saya sama dengan Abang Manis. Jadi bila sebut-sebut tu Apam tu kira dekat-dekat.
9: Bila pandang Pauji kan, teringatlah Apam. Teringat rasa lapar dah pula Apam Manis kan. Apam Manis.
5: Saya takut awak lebih sahaja layan tu.

0: Dia datang dari Ali Fikir tadi menghiburkan anda semua. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Kita nak sampai ke isu semasa untuk petang inilah ya. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Dan menurut menterinya Datuk Seri Nancy Shukri, khidmat berkenaan penting memandangkan keluarga mangsa berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang sesuai lah. Seterusnya,
1: yang kedua, budaya debat dalam kalangan pelajar sekolah berasrama penuh SBP akan diperkukuhkan menerusi penubuhan Akademi Bahasa Madani. Datuk Sri Fazlina berkata Akademi berkenaan akan melibatkan 5 sekolah mengikut zon, iaitu Sekolah Sultan Alam Shah, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang, Sekolah Menengah Sains MUA, Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Sabah Bernam dan Sekolah Menengah Sains Sabah. Selain menyediakan bimbingan dan pemantauan bagi mencukil serta melatih bakat baru dalam bidang perbahasan.
2: Akhir sekali, lebih 1,000,000 permintaan ya penurunan kandungan dikemukakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC kepada platform-platform dalam talian bagi tempoh 1 Januari 2025 hinggalah 31 Ogos 2026. Dan kerajaan juga tegas ya, berdepan dengan isu ini, platform juga mesti proaktif menutup akaun palsu, membendung perjualan dadah dan juga judi. Dan selain itu juga, kementerian akan terus mempegiatkan pemantauan. Itu dia tadi antara informasi yang diambil dari portal Berita RTM.
0: Layan terus Geng Kakak Petang.
3: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Maksudnya, dibina Islam atas 5 perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nasional.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Nidaul Islam.
1: Ayuh kita dengarkan Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Husin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit berkenaan dengan tajuk hebatnya sabar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang-orang yang sifat bersabar ni, yang ada sifat sabar ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wabashir sabirin, kata Allah, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala sebut berikan khabar gembira. Bagaimana kalau seseorang datang jumpa kita memberikan satu khabar gembira, contoh pinangan kita diterima, belum dapat lagi isteri tu, baru dengar berita pinangan kita diterima, macam mana perasaan? Allahu Akbar, seronoknya. Subhanallah. Sebab apa? Sebab pinangan kita diterima, baru dapat khabar gembira. Dalam Quran Allah kata, khabarkanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Apa ganjarannya? Ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Belum rasa syurga, baru dapat khabar gembira akan dapat syurga pun kita dah subhanallah seronoknya. Apatah lagi masuk syurga. Allahu akbar. Sebab itulah waktu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa oleh musyrikin Quraisy, nak paksa dia balik pada agama lama, agama asal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, sabarlah keluarga Yasir, di sana ada Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Allah Subhanahu wa taala, hebatnya sabar. Allah ganjarkan ganjaran syurga yang ujian yang kita rasa yang menimpa jika nak dibandingkan dengan nikmat syurga Allah. Baru dengar khabar gembira masuk syurga pun dah gembira, apatah lagi dapat syurga. Subhanallah. Yang keduanya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sabar ni sebenarnya orang yang bersabar dia ada tanda-tanda orang yang benar imannya kepada Allah. Kalau kita beriman, antara tandanya ialah sabar. Nabi SAW sebut dalam hadis yang panjang, ajaban li amril mu'min, ajaibnya, hebatnya, peliknya orang beriman ni. Kerana apa? Kerana in asabathu dharra'a sabar fakana khairullah. Semua perkara yang berlaku pada orang beriman semuanya hebat. Kalau dia ditimpa oleh kemudaratan, ada ujian, ada musibah, dia bersabar, yang demikian adalah baik baginya. Allahu akbar, kan? Hebat orang beriman ni. Kenapa? Di samping dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia diberikan musibah, dia bersabar. Sabar yang macam mana? Antara sabar yang paling hebat, kata Nabi SAW, innamas sabru indas sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama, hentaman yang pertama. Waktu mula-mula kita diuji tu kita boleh sabar. Kalau lepas setengah jam, lepas 15 minit tu belum hentaman pertama lagi. Kalau kita accident, orang langgar belakang kereta kita, kemik, kita keluar kereta, kita boleh sabar, kita boleh hadapi dengan baik. Bukan lepas setengah jam dekat balai polis, masa tu kita boleh senyum lagi, kita boleh bersabar, bertolak ansur. Ini sabar yang paling hebat. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan dapat rasa kehebatan sabar ini, dan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan syurga kepada kita insyaAllah. Cuba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
1: Ya, resepi manja-manja je. Sebab kita ni dah kerja penat balik tu kan.
2: Yeah.
1: Rasa macam nak mudah-mudah je hari ni. Yang kita ringkas. Ringkas kan ni resepi kita ni?
0: Ringkas.
1: Kita tanya juga.
0: Ringkas tak payah nak sibuk-sibuk pergi beli kat pasar ke apa tu kan. Cuma haiwan tu je lah kena beli kat pasar.
2: Haiwan ya.
1: Resepi apa tu?
2: Haiwan apa tu?
0: Kita masak udang lah hari ni.
1: Oh, okay. Udang apa?
0: Senang kan? Kita masak udang sweet sour.
1: Oh, sedap juga tu.
2: Sweet sour.
0: Senang kan saya kata pakai sos cili je kat rumah tu.
2: Apa yang ada bahan dekat rumah kita.
1: Betul juga tu. Okay, apa resepinya?
0: Okay, 1 kilo udang. Kita bersihkan lagi, kita buang lah dia punya. Kalau tak suka kepala tu, buanglah kepala kan. Lepas tu sebut kunyit. Garam secukupnya. Lepas tu kita gaulkan lah. Kalau dia punya, kalau tak suka kepala tu, buanglah kepala kan. Lepas tu sebut kunyit. Garam secukupnya. Lepas tu kita gaulkan lah. Gaulkan dengan udang tu, goreng sikit je lah.
1: Oh, jangan garing sangat.
0: Jangan

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Mungkin dalam kereta, mungkin di pejabat, mungkin di tengah bawa lori sekarang, Lin. Di mana lagi?
2: Mungkin dalam LRT.
1: Dengarkan kita kan, melalui frekuensi.
3: Dah habis waktu pejabat, dalam perjalanan pulang. Ataupun ada juga yang mendengar kami di taman-taman, ya. Kejap lagi nak keluar, nak beriaga. Tapi tengok juga keadaan cuaca lah. Kalau tidak berjerubu, boleh je. Lepas hujan kan, InsyaAllah lah segar buga.
1: Kalau di KL hujan lebat daripada pukul 3 pagi tadi.
3: Alhamdulillah.
1: Redup hari ini, Lin. Alhamdulillah.
3: Mendung sangat-sangat. Semoga hati kita tidak mendung. Biar cuaca je mendung.
1: Sejuk kan. Sejuk. Jadi kita nak juga kongsi-kongsi dengan anda lah kan. Selalu hujung-hujung minggu ni sekarang, Lin, Hanim, dah banyak orang kita lakukan larian.
3: Larian.
1: Marathon. Tak kisah.
3: Marathon, jogathon,
1: breeze walk, kat mana-mana lah. Tapi dia buat macam pertandingan lah. Jadi kalau untuk anda tu, kita kadang mula pukul 2-3 pagi tu dah mula.
3: Betul.
1: Jadi pakailah pakaian yang cerah.
3: Bagi memudahkan orang lain nampak kan keberadaan kita. Kadang-kadang kita ni tersisih daripada kumpulan yang lain. Kita sorang-sorang pakai gelap-gelap tu tak nampak pemandu.
2: Lagi satu, janganlah jogging sorang-sorang. Pastikan
1: itu kan bahaya juga.
2: Pastikan kalau ada kawan dan jangan jauh sangat. Jangan nak tinggalkan jauh sangat kan.
1: Kalau dalam pukul 7 lebih tu okey lah. Kawasan ramai okey lah. Tapi kalau kita dah mula lepas subuh, katalah kita dah semangat sangat dah ni.
3: Pukul 6
1: dah keluar dah. Pakai kasut sana, kita pula wanita. Kita cantik macam mana pula awak?
2: Pula cantik.
3: Dah nak terzura
2: macam tu. Ya Allah.
1: Kita pula berlari pukul 6 pagi tu. Tak tahulah hantu yang lagi ke kita.
3: Bersemangat Zura ya. Saya takut nanti orang tengok ini manusia ke apa kan. Kita takut lain, dia pun takut kita.
1: Takut King Kong.
3: Mula-mula dia akan tengok kaki tu jejak tanah ke tidak tu.
2: Nanti ada pula yang berhenti tepi nak buat konten kat kita.
1: Tapi nak beritahu juga anda lah, kalau berlari awal-awal subuh tu, pastikan berteman lah. Jangan sorang-sorang, bahaya kita.
2: Bahaya.
1: Saya rasa bukan wanita saja, lelaki pun
3: sama juga kan. Jangan terlampau berani sangat. Walaupun kita nak fikir kesihatan kita, boleh je mula-mula tu bersenam ringan dekat rumah dulu. Bila dah agak terang
1: orang
3: kan,
1: pun dah ramai,
3: boleh lah keluar. Tak ada masalah. Hanim, kadang-kadang jangan terlampau berani.
2: Betul kan. Kalau saya cantik pula tu kan. Tapi kan nak cakap juga, kadang-kadang kita bukan takut orang je tau. Binatang pun kita takut.
1: Betul juga.
3: Anjing. Nak anjing yang bergerak dengan kumpulannya kan. Kita sorang-sorang, dia berkumpulan. Macam mana tu?
1: Kita bukan warna merah.
3: Saya ada petua orang kata, kalau kita keseorangan, ini ada seseorang rakan kita kongsi kat TikTok, anjing tu berkumpulan, dia dah macam gung-gung-gung, dia menghampiri kita, mengepek kita. Jangan lari. Apa yang kita boleh buat, kita gung-gung-gung dia balik. Betul. Kita keluarkan suara yang kuat, yang garau.
1: Okey, awak cuba. Gung-gung-gung.
2: Okay. Dia takut ni. Nak buat implementasi
3: dengan binatang, kita tak boleh tunjuk ketakutan kita.
1: Saya risau juga kalau dia
3: kita boleh buat juga suara macam tu. Macam tu kan. Mudah-mudahan kita berselawat, anjing tu lari. Tidaklah dia makin dekat, makin dekat. Dia terpikat pun bahaya juga kan.
1: Tapi nak kata juga, pandai-pandai lah sebabkan diri sendiri.
3: Apa pun. Kalau ada pokok, panjang pokok, cepat-cepat.
1: Betul-betul. Layan terus.

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hil Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat lah.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi, 4 peringkat Indonesia. Dalam pada itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsapuri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua pendengar segmen Geng Kakak Petang di National FM. Saya Azharuddin, rakan trafik anda, berkeudara secara langsung dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Seperti biasa, akan berkongsi keadaan trafik semasa pada petang ini, Khamis 10 September 2026. Cuaca pada petang ini didapati hujan di beberapa lokasi sekitar Lembah Kelang. Aliran trafik di beberapa lebuh raya bertol, terutamanya di sekitar Seberang Perai, Johor Bahru dan Lembah Kelang, dilihat semakin perlahan akibat peningkatan jumlah kenderaan pada waktu puncak. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di lebuh raya Plus E1, kerja-kerja pemasangan tiang lampu solar dari kilometer 162.9 hingga kilometer 161.0 arah utara yang menutup sementara lorong kiri dan lorong tengah yang menyebabkan trafik perlahan sejauh 4.6 km, dan kelewatan dijangka 24 minit dari Bandar Baharu ke Bandar Kasia. Pergerakan turut perlahan dari Bukit Tambun ke Plaza Tol Juru serta Juru ke Perai. Bagi laluan ke selatan pula, trafik perlahan dari Juru Auto City ke Plaza Tol Juru. Di Jambatan Pulau Pinang E36, pergerakan perlahan dari pertengahan jambatan dari Pulau menuju ke Perai. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Syekh E28, trafik dilihat lancar di kedua arah. Seterusnya di bahagian Lembah Kelang, di lebuh raya NKVE E1, trafik perlahan ke arah selatan dari Kota Damansara ke Damansara serta Subang ke Shah Alam. Bagi lebuh raya Plus E2, kelewatan dikesan selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Di laluan lebuh raya Kesas E5, trafik perlahan ke arah timur dari Kota Kemuning ke Haikom dan Kewajipan ke Plaza Tol Sunway serta ke arah barat dari Plaza Tol Sunway ke Kewajipan. Di lebuh raya Ili E6, perlahan ke arah utara dari USJ ke Shah Alam, manakala ke arah selatan, insiden lori rosak di kilometer 1.0 yang menghalang lorong kiri menyebabkan kesesakan sejauh 4.5 km dan kelewatan dijangka 12 minit dari Shah Alam ke UFT. Bagi lebuh raya Bas Raya E9, pergerakan perlahan dikesan dari Salat Selatan dan pusat bandar menuju ke Kuchai. Lebuh raya NPE E10, perlahan dari Bangsar ke Lembah Pantai serta Sunway Keramik ke Persiaran Jengka. Seterusnya di laluan lebuh raya LDP E11, kelewatan dilaporkan dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, Taman Megah ke TTDI, Bandar Utama ke SS Tua, Kelana Jaya ke Jalan Majlis, Jambatan Kabel ke Pusat Bandar Pucung, Pucung Jaya ke Pucung Intan serta USJ ke Plaza Tol Pucung Barat. Di lebuh raya KSA E13, perlahan dari Kota Kemuning ke Persiaran Anggerik Mokara. Lebuh raya E18, perlahan ke arah timur dari Uniten ke County Height serta ke arah barat dari Balakung ke Demais. Manakala di lebuh raya Max E20, trafik perlahan dari Bukit Jalil ke Kuchai serta Salat Selatan ke Bukit Jalil. Bagi lebuh raya Sprint E23, hubungan Damansara perlahan dari Seksyen 17 ke Kayu Arah serta Jalan Makruf ke susul Jalan Tuanku Abdul Halim. Hubungan Kerinci pula perlahan dari Bukit Kiara ke Seri Hartamas. Di lebuh raya SKVE E26, perlahan dari Madi ke Persiaran Utara menuju ke Uniten. Lebuh raya Duke E33, perlahan dari Jalan Duta ke Plaza Tol Batu serta setapak ke Jalan Ipoh. Di lebuh raya GCE E35, trafik perlahan dari Bukit Cilutong ke persimpangan Jalan Mofot. Meninjau pula ke bahagian selatan, di lebuh raya Plus E2, terdapatnya kemalangan maut di kilometer 88.4 arah selatan yang menghalang lorong kiri dan lorong kanan, menyebabkan kesesakan sejauh 6 km dan kelewatan dijangka 25 minit dari Yongping Selatan ke Air Hitam. Pergerakan turut perlahan dari Kulai ke Senai Utara serta Kempas ke Pasir Gudang. bagi laluan ke utara, kerja-kerja penyelenggaraan dari kilometer 153.0 hingga kilometer 158.0 yang menutup lorong kanan menyebabkan kesesakan sejauh 8 km dan kelewatan 26 minit dari Paguh ke Bukit Gambir. Trafik turut perlahan dari Pasir Gudang ke Kempas serta Skudai ke Kulai. Kita beralih pula ke laluan sempadan negara, Lebuh Raya Link Kedua E3. Kelewatan dikesan dari kilometer 1.6 ke CIQ Sultan Abu Bakar serta di Tambak Johor E2. Trafik dilaporkan perlahan di kedua-dua arah antara bangunan CIQ Sultan Iskandar dan CIQ Woodland. Akhir sekali di laluan pantai timur, di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 serta LPT2, trafik dilihat lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Sila fokus pada pemanduan, awasi jarak keselamatan dengan kenderaan di hadapan serta waspada terhadap sebarang halangan di hadapan. Pastikan anda sentiasa memberikan isyarat sebelum memerlukan lorong. Untuk bantuan atau sebarang maklumat trafik terkini, hubungi talian bebas tol Lembaga Lebuh Raya Malaysia di 1800-88-7752. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel aplikasi F dan TikTok LLM Info Traffic, atau anda boleh menghubungi talian bebas tol LLM dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik daripada saya, Azharuddin, kembali bersama geng Kakak Petang di National FM. Terima kasih.

0: rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan kakak abang.
1: Ah, dah sampai dah keluahan kakak abang hari ini. Hari ini kita nak anda kongsi dengan kami tentang apa, Lin?
2: Ini berkenaan dengan ialah, ingat lagi tak zaman kita sekolah dahulu?
1: Okay.
2: Sekolah rendah ke, sekolah menengah. Tentu sekali kita pernah dibawa melawat ke tempat tertentu. Mungkin satu kelas dengan kelas-kelas lain kan, naik bas, program lawatan sambil belajar.
1: Saya ingat sekolah rendah dulu.
2: Kemana? Ingat nama sekolah tak? Sebelum ke mana nama sekolah?
1: Ingat sekolah kebangsaan Parit Setongkat Muar Johor.
2: Panjang nama sekolah. Sekolah ni mah ingat lagi?
3: Saya sekolah kebangsaan sekolah rendah kebangsaan Seri Delima.
1: Dekat mana tu ni?
3: Dekat roundabout Jalan Kucing.
2: Dekat Kuala
1: Lumpur.
2: Saya pula dekat Convent Sentul. Saya belajar Convent Girls.
1: Pom-pom Girls. Ya, Convent dulu kan dia.
2: Iya, saya sekolah perempuan saja. Jadi kalau tengok pelajar lelaki tu agak sedikit terkejut lah. Kita sekolah perempuan, bukan sekolah campur ya dulu kan.
1: Yelah betul, komen memang komen saja.
2: Jadi bila kita apa keluar sekolah tu, cikgu dah kata dah tundukkan pandangan.
3: Tapi nak tanya Lin, tunduk ke tak?
2: Saya memanglah tunduk dah, cikgu pesan kan. Kita ngikut je lah.
1: Jadi kita nak anda imbau-imbau balik kenangan-kenangan dulu kan. Cuti-cuti sekolah mungkin, ataupun masa sekolah dulu.
2: Masa sekolah dengan kan, kawan-kawan.
1: Orang kata ganti kumpul duit. Saya tak ingat lah, tapi saya ingat masa sekolah dulu, sekolah rendah RM60 tak silap saya kena bayar. Tapi terlupalah saya
2: kemana. Macam lupa. Saya puan kata bayar sikit saja. Sebab rombongan sekolah kan. Pergi ke zoo negara ramai-ramai, tengok rimau, tengok gajah.
1: Awak dulu KL eh? Awak kata apa? Awak sekolah mana?
2: Convent Sentul. Kita pergi zoo negara seronok ya.
1: Kalau Anim ke mana ni?
3: Saya pergi muzium negara tu. Kalau tak ada rombongan sekolah, saya tak pergi.
1: Betul juga.
3: Pergi muzium tu, lepas tu ke planetarium. Saya ingat sangat masa pergi planetarium tu. Saya rasa macam sebelum ni kita tengok wayang. Wayang tu kita duduk tegak kan. Dekat planetarium tu kita baring kita baring. Lepas tu dia punya apa tu, gambar-gambar tu dia dekat belah atas.
2: Dekat ceiling lah.
3: Dekat ceiling. Jadi kita rasa baring tu. Kita baring, lepas tu kita menghayati kita di angkasa.
1: Okey, saya baru teringat. Tapi bukan sekolah rendah, sekolah menengah. Dan time tu kena bayar RM60. Saya pergi ke pulau kat Melaka tu.
2: Pergi pulau
1: Melaka. Naik kapal time tu.
2: Kapal laut?
1: Mungkin lah. Bukan tongkang kot. Sebab ramai-ramai macam tu. Budak serama.
2: Jangan sebut tongkang.
1: Tongkang lain.
2: Ya.
1: Geng
2: kakak petang naik tongkang.
1: Dulu kakak masa. Saya rasa dulu saya pergi Melaka tu. Saya rupalah tapi pulau apa kat Melaka tu. Kita melawat ada kita melawat banyak tempat tu.
2: Banyak tempat, tapi yang seronok dengan kawan-kawan.
1: Dan saya ingat lagi waktu tu naik kat kapal tu, saya nyanyi lagu apa tau. Ada perlawanan. Nyanyian Intifada. Tinggikan Intifada. Kau saya
2: Rock Bunny ya. Itu pergi lawatan nyanyi lagu Intifada.
1: Kita sekolah
2: kejap menang ke kalah?
1: Nombor 2 wah.
2: Alhamdulillah, tak sangka.
1: Tinggi ke Intifada, belakang tu namanya ha. Atas kapal dengan berombak-ombak. Ingat lagi kenangan.
2: Memang tak sedar diri dengan kawan-kawan masa tu.
1: Ya, kenanganlah awak.
3: Saya pun rasa saya dah ada dalam surau cerita. Dah ada atas kapal lah saya.
1: Awak dorang biasa kan? Saya luar biasa. Jadi untuk anda, ke mana anda pergi lawatan dulu masa sekolah dulu kan?
2: Mesti ada pengalaman menarik kan?
1: Mungkin kelakor pun ada.
2: Sedih pun ada. Ada tu langsung mak ayah tak bagi. Dia risau. Kadang-kadang yang agak sedih tu mungkin duit tak berapa nak ada.
1: Mak ayah
2: tak apalah nak. Kali ni kau tak payahlah sertai. Mak tak berapa nak ada duit. Nak mahal ni RM10 mana nak cek mana. Dulu kan zaman kita susah.
1: RM10 tu besar.
2: Kita pernah rasai zaman susah dulu. Betul. Jadi perasaannya tu Allah.
1: Boleh call kami di 0322820393 ataupun hantarkan voice note anda di 0112120236. Tinggi ke Intifada.

0: Daripada KRU, Babe. Oh, ah. Babe. Oh, kalau kita panggil kawan-kawan kita, Babe semua kan. Yeah, kalau kat Nasional FM, saya tahu lah. Babe.
1: Aha. Zura dulu sama sekolah, orang panggil apa? Bukan Babe. Bab.
0: Saya tak nak ingat yang itu. Itu peristiwa hitam.
1: Itu kenangan silam. Yalah. Tapi bila kita kenal sama sekolah, ya Allah, lucu sungguh.
0: Betul lah.
1: Ya?
0: Eh, benar dulu ada abang, dulu saya tetanam sekejap lah kan. Abang tu, dia cakap, dia panggil saya telur.
1: Kenapa ya
0: Allah? Dia kata saya bulat macam telur.
2: Eh, tahu tak surah kot.
1: Yelah, bablah telur lah.
0: Time tu dia punya orang kata berlemuh lah kan.
1: Sama sekolah kita macam, yelah budak-budak lagi. Mana reti berhias.
0: Saya buat tetanam, time tu baru macam nak masuk dia panggil apa tu? Kalau yang senior kan, saya junior. Saya terus keluar daripada tetanam tu.
1: Segan.
0: Saya tak nak lagi orang panggil saya telur-telur dalam tetanam tu. Tapi tak apa dah. Lupa kan kisah saya tu. Kita nak kisah hari ni sebenarnya. Luahan kakak abang tentang ke mana anda masa sekolah-sekolah dulu ya? Ya,
1: kita nak dengarkan luahan yang pertama.
0: Jom.
3: Saya Ihsan daripada Negeri Sembilan.
1: Ya, Ihsan.
3: Kalau berkenaan Ihsan dengan zaman sekolah, saya pernah melawat Planetarium Negara. Waktu tu kita orang nak pergi naik bas ramai. Mak bagi bekal apa semua. Duit cukup-cukup je lah sebab kita rombongan sekolah kan. Lepas tu dekat planetarium tu kita tengok lah macam-macam apa. Ada haiwan, ada tempat-tempat tinggal orang zaman dulu kan. Syok lah kalau cerita pasal zaman sekolah ni. Kalau mana-mana yang ada anak kecil tu boleh lah bagi dia rasa kan. Apa yang kita rasa dulu bawa dia orang tempat macam tu. Okay, itu saja.
1: Rombongan Irfan. Sekolah Irfan ya, dari Negeri Sembilan. Tapi saya, betul lah.
2: Betul, saya rasa dia masih muda daripada saya. Sebab masa saya pergi tak ada binatang.
0: Oh, ya betul lah tu.
1: Yang menariknya, kadang-kadang bila mak pak kita ni dia tahu anak ayah pergi rombongan, dia bekalkannya roti lah, gula-gula coklat.
0: Coklat makan ni nak, ni, takut, kata. Takut anak kita tak makan. Dia
1: beli mahal nak kat
0: betul.
1: Sana.
0: Tapi jangan beli susu, takut nanti orang kata kau membuang pula anak kita nyusah.
1: Yelah, tapi seronok bila kita buka bekal tu makan ramai-ramai. Cikgu pada sediakan makanan.
0: Betul.
1: Yang ringan-ringan lah untuk murid-murid kan.
0: Kita dulu pergi tempat biasa je kan. Budak-budak sekarang pergi KLCC. Nak cakap pergi KLCC.
1: Rombongan sekolah ya. Ya Allah, seronok.
0: KLCC.
1: KL Tower.
0: Betul.
1: Naik ke atas. Menara.
2: Anak saya lagi lah tahu.
0: Pergi mana?

0: Mak pula kat rumah garam macam mana.
1: Eh, keluar api. Oh, lagi sama.
2: Tapi betul, kalau apa ikut rombongan ni dengan kawan-kawan, dia punya seronok tu lain macam. Berbanding kalau kita pergi dengan adik-beradik kita,
0: lain
2: tak
0: pula.
2: Tak ramai tu.
0: Kau jalan dulu, kau jalan dulu. Tak nak takut orang kita, perasan kita adik-beradik, kau jalan dulu. Baju pula sama. Zoo negara.
2: Mak pakaikan sedondon ya.
1: Kita pula sama.
0: Warna sama. Dulu kan beli baju kat depan tu. Zoo negara. Kau pergi jalan dulu. Kau dulu.
2: Dulu kan dia jual ni ha. RM3.10.
0: Ya.
2: Nak pakai-pakai ni ha. Biar orang tahu kita satu keluarga.
0: Ya, kita ada balik 7. Takkan kita suruh jalan dulu yang tu. Jadi boleh kongsikan bersama kami lagi di 0322 820393. Boleh call kami layan terus.

0: Kata putus.
1: Hati-hati.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Kembali lagi. Kembali lagi dalam geng kakak petang. Macam tu.
5: Kita gembira sungguh kita petang
6: kita ni. Kita ni sebabnya hari ni dah lebih 10,000 patah perkataan kot. Sebab wanita kata 10,000 eh.
5: 10,000 langkah, 10,000 patah perkataan.
6: Wanita tu. Kalau lebih jadi apa sebenarnya? Macam ni lah tadi.
5: Mungkin terlebih guna perkataan, tenaga kita. Macam tu lah. Kita akan mudah tersasul. Itu perkara biasa.
6: Ya, begitu ya.
5: Begitu. Jadi takut cakap pelan-pelan ya. Elak tersasul.
6: Saya takut tersasul ni. Sebab kita ada lagi luahan seterusnya daripada rakan kita. Siapa tu?
5: Kita bersama dengan...
7: Hai, nama saya Alin dari Selangor. So, saya nak bercerita pengalaman saya pergi lawatan dengan lawatan anti sekolah lah. Dulu masa saya sekolah rendah dalam darjah 5, darjah 4 macam tu, ada je lawatan pergi Legoland, pergi Petroscience. Tapi masa tu macam... mak saya susah sikit nak lepaskan saya. Kenapa? Sebab saya ni jenis bila kalau dah keluar, dah pergi jalan-jalan, leka kalau tengok satu benda tu. Tapi ada je satu masa tu saya dapat lepas, balik hari pergi Melaka. Dan itulah first time saya pergi. Saya rasa itu first time dan last time lah saya ikut lawatan sekolah kan. Pergi Melaka, balik hari naik. Time tu cakap pergi Formosa ke, Formosa, pergi Menara Taman Sari tu. Tapi tu first time betul-betul first time naik benda dalam lari.
5: Tinggi.
7: And memang best lah sebab bila naik kan dia tinggi. Lepas tu seronok lah naik dengan kawan-kawan, bawa kamera, benda semua tak gambar. It's full of memories lah. And saya okey je. Mak saya tak bagi saya pergi ke apa kan, sebab saya faham je dia risaukan saya. Itu sajalah. Terima kasih.
6: Sama-sama.
5: Terima kasih Lin. Nama pun sama macam Lin, kita lah Lin. Tapi bukan saya lah.
4: Tapi hebatlah tempat lawatan dia. Legoland.
6: Hebat-hebat. Berapa beraya orangnya tu?
4: Itulah beraya berapa tu.
5: Sekarang ni kan lagi hebat berbanding dulu kan. Sekarang ni tak mana-mana cikgu bawa kan. Nak anak-anak ni merasai pengalaman. Tapi bayarannya pun agak tinggi sedikit.
6: Tapi ada anak-anak artis kita nampak juga kan. Yang contoh dia Daniel kan, dia hantar anaknya ke luar negara kan.
5: Ada juga kan, lawatan. Tapi tu duit poket sendirilah.
6: Yalah, tu sendirilah.
5: Sendirilah. Kalau bukan berkemampuan, tak salah saya rasa kan.
6: Kita nak keluarkan RM60 tu dulu gigil lah.
5: Saya cakap dengan anak saya pun, kita pergi luar negara tak ada masalah. Tengok gambar video orang. Jangan
6: kita,
5: tidak.
6: Kita rong-rong tengok gambar orang tu. Buka lah. Orang kita buka buku. Facebook kat TikTok tu. Jalan-jalan juga tu.
5: Mami pun tak sampai lagi nak. Kau tengoklah video orang dulu ya.
6: Baik-baik. Anda boleh call kami di 0322820393. Ramai dan dah call ni. Tapi sekejap lagi kita ambil layan. Call kita, kita nak layan dulu lagu seterusnya. Layan terus
3: Geng Kakak Petang. She's crazy like a fool.

0: 12 bintang. Satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Baik, kembali semuanya bersama geng Kakak Petang. Hari ini Zura ada, Lim pun ada, yeah. Hanim pun ada. Yeah. Dan kami tadi dah kongsi-kongsi dengan anda lah tentang luahan Kakak Abang hari ini. Tentang ke manakah anda lah pergi lawatan masa sekolah-sekolah dulu ya. Ada lawatannya macam saya dulu naik kapal lah. Kalau Lin dulu pergi ke Zoo Negara. Kalau Hanim Pelitinium.
2: Pelitinium.
3: Pelitinium lain ya.
1: Dah lebih perkataan ni.
3: Planetarium.
1: Yang itu.
3: Tapi seronok jugalah. Betul. Kan. Terima kasih kepada cikgu-cikgu kita yang bagi peluang kepada anak-anak murid untuk apa orang kata, membawa kami keluar lawatan sambil belajar. Banyak juga perkara baru sambil kita melihat tempat tersebut, cikgu terangkan apa yang berlaku.
1: Tapi Lin, dulu-dulu Lin, kalau kita nak keluar tu satu memang kena bayaran lah. Yeah. Kan sekarang pun sama. Cuma dulu tu nak dapat duit tu susah sikit lah. Tapi kita sangat-sangat hargai. Kita ingat sampai sekarang.
3: Betul. Saya pernah berazam nanti bila saya besar, saya ada duit, saya nak pergi. Bila dah ada duit, tak pergi.
1: Bagaimana? Contoh?
3: Pergilah contoh planetarium. Masa dulu kita susah.
1: Sekarang tak nak pergi lah.
3: Tidak lah pergi.
1: Malih dah kita. Kita ada luahan daripada rakan kita ni. Jom kita dengarkan ya.
4: Hello. Okey, berkaitan dengan topik petang ni, apa pengalaman kita masa sekolah rendah, rombongan sekolah bawa kita ke mana-mana kan. Okay, saya masa sekolah adalah sekolah buat rombongan setahun 80-an kan. Ke Melaka, ke Penang, ke Marin Highland masa tu. Tapi saya masa tu tak berpeluang lah, sebab saya ingat lagi mak saya cakap tak ada duit nak bagi duit untuk pergi rombongan tersebut. Mungkin saya rasa salah satunya mungkin dia bimbang lah kan, sebab jauh kan. Okay, tapi saya ada pengalaman untuk anak saya lah. Okay, first anak saya sekolah rendah, anak saya berdua, sudah kakak dengan abang, dia pergi buat lawatan, sekolah anjurkan lawatan ke Kuala Lumpur, ke kembangan. Dan saya ada zoo, petting zoo, kasih kembangan. City Zoo kan, macam tu. Lepas tu ke lepas City Zoo tu ke
1: mana lagi tu?
4: Ke Kilang Coklat dekat Ampang. Dekat saya. Lepas tu ke Pusat Sains lah. Yang kelakarnya saya benarkan anak saya pergi berdua naik bas. Tapi kelakarnya saya dan isteri saya jadi papa dem, mama dem.
1: Apa tu?
4: Saya dan isteri saya jadi papa dem, mama dem. Saya ambil follow dengan kereta belakang.
1: Dia
4: jauh-jauh lah.
1: Bagus.
4: Last case lepas akhir rombongan tersebut, kami pick up dia dekat Kuala Lumpur dan keluar balik dengan kami. Pergi makan-makan dan balik dengan kami lah. Jadi kelakarnya, walaupun kita berlepaskan benarkan anak, tapi dalam sebagai ayah dengan ibu ni, bimbang.
1: Betul. Kita,
4: sekolah rendah kan? Masa tu, darjah satu. Sebagai ayah dengan ibu ni, bimbang. Kecil kan? Sekolah rendah kan? Masa tu darjah satu, darjah dua, anak perempuan perang, macam tu.
1: Yalah.
4: Jadi bimbang tak ada, tapi kita bagi pengalaman untuk dia bersama kawan dia lah. Terus saya cakap,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Khairul.
3: Terima kasih. Saya tahu perasaan
1: betul.
3: Tu.
1: Betul.
3: Bila anak pertama je.
1: Anak kedua pandai-pandai lah hidup.
3: Pandai-pandai
1: lah kawan hidup.
3: Anak pertama dijaga ibarat menatang minyak yang penuh.
1: Takut, takut lapar, takut hilang, takut menangis. Takut bila macam dia nak ke toilet, siapa bawa dia. Anak kedua pandai-pandai lah hidup. Jangan kalau kalau orang sakit perut, jangan apa, jangan minum air susu kalau anak saya. Kan takut, kan orang kata misal pencet gua pula, kita tanas.
3: Ada pengalaman, seronok kan?
1: Betul.
3: Mak ayah ni kan, itulah dia. Tapi kita kena
1: raikan juga
3: lah anak kita merasai pengalaman macam tu. InsyaAllah selamat.
2: Saya memang mengizinkan untuk anak pertama saya dulu tu kan. Tapi masa bahan-bahan bas tu saya nangis. Sedih macam
3: maknya pula cemek.
1: Macam anak dia masuk universiti tu.
3: Itulah dia.
1: Universiti pun Korea tu.
3: Padahal kita yang benar kan. Dulu kalau nak pergi lawatan kan isi borang.
1: Betul. Kebenaran tu ni.
3: Kebenaran tu penting lah.
1: Sampai sekarang.
3: Memandai-mandai. Tapi ada seorang kawan saya dulu dia isi sendiri.
1: Oh, anak dia. Anak
3: dia isi. Tak ada. Kawan saya isi sendiri sebab dia tahu mak dia takkan bagi. Mak dia risau. Mak dia jenis yang risau lah.
2: Budak sekolah konven memang macam
1: tu. Degi-degi.
3: Saya kata, ya Allah berani.
1: Kawan-kawan ni memang degi-degi semua macam Lin.
3: Bersyukur.
1: Suka melawan. Layan terus.
3: Samseng.
1: Okay, kakak utang.

0: Dengarkan Biz On Air bersama geng Kakak Petang.
1: Baiklah, Biz On Air hari ini ke udara bersama dengan Nasha Spa and Massage. Hai Nasha.
2: Hai.
1: Dari mana ni Nasha?
2: Nasha dari Ulu Langat.
1: Ulu Langat, OKL. Baiklah, Nasha Azrin binti Zul Azizan mengusahakan perniagaan Nasha Spa dan Massage. Dan boleh Nasha ceritakan macam mana boleh orang kata nak terjebak ni? Orang kata buat bisnes spa and massage ni? Nasha?
2: Nasha. Uh-huh. Nasha berasa Nasha minat dalam bidang urutan.
1: Okey.
2: Sebab Nasha adalah OKU Penglihatan. OKU V2.
3: Okey. Nasha, selain bila Nasha kata Nasha adalah minat kan, dah lama dah ke untuk buat perkhidmatan Nasha massage ni?
2: Nasha sebelum ni Nasha dah lama dah. Okay. Tapi ada spa di Ulu Langit dalam 2 tahun.
3: Jadi apa pencapaian yang paling manis yang Nasha rasa yang Nasha capai sepanjang mengusahakan perniagaan ni?
2: Capaian Nasha paling manis adalah Nasha pernah dapat customer yang orang sakit stroke, minor stroke.
1: Okey.
2: Nasha suruh dia datang urut 2 minggu sekali. Alhamdulillah, Nasha terkejut dia buka pintu tu. Nasha dia boleh
1: berjalan.
2: Peluk Nasha.
1: Dia
2: boleh berjalan.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelum ni dia terlantar. Dia minor stroke.
1: Baik.
4: Ini satu kejayaan yang besar jugalah pengalaman gembira daripada pelanggan kita kan, setelah menghilangkan kesakitan yang dialami. Dan sebagai seorang usahawan ni Nasha, tentu sekali ada cabaran, rintangan yang pernah Nasha tempuhi. Maklumlah kan, dah lama juga dalam bidang urutan ini. Jadi boleh Nasha kongsikan bersama dengan kami pendengar-pendengar Nasional FM ni?
3: Nasha?
2: Ya. Boleh.
4: Mungkin ada cabaran.
2: Cabaran saya sebelum ni, saya tak pandai untuk nak buat rekod wang, kewangan, nak mencari customer. Tapi alhamdulillah dengan sokongan keluarga, grup program selit, saya dapat belajar. Dan family saya pun
1: membantu
2: saya.
1: Menyokong Nasha lah. Baik Nasha, selain daripada urutan tadi, ada lagi ke? Bekam semua ada?
2: Bekam ada, special ada.
1: Special ada. Okey, Nasha dengan siapa buat? Nasha dengan siapa buka bisnes ni? Ada pekerja lain ke atau macam mana?
2: Dengan mak.
1: Dengan mak.
4: Perniagaan keluarga lah.
1: Baik.
4: Walaupun mengalami sedikit kepayahan dalam kehidupan, betul? Kan, kecacatan dan sebagainya, ianya tidak menghalang Nasha untuk berdikari, cari
1: kita dengar
4: sendiri.
1: Macam mustahil tu.
4: Alhamdulillah. Betul, kami terbang bangga ya Nasha dan juga maknya.
2: Terima kasih.
1: Baik Nasha, kalau Nasha boleh kongsikanlah media sosial Nasha. Nasha, nombor telefon.
2: Siapa nak datang ke Nasha Spa and Massage, boleh nama Facebook Nasha Azri.
1: Nasha Azri. Okey, Nasha Azrin. Okey.
2: TikTok Nasha Spa and Massage.
1: Okey, Nasha Spa and Massage. Okey.
2: Boleh.
1: Nombor telefon 011-1261-6696 ya.
2: Ya, betul.
1: So Nasha punya ni di Ulu Langat kan?
2: Ya, boleh je. Search dekat Google Maps.
1: Baik. Terima kasih banyak Nasha petang ni.
4: Selamat berjaya.
2: Untuk pengetahuan.
1: Okey.
2: Nasha menang dalam MMC Malaysia Massage Championship 2026.
4: Tahniah. Maksudnya urutannya tu sangat istimewa. Kita kena pergi ni Zura Hanim.
3: Betul?
2: Nasha seorang yang OKU Penglihatan yang semua negara ada. Itali, China.
1: Bangga kami.
2: Kanada. Nasha rasa macam alhamdulillah Nasha dapat top best woman.
4: Teruskan usaha Nasha ya, jangan berputus asa. Betul.
1: Kami doakan Nasha moga berjaya lagi.
4: Terus mengharumkan nama Malaysia.
1: Terima kasih Nasha.
2: Akak datang tak nak saya bagi berjumpa untuk akak.
1: Eh, janganlah. Jangan. Dia akan bayar. Dia akan menyiapkan sebuah bil-bil kami.
4: Nanti. Jangan macam tu. Terima kasih Nasha. Salam ibunya ya.
1: Assalamualaikum. Bye. Ya. Saya rasa Nasha ni muda lagi. Tapi dia punya semangat tu lain macam
4: betul,
1: ni.
4: Kan? Kita yang celik penglihatan ni kadang-kadang semangat kita tidak sekuat Nasha. Kan? Jadi jadikan kisah ni sebagai itibar untuk kita bangkit dari kegagalan.
1: Betul.
4: Kita berusaha bersungguh-sungguh. Tak kisahlah orang nak kata apa pun.
1: Yeah.
4: Kan orang tak ada di tempat kita, di kasut kita.
1: Yeah. Jadi anda boleh orang kata cari Nasha Spa and Massage ataupun call je Nasha tadi 011-1261-6696. Kita bantu sama-sama lah ya. Mana yang boleh kita tolong, kita tolong.
4: Betul.
1: Yang dah ada berdekatan dengan Ulu Langat tu. Ulu Langat tadi ya.
4: Sokong ramai-ramai.
1: Sokong
3: boleh
1: datang.
3: Adik Nasha secara ikhtiar kata kan. Macam dia kata daripada stroke tu boleh sembuh kan.
1: Berjalan. Oh ya lah. Kan? Saya ni boleh dibaiki lah ni.
4: Zura kata kakinya pengkor berjalan.
1: Penat wak. Kejang dah hari ni.
3: Lebih 10 ribu tu. Zura.
1: Hari ni.
3: 10 ribu langkah.
1: Saya dah regut dah kaki ni.
4: Mengerik-ngerik.
1: Layan terus dah.

0: Sesak hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng Kakak Petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng Kakak Petang.
1: Drama dalam kereta.

0: Elena sayang, janganlah diam macam ni dari tadi. Saya kan tengah memandu ni. Awak pandanglah saya. Kan kita nak pergi ambil Sofia ni. Takkan awak nak tunjuk muka kelat depan dia?
1: Kau rasa kenapa aku diam, Farhan?
0: Sebab awak penat kan? Saya tahu awak selalu sibuk dengan projek syarikat. Sampai masa untuk saya pun awak selalu tak ada. Sebab tu saya selalu keluar dengan Sofia. Temankan dia, tengok-tengokkan dia.
1: Tolong tengokkan Sofia ke tolong layan nafsu cinta kau dekat Sofia tu?
0: Eh, apa awak cakap ni, Elena? Beripik apa ni? Saya dengan Sofia tu, kita orang tak ada apa-apa lah.
1: Tak ada apa-apa? Pagi tadi, aku pergi butik pengantin, tempat kita tempah baju semalam. Aku pergi sana sebab aku ingatkan cincin tunang kita tercicir kat sana. Aku mintalah pekerja butik tu cek CCTV.
0: CCTV? Jadi?
1: Bila aku tengok skrin tu, aku nampak tunang aku tengah bermesra dengan sepupu aku sendiri kat dalam bilik persalinan. Kau ingat CCTV butik tu hiasan ke, Farhan?
0: Elena, okey, dengar ni. Saya minta maaf, okey. Tapi awak kena faham kenapa saya jadi macam ni. Awak tu selalu sibuk sangat dengan kerja awak. Awak selalu utamakan duit, projek, bisnes. Saya terasa diabaikan.
1: Aku cari duit tu untuk masa depan kita juga. Kereta yang kau tengah pandu sekarang ni pun duit muka aku yang bayar. Rumah yang kau duduk sekarang, aku yang tanggung.
0: Ya, saya tahu. Dan saya hargai semua tu, sayang. Saya perlukan awak. Saya tak boleh hidup tanpa awak. Tolonglah, kita jangan batalkan perkahwinan ni, ya. Saya janji, saya akan berubah. Elena, saya sayangkan awak. Lubuk hati saya cuma ada awak. Kita berdua. Saya dengan Sofia tu cuma kesilapan sekejap je sebab saya sunyi.
1: Kau jangan nak menipu akulah, Farhan. Aku bukan bodoh. Aku dah baca semua mesej kau dengan Sofia. Kau dah bercinta dengan dia sebulan lebih tau. Kau sendiri tahu yang Sofia tu, dia dah nak kahwin dah dengan Faiz tak lama lagi. Kau dengan Sofia jadikan aku dengan Faiz lubuk duit perbuatan sisi gelap korang berdua. Apa korang tak takut api neraka ke? Makan dengan duit haram macam ni.
0: Elena, apa yang awak cakap ni? Saya ikhlas sayangkan awak.
1: Cukuplah, Farhan. Aku dah tahu semua tentang kau dengan Sofia. Cuma Faiz je yang belum tahu kecurangan kamu berdua.
0: Okey, kalau awak nak tahu perkara sebenar, ya, Sofia yang selalu ada dengan saya bila awak tak ada. Dia faham saya. Dia manja. Dia tak macam awak yang asyik mengarah saya macam kuli. Tapi saya tak boleh lepaskan awak, Elena. Awak masa depan saya. Kita kena teruskan perkahwinan ni.
2: Hai Kak Elena. Hai Farhan. Sorry tau lambat sikit. Kenapa korang ni muka macam singa lapar je? Ada masalah ke?
1: Sofia, bagus kau dah masuk. Farhan, depan Sofia dan depan aku sekarang, kau Sofia, cukup-cukuplah menyakiti Faiz tu. Faiz tu lelaki baik. Terus terang je lah dengan hubungan kamu berdua ni. Jangan mainkan perasaan dia. Aku nak kau buat pilihan. Kau nak terus jadi parasit dalam hidup aku dengan berpura-pura setia? Atau kau nak pilih sepupu aku yang kau dambakan sangat tu, tapi kau hidup merempat? Pilih sekarang, Farhan.
2: Sampai hati awak, Farhan.
0: Terima kasih, sayang. Awak, saya tahu awak memang bijak. Saya janji saya takkan buat hal lagi. Lepas kita nikah nanti, saya akan buktikan saya boleh jadi suami yang baik.
1: Jangan sentuh aku dengan tangan kotor kau, Farhan.
0: Elena, kenapa awak macam ni? Kan awak dah setuju nak teruskan perkahwinan kita.
1: Kau jangan ingat aku bodoh. Aku teruskan majlis bulan depan sebab aku tak nak memalukan nama keluarga aku. Tapi kau jangan fikir kau boleh lari dari aku, Farhan.
0: Kalau awak layan saya macam ni, baik kita batalkan je lah. Saya pun ada maruah.
1: Lari? Silakan Farhan. Kau carilah pintu keluar. Tapi kau jangan lupa surat perjanjian hutang bernilai RM200,000 yang kau pinjam dari syarikat aku nak buat modal bisnes kau yang melingkup tu ada dalam simpanan peguam aku.
0: Elina, awak jangan main-main. Tu kan modal yang awak bagi atas dasar cinta kita.
1: Atas kertas, itu adalah hutang perniagaan yang sah. Kalau kau lari atau kau tak nak kahwin dengan aku, esok pagi peguam aku akan failkan tindakan muflis dan saman atas kau. Rumah sewa kau aku sita, kereta ni aku tarik balik, dan kau akan masuk lokap sebab tak mampu bayar. Farhan, kau ada pilihan lain ke selain melutut pada aku? Bersedialah Farhan untuk mimpi ngeri kau.
3: Cinta seharusnya memberi rasa selamat, bukannya membuat kita terperangkap. Drama Sangkar Cinta sebentar tadi menunjukkan bagaimana hubungan yang dibina atas dasar cinta boleh berubah apabila kepercayaan dikhianati, dimanipulasi dan akhirnya mereka saling menyakiti. Dalam drama tadi, Farhan cuba memberikan alasan bahawa kecurangannya berlaku kerana Elena terlalu sibuk bekerja sehingga dia rasa diabaikan. Dalam sesebuah hubungan, memang ada masanya kita akan rasa sunyi, terabai ataupun rasa tidak dihargai. Tetapi perasaan itu boleh dibincangkan dan ia bukan alasan untuk seseorang berlaku curang. Setiap individu tetap bertanggungjawab terhadap pilihan dan tindakannya sendiri. Pada masa yang sama, kita juga dapat melihat bagaimana Elena bertindak setelah mengetahui dirinya dikhianati. Rasa marah, kecewa dan terluka adalah reaksi yang sangat biasa apabila kepercayaan kita dikhianati. Tetapi, apa yang kita lakukan dengan perasaan itu juga penting. Jangan kerana kita disakiti, kita memilih untuk menyakiti kembali, membalas dendam, mengugut atau meneruskan hubungan semata-mata untuk menghukum pasangan bukanlah jalan untuk memulihkan sesebuah hubungan. Dalam drama ini, Elena memilih untuk meneruskan perkahwinan dengan niat membalas dendam terhadap Farhan. Jika hubungan sudah dipenuhi dengan dendam, manipulasi dan keinginan untuk saling menghukum daripada awal perkahwinan, kita perlu menilai semula sama ada hubungan tersebut masih sihat untuk diteruskan atau tidak. Kadang-kadang, melepaskan bukan bermaksud kita kalah, menetapkan batas, menjaga maruah dan memilih untuk kesejahteraan diri juga merupakan satu bentuk keberanian. Jadi, cinta yang sihat bukan tentang siapa yang lebih berkuasa, siapa yang akan menang atau siapa yang mampu membalas kesakitan. Cinta yang sihat adalah apabila dua individu saling memilih untuk menghormati, mempercayai dan memberi ruang antara satu sama lain untuk terus berkembang. Bukannya menjadikan cinta sebagai sebuah sangkar.
4: Hairunisa binti Abdul Rahman, pegawai psikologi Pejabat Pengurusan Pelajar Universiti Putra Malaysia, Sarawak.

0: dengarkan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Okey, baiklah kalau drama Sangka Dalam Cinta tadi, kita dah
2: sangka
1: ada
2: cinta, bukan sangka, sangka cinta,
3: bukan
2: cinta.
3: Sangka Dalam Cinta.
1: Sangka Dalam Cinta.
2: Itu burung biasanya.
1: Saya
3: bawa pertenangan ni.
1: Okey, Sangka Cinta tadi.
2: Okey.
1: Ha, kita dah ada pemenang dia.
2: Okey, siapa tu?
1: Dengan jawapan D, Aiman Hashim.
2: Oh, tahniah untuk Aiman Hashim.
3: Jawapan anda.
2: Pemenang untuk drama minggu ini. Jadi nanti penerbit akan call Aiman.
3: Akan menghubungi Aiman lah.
2: Betul.
3: Jadi bersedia. Kalau anda nak menang macam Aiman, jangan lupa dengarkan drama Dalam Kereta hari Rabu dan juga hari Khamis. Dan boleh teka jawapan mana yang betul. Ada pilihan ni. Ada 4 pilihan.
2: Dan apa saya cakap, saya lupa.
3: Raudah. Tajuk Raudah, Raudah ya.
2: Betul. Drama tadi telah diterbitkan oleh Kak Unggu kita lah. Fiza. Kenapa saya lupa dah hari ni macam-macam.
3: Dua-dua ni nak kena ni.
1: Saya dah lebih 10,000.
2: Saya mungkin saya dah sangka sebenarnya. Baik-baik. Selepas ini anda akan dengarkan Raudah yang bertajuk Riwayat Teladan bahagian pertama oleh Ustaz Ciwan Mansur yang telah diterbitkan oleh Aizat Azam. Dan juga rakaman ini juga telah dirakamkan di Masjid Riyatus Solihin Section 17 Shah Alam. Jom kita dengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini selagi mana kita hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sertakan kita di bawah naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijanjikan oleh Allah melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari akhirat nanti hanya ada 7 golongan sahaja yang akan mendapat naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari tersebut tidak ada yang lain melainkan 7 golongan tersebut sahaja yang akan mendapat naungan istimewa tersebut. Dan salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitu seorang pemuda, seorang lelaki yang mana hati dia sentiasa diikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan ikat kita sampai Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Sebelum kita sambung

Kalau tuan-tuan sebelum ni ustaz-ustaz dia sebut dia ada 3 madrasah tafsir, school of tafsir, dia ada 3 ulama hebat di kalangan para sahabat. Yang pertama Abdullah ibnu Abbas, yang kedua Abdullah ibnu Mas'ud, dan yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab. Maka salah seorang sahabat Nabi yang besar dalam ilmu tafsir adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ni dalam riwayat sirah dia ni orangnya kecil, pendek. Nah, dan dia ni kurus dan badan dia tak besar. Sehingga kan satu hari Abdullah ibnu Abbas dia panjat pokok al-Araq. Pokok Araq ni pokok ni yang kita duk sugi ni. Kita panggil apa? Pokok sugi ya nah. Pokok sugi. Nah, pokok sugi. Satu hari dia panjat pokok depan Nabi, depan para sahabat lain. Tiba-tiba angin datang. Bergoyang pokok tu. Sekali dengan dia bergoyang. Sebab dia kecil dan dia ringan. Lepas tu kain dia terselak sikit. Bila terselak kain dia, nampak betih dia kecil sangat. Betih kecil ni macam orang Afrika. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang Afrika, pelari Kenya kan, yang duk cipta rekod dunia selalu tu, apa nama dia, Clip Kettle ke apakah, nah? Dan orang kulit hitam ni, kaki keting dia kecil, tapi power tuan-tuan. Nah, begitulah sahabat Nabi apabila melihat Abdullah ibnu Mas'ud ni keting kecil, kaki dia kecil, bila terselak, maka mereka gelakkan dia. Mereka gelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Madza tadhakun?" Kamu gelak kenapa? Sahabat-sahabat kata apa? Tengoklah kaki ibnu Mas'ud kecil sangat. Maka mereka gelak kat dia ramai-ramai. Body shaming tuan-tuan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata sesungguhnya kaki yang kecil itu adalah lebih berat sekiranya kita timbang amalannya lebih berat daripada bukit Uhud. Betapa itu adalah satu pujian kepada Abdullah ibnu Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Pada malam aku diperjalankan, iaitu pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Laqitu Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan pun tahu, Nabi SAW naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khilaf di kalangan para ulama berdasarkan kepada hadis Nabi Ibrahim duduk langit yang keberapa. Yang paling popular riwayat Imam Muslim yang sampai kepada kita, Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh. Nah, dan dalam riwayat Al-Bukhari menyatakan Nabi Ibrahim berada di langit yang keenam. Tak apalah, yang penting ada kat langit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Al-Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim memberikan satu pesanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Kata Nabi Ibrahim, "Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam." Nabi Ibrahim kata, "Wahai Muhammad, kamu sampaikan salam aku kepada umat kamu." Tuan-tuan, kita baca banyak hadis, tak ada lagi Nabi yang kirim salam kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab apa Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kirim salam kat kita tuan-tuan? Sebab apa? Sebab umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling ramai sekali yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk masukkan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa kata Nabi Ibrahim, wa akhbirhum, Muhammad bagi tahu kepada mereka cerita tentang syurga, annal jannata tayyibatut turbah, cerita kepada umat kamu bahawa sesungguhnya tanah yang berada di dalam syurga itu adalah sangat subur, tanam apa pun naik. Kemudian Nabi Ibrahim kata, wa uzbatul ma, air yang ada dalam syurga ni sangat sedap. Uzbah

0: ni kalau terjemah satu-satu secara literal, Uzbah tu maksud dia tawar. Tawar yang dimaksudkan di dalam syurga Allah Subhanahu Taala adalah yang sangat sedap. Kemudian satu benda yang kita perlu tahu, Nabi Ibrahim pesan dan Nabi SAW pun tahu. Cuma Nabi Ibrahim menyatakan apa? Wa annaha qi'anun. Sesungguhnya dalam syurga ini, seluas dua syurga ni, ada banyak tanah di dalam syurga yang banyak dikosongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tanah kosong. Rupanya Allah Taala sengaja tinggal tanah kosong dalam syurga. Kalau kita tak baca hadis ni tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Tanah yang kosong itu harus ditanam dengan tanaman. Apakah tanamannya? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam hadis ni nak bagi tahu kepada kita apa? Kita nanti masuk syurga, kita masing-masing, syurga masing-masing. Dalam syurga ada taman dalam syurga. Taman kita dalam syurga tak sama dengan taman jiran kita dalam syurga. Taman kita dalam syurga, taman kita. Dan tanaman dalam syurga adalah tanaman kita. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam menyatakan kepada kita, anna ghirasaha, dan tanaman dalam syurga ni kita kena tanam sendiri. Sejak bila tuan-tuan? Atas dunia. Apakah tanaman dalam syurga nanti? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita? Nak bagi tahu kepada kita, selain daripada yang kita duk nampak zikir ni, Allah Taala bagi tahu dalam Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Apa nama, zikir ini memberikan ketenangan kepada manusia, zikir ini memberikan pahala kepada manusia. Satu benda yang peri penting yang kita kena tahu, rupanya zikir ini nanti dalam syurga akan ditukar dalam bentuk redemptionnya, rewardnya dalam bentuk apa? Tumbuh-tumbuhan dalam syurga. Lagi banyak kita berzikir kepada Allah, lagi cantik dan lagi indah taman kita di dalam syurga. Tanaman-tanaman dalam syurga ni apa dia? Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan kita seringkali kita berzikir kepada Allah, apakah faedahnya? Di hari akhirat nanti, semuanya akan ditukarkan dalam bentuk, semua yang kita zikir ni akan menjadi tanam-tanaman kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak kita berzikir, lagi cantik taman kita dalam syurga.
1: Allahumma

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar, serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
2: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak bintang kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri 9, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9. Saksikan secara langsung di TV 2 Dunia Ria.
3: Aku berjanji.
1: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
4: Selamat datang ke sekolah ini.
5: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
6: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
7: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
8: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
9: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
6: Potensi? Gula kaget juga.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: syahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda mendengarkan kami geng kakak petang di jam terakhir. Masih lagi bersama dengan Zura, Lin dan juga Hanim ni. Kami tak balik lagi.
2: Belum.
1: Walaupun dah habis patah-patah kata dah ni.
2: Ini adalah jam yang terakhir kita bersaran pada malam inilah. Kan? Jadi kepada anda yang mendengar, kekal bersama-sama dengan kami hinggalah ke penghujung geng kakak petang.
1: Nanti. Dan untuk anda yang di mana saja anda berada lah ya. Kalau di Kuala Lumpur mungkin hujan, mungkin mengalami kesilapan lalu lintas sekarang ini.
2: Betul.
1: Harap banyak-banyak bersabar.
3: Ya. Penting je pasang lampu isyarat kalau kita nak tukar lorong lah.
1: Betul.
3: Waktu hujan macam ni kadang-kadang ada motor kan. Itu yang bahaya tu lah.
1: Betul, betul. Jadi maksudnya solat fardu maghrib dan bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 7.17 malam. Okey, teruskan mendengarkan kami.
2: Geng Kakak.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional

0: صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام.
2: Ayuh kita dengarkan Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Husin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit berkenaan dengan tajuk hebatnya sabar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang-orang yang sifat bersabar ni, yang ada sifat sabar ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Wabashshiril sabirin," kata Allah, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala sebut berikan khabar gembira. Bagaimana kalau seseorang datang jumpa kita memberikan satu khabar gembira, contoh pinangan kita diterima, belum dapat lagi isteri tu, baru dengar berita pinangan kita diterima, macam mana perasaan? Allahu akbar, seronoknya. Subhanallah. Sebab apa? Sebab pinangan kita diterima, baru dapat khabar gembira. Dalam Quran Allah kata, khabarkanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Apa ganjarannya? Ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Belum rasa syurga, baru dapat khabar gembira akan dapat syurga pun kita dah, subhanallah, seronoknya. Apatah lagi masuk syurga. Allahu akbar. Sebab itulah waktu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa oleh musyrikin Quraisy, nak paksa dia balik pada agama lama, agama asal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah keluarga Yasir, di sana ada Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah. "Fa inna mau'idakumul jannah," sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Allah Subhanahu wa taala, hebatnya sabar. Allah ganjarkan ganjaran syurga. Yang ujian yang kita rasa yang menimpa jika nak dibandingkan dengan nikmat syurga Allah. Baru dengar khabar gembira masuk syurga pun dah gembira, apatah lagi dapat syurga. Subhanallah. Yang keduanya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sabar ni sebenarnya, orang yang bersabar dia ada tanda-tanda orang yang benar imannya kepada Allah. Kalau kita beriman, antara tandanya ialah sabar. Nabi SAW sebut dalam hadis yang panjang, "Ajaban li amril mu'min." Ajaibnya, hebatnya, peliknya orang beriman ni. Kerana apa? Kerana "in asabathu dharra'a sabar fakana khairullah." Semua perkara yang berlaku pada orang beriman, semuanya hebat. Kalau dia ditimpa oleh kemudaratan, ada ujian, ada musibah, dia bersabar, yang demikian adalah baik baginya. Allahu akbar, kan? Hebat orang beriman ni. Kenapa? Di samping dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia diberikan musibah, dia bersabar. Sabar yang macam mana? Antara sabar yang paling hebat, kata Nabi SAW, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama, hentaman yang pertama. Waktu mula-mula kita diuji tu, kita boleh sabar. Kalau lepas setengah jam, lepas 15 minit tu, belum hentaman pertama lagi. Kalau kita accident, orang langgar belakang kereta kita, kemik, kita keluar kereta, kita boleh sabar, kita boleh hadapi dengan baik. Bukan lepas setengah jam dekat balai polis, masa tu kita boleh senyum lagi, kita boleh bersabar, bertolak ansur. Ini sabar yang paling hebat. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan dapat rasa kehebatan sabar ini, dan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan syurga kepada kita insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #. Penyiaran Jakim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 38 hingga 41.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu. Bahkan mereka mengatakan, dialah Muhammad yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau demikian, datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan panggillah sesiapa sahaja yang kamu dapat memanggilnya yang lain dari Allah untuk membantu kamu. Jika betul, kamu orang-orang yang benar.

Bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya, dan belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya. Demikianlah juga orang-orang sebelum mereka mendustakan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu, berakhir dengan berbagai bencana yang membinasakan mereka.

Dan di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quran, dan ada di antaranya yang tidak beriman langsung kepadanya. Dan ingatlah, Tuhanmu lebih mengetahui akan orang-orang yang melakukan kerosakan.

0: Dan jika mereka terus-menerus mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku amalku dan bagi kamu pula amal kamu, kamu tidak akan bertanggungjawab akan apa yang aku kerjakan dan aku juga tidak bertanggungjawab akan apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

0: Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, alhamdulillah. Syukur dah nikmat ke penghujungnya.
2: Penghujungnya.
1: Gembira. Akhirnya
2: tak terkata
1: nak balik.
2: Hei, di rumah tunggu ku datang.
1: Aduh.
2: Katil memanggil-manggil.
1: Baik, selesai sudah hari ini.
2: Ya.
1: Kita berkudara bersama lah ya. Geng Kakak Petang hari ini, Zura, Linda juga Hanim. Hampir 4 jam kita bersama. Kejap sangat, kejap orang kata
2: kejap
1: tersasuk.
2: Kejap sangat, ya.
1: Tak, saya kata kejap sangat. Sebab saya tengah bersangap tadi tu. Sangap meh, macam sangap meh, betul?
2: Menguap.
1: Kejap menguap. Kejap saya.
2: Iya. Kejap gosok mata.
1: Kita punya badan mengeliat. Ni dah tak boleh tahan lah, ya? Yeah. Dah kertu lah kan. Dah lengoh-lengoh
3: sana. Tak apalah, balik nanti kita suruh lah. Kita pijak. Yang kecil tu ada.
2: Tapak kaki.
1: Oh, sedapnya.
2: Pijak belakang badan.
1: Ya, rendam air kat dalam ais juga. Oh, sedapnya.
3: Kita rasa kita berdua je. Zura boleh tolong anak pijak tu. Kalau Lin esok tu ada MC.
2: Saya dah dewasa.
1: Anak dia okey lah. Anak dia okey body.
3: Okey boleh pijak Lin yang tak okey.
2: Nanti patah berderu tulang-tulang saya.
1: Tapi sudah juga kan orang dapat bijak-bijak je. Kak aku sedangnya. Apa pun hari ni yang berlaku, orang kata kita happy-happy je lah ya. Mungkin kita penat. Mungkin kita rasa marah hari ni.
2: Itu adakah tanda untuk meminta maaf kepada orang ramai? Sebab asyik tersasul.
1: Tersasul je. Kita manusia lah. Sering melakukan kesilapan. Mungkin hari ada yang rasa gembira, ada yang rasa sedih, ada yang rasa sunyi. Apa pun saya kami harapkan lah. Kami harapkan anda Sambung lagi.
2: Kami mengharapkan agar anda dalam keadaan tenang, kekal. Okey, dan terus dengarkan Nasional FM. Geng Kakak Petang besok kan ni. Kita nak sound, kita nak tutup
1: kedai. Nasional mana? Malam ni bersama dengan Harum Manis.
3: Ya, betul.
1: Ijad.
3: Harum Manis Ijad.
1: Ijad. Kami nak undurkan diri, saya Azura.
3: Saya Hadid.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
6: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional Malam bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda sehingga jam 12.30 malam ini. Untuk edisi 10 September 2026, Khamis 28 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan pada waktu ini di mana sahaja anda berada, di rumah, di pejabat, di jalan raya atau mungkin sedang bersantai bersama dengan keluarga. Terus dengarkan Nasional FM dengan pelbagai lagu-lagu menarik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan sebelum itu juga terima kasih banyak kepada geng Kakak Petang bersama dengan Hanim, Zura dan juga bersama dengan Lin Zainal. Macam mana hari ini dapat resepi, dapat juga perkongsian yang semoga mendapatkan manfaat pada kita lah untuk mendengarkan dan dengarkan juga setiap hari bersama dengan mereka. Dan seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rt m.gov.my untuk waktu ini, iaitu mengenai Malaysia sasar jadi negara AI inklusif menjelang 2030 menerusi 28 inisiatif. Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara kecerdasan buatan AI yang inklusif dan juga mampan menjelang 2030 menerusi Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030 yang merangkumi 28 inisiatif nasional. Pihak asas ini digital kukuhkan termasuk infrastruktur, kesalinhubungan, pengkomputeran awam dan juga data pintar yang berdaya tahan serta selamat. Ia juga dapat memperkukuhkan daya saing ekonomi, mengembangkan penyelesaian AI buatan Malaysia dan juga kongsi manfaat AI di seluruh masyarakat. Seterusnya, pelbagai budaya dan juga pelbagai keunikan akan dikongsikan oleh Malaysia. Kepelbagaian budaya merupakan khazanah dan aset terbesar Malaysia yang menjadi asas kepada pembentukan identiti negara sekaligus menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang unik dan juga istimewa di mata dunia. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek, Datuk Syahrudin Abu Zohod, keistimewaan tersebut bukan sahaja mencerminkan kekayaan warisan negara, ia malah menjadi tarikan utama kepada pelancong di seluruh dunia dan ia merupakan pengalaman budaya termasuk makanan, perayaan kraf dan juga persembahan membawa cerita tersendiri. Itu di antara sedikit ringkasan menerusi portal berita.rtm.gov.my dan untuk anda untuk dengarkan lebih lanjut kita boleh ikuti nanti utama pada pukul 9 malam dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hil Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nidaul Islam.
3: Ayuh kita dengarkan Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Husin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit berkenaan dengan tajuk hebatnya sabar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang-orang yang sifat bersabar ni, yang ada sifat sabar ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wabashiris sabirin, kata Allah, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala sebut berikan khabar gembira. Bagaimana kalau seseorang datang jumpa kita memberikan satu khabar gembira, contoh pinangan kita diterima, belum dapat lagi isteri tu, baru dengar berita pinangan kita diterima, macam mana perasaan? Allahu Akbar, seronoknya. Subhanallah. Sebab apa? Sebab pinangan kita diterima, baru dapat khabar gembira. Dalam Quran Allah kata, khabarkanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Apa ganjarannya? Ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Belum rasa syurga, baru dapat khabar gembira akan dapat syurga pun kita dah subhanallah seronoknya. Apatah lagi masuk syurga. Allahu akbar. Sebab itulah waktu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa oleh musyrikin Quraisy, nak paksa dia balik pada agama lama, agama asal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, di sana ada Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah. Fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Allah Subhanahu wa taala, hebatnya sabar. Allah ganjarkan ganjaran syurga yang ujian yang kita rasa yang menimpa jika nak dibandingkan dengan nikmat syurga Allah. Baru dengar khabar gembira masuk syurga pun dah gembira, apatah lagi dapat syurga. Subhanallah. Yang keduanya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sabar ni sebenarnya, orang yang bersabar dia ada tanda-tanda orang yang benar imannya kepada Allah. Kalau kita beriman, antara tandanya ialah sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang panjang, ajaban li amril mukmin. Ajaibnya, hebatnya, peliknya orang beriman ni. Kerana apa? Kerana in asabathu dharra'a sabar fakana khairullah. Semua perkara yang berlaku pada orang beriman semuanya hebat. Kalau dia ditimpa oleh kemudaratan, ada ujian, ada musibah, dia bersabar, yang demikian adalah baik baginya. Allahu akbar, kan? Hebat orang beriman ni. Kenapa? Di samping dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia diberikan musibah, dia bersabar. Sabar yang macam mana? Antara sabar yang paling hebat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama, hentaman yang pertama. Waktu mula-mula kita diuji tu kita boleh sabar. Kalau lepas setengah jam, lepas 15 minit tu belum hentaman pertama lagi. Kalau kita accident, orang langgar belakang kereta kita, kemik, kita keluar kereta, kita boleh sabar, kita boleh hadapi dengan baik. Bukan lepas tunggu setengah jam dekat balai polis, masa tu kita boleh senyum lagi, kita boleh bersabar, bertolak ansur. Ini sabar yang paling hebat. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan dapat rasa kehebatan sabar ini, dan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan syurga kepada kita insyaAllah. Cuba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Nidaul Islam,
3: #penyiaran jakim.
5: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Nasional FM, sentiasa di hati. Berbuat baik sesama manusia haruslah sentiasa ada dalam hati kita, kerana sebaik-sebaik kebaikan akan mendapat balasan yang setimpal. Jangan pernah penat jadi orang baik. Walaupun penat, ingatlah, kebaikan tak pernah sia-sia. Kalau bukan manusia yang balas, mungkin alam juga, takdir yang akan susun jalan yang sebaik mungkin untuk kita. Jadi senyum selalu, sentiasa berbakti juga kepada keluarga, juga sentiasa berbakti bersama dengan saudara mara, rakan-rakan, dan juga sentiasa tersenyum, kerana hari kita akan menjadi hari yang sangat positif. Kerana dorongkan dan juga selamat meneruskan hari dengan hati yang positif dan juga yang tenang. Jadi terus bersama dengan Nasional FM, dan untuk anda, ini dia lagu daripada Hakim, Hanya Padamu. Untuk anda, Nasional Malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

gratis undangan. Nak tahu solusi keuangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Carnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nelson FM sentiasa di hati. Bagi yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu ingin dengarkan radio Nelson FM di tempat anda, terus ke frekuensi 91.7 di Kuantan Pahang 107.1, dan juga boleh dengarkan menerusi frekuensi 96.5 bagi mereka yang berada di Macang, Kelantan, dan juga yang berada di Melaka, dan juga di Segamat, Johor 96.6. itu di antara frekuensi utama Nelson FM. Nak dengarkan suara saya, nak juga bersama dengan penyampai-penyampai yang lain, juga boleh terus dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM secara percuma hadir untuk anda 24 jam semestinya dengan lagu-lagu yang terbaik yang kami akan sajikan kepada anda, seperti lagu ini, Mimi Fly, Nara. Terus berhibur dan juga terus dengarkan National FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.
2: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Di mana sahaja anda berada pada waktu ini yang sedang memandu, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan juga mungkin ada yang masih lagi bekerja di pejabat, yang masih menyelesaikan tugasan yang belum selesai. Semoga dipermudahkan segala urusan. Lakukan tugasan anda dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti anda. Sambil-sambil bersantai juga bersama dengan keluarga, boleh dengarkan Nasional FM. Untuk malam ini kita ada pilihan bersama 2.0 seperti biasa. Dan saya nak beritahu jugalah kepada semua pendengar-pendengar kan, mungkin yang pertama kali mendengarkan pilihan bersama, senang saja untuk membuat pilihan lagu. Di mana anda nampak poster pilihan bersama 2.0 di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, anda boleh komen dua buah lagu dan juga nama penyanyi lagu tersebut. Dan pastikanlah juga lagu yang dipilih tu lagu yang ada dalam, orang kata, lagu yang malar segar, juga lagu yang kata tajuknya yang betul dan juga bersama dengan penyanyinya sekali. Kadang kami nak cari pun lagu tersebut, kalau salah nanti susah kalau kita nak dengarkan lagu-lagu pilihan anda. Jadi seperti rakan kita ni, saya nak tunaikan dulu tiga permintaan yang pertama untuk waktu ini. Kita akan bersama dengan pemilihan dengan pilihan lagu bersama dengan Yusif Joses yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa. Lagu ini sebenarnya ditulis pada tahun 90-an dan juga mungkin menggamit dan juga Getaran Cinta kan. Pemintanya mungkin mengenangkan kenangan lama. Dan seterusnya bersama dengan Zakaria Sulaiman yang sedang mendengarkan berada di Sarawak. Apa khabar Cik Zakaria? Dan malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Ella. Lagu yang menaikkan semangat sempena dengan hari kebangsaan dan juga hari Malaysia kita, Standing in the Eyes of the World. Dan Ella, dan sebelum itu kita dengarkan dulu lagu ini daripada Aiman Tino, Segunung Janjimu, pilihan daripada Nora Shikin, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pakman Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia, getaran cinta di jiwa bersama dengan Liza Hanim. Semoga menghibur dengan anda, juga menggamitkan kenangan bersama dengan rakan-rakan atau bersama dengan orang yang pernah kita cintai. Itu dia, menariknya pilihan bersama 2.0. Baik, dan juga saya bersiaran menerusi TikTok Live Nasional FM. Waktu ini boleh ramai-ramai masuk kalau nak rindukan, nak berbual dengan saya kan. Ada yang tanya lama, tak nampak kan? Ada. Jadi boleh masuk ke TikTok Nasional FM. Kita ada rakan-rakan kita, ada akak-akak kesayangan saya ni, dekat Nur Azada, Ita Rozaya, ada Kak Nur Azila, ramai lagi yang bersama dengan kita. Boleh tapping-tapping sambil tu, boleh berkongsi rasa, berkongsi rahsia, berkongsi kisah cinta ke, berkongsi kisah pasal makanan pun boleh kan. Okey, saya nak tunaikan pilihan yang seterusnya. Mungkin ramai yang tak menyabar, tak sabar nak dengarkan lagu-lagu pilihan mereka. Saya nak tunaikan permintaan bersama dengan Zairi Zack Zairi yang membuat pilihan melalui Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu malam ini beliau nak dengarkan daripada Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gunung Sahara, di Gurun Sahara. Lagu pilihan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan lah yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan seterusnya juga bersama dengan Muhammad Ramli bin Jaafar, lagu yang berjodoh Sedalam Mana Cintamu. Tahu siapa penyanyinya? Kita bersama dengan Safura. Dan sebelum itu kita dengarkan lagu ini daripada Utopia, Di Sini Pasti. Pilihan Lin Roslinda buat rakan-rakan atau teman yang mengenali diri beliau dan juga mereka yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terus mendengarkan dan juga terus tapping-tapping di TikTok Nasional FM bersama dengan kami di Nasional Malam.

Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional Malam untuk pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Dan sebelum saya tunaikan pembitan lagu daripada rakan-rakan kita, saya nak kongsikan di kawasan berita melalui portal berita.rtm.gov.my. Antaranya, KPWKM sedia beri hikmat kaunseling sokong emosi keluarga mangsa naas helikopter. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bersedia memberikan hikmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Pentingnya pendekatan kaunseling bersesuaian untuk membantu keluarga mangsa menghadapi kesedihan dan juga tekanan. Kementerian menggerakkan pegawai berkemahiran dan juga berpengalaman bagi memberi bantuan kaunseling apabila diperlukan. Seterusnya, Selangor sasar pendapatan isi rumah RM14,500 sebulan menjelang 2030. Selangor menyasarkan peningkatan pendapatan bulanan isi rumah kepada RM14,500 menjelang 2030 menerusi pelaksanaan Rancangan Selangor Kedua RS2. Rancangan Selangor Kedua menjadi landasan penyediaan belanjawan Selangor 2027 dengan 98 inisiatif merangkumi 6 misi pembangunan sosioekonomi. Belanjawan juga akan memberi tumpuan menangani perubahan iklim secara komprehensif dan memacu negeri lestari serta berdaya tahan. Ia dapat juga turut memperkukuhkan daya saing sektor pembuatan melalui peranan teknologi dan juga memperkasakan modal insan menerusi skim teknikal dan juga vokasional. Itu dia antara sebelum sikit ringkasan menerusi berita.rtm.gov.my, dan untuk anda boleh dengarkan juga nanti menerusi berita utama pada pukul 11 malam. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. Ramai yang tak sabar, juga ramai yang menunggu adakah lagu mereka dimainkan ataupun di kedengaran ke udara di National FM. Antara pilihan yang saya ketunaikan ini dia bersama dengan Easy Z. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Mi Warna dan juga JJ, Aku Tanpa Cintamu. Seterusnya bersama dengan sahabat kita Ila Hidayah. Ila Hidayah tujukan lagu ini buat rakan-rakan yang berada di mana sahaja, yang berada di rumah ataupun yang sedang mendengarkan National FM. Lagu beliau daripada Shima, Teringin. Dan sekarang ini kita dengarkan, lama juga tak dengar lagu ni. Lagu ni juga antara lagu yang kita mengambil memori kita, yang kita dengarkan, mengimbau kembali kenangan kita juga bersama dengan pasangan masing-masing, iaitu bersama dengan kumpulan Waze, Kernamu Suhaila. Ini daripada pilihan Nordiana Nordin, buat rakan-rakan pendengar setia National FM sentiasa di hati.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2 Dunia Ria.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati, ikuti peraturan lalu lintas kan. Ya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, pasti saya doakan juga selamat sampai. Jangan memandu dengan terburu-buru, ikuti peraturan kerana orang tersayang sedang menanti kepulangan kita. Bagi mereka juga yang sedang bersantai bersama keluarga waktu ini, berbalik kerja kan, sedang juga ada isteri atau ibu, kalau ibu yang sedang menyediakan makanan kan, selamat berjamu selera, selamat juga berehat sambil dengarkan Pilihan Bersama 2.0 pada waktu ini. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. Kita akan bersama dengan pilihan daripada Kak Marsa Saleh kita, dengan ucapan buat hiburan bersama dengan keluarga dan juga di mana sahaja anda semua berada. Lagu malam ini beliau ingin dengarkan daripada Fauzia Latif, Tua Mengejar Kita, tahun 1992 lagu ini dikeluarkan. Dan seterusnya juga bersama dengan pilihan Nur April yang membuat pilihan menerusi Facebook National FM, sentiasa di hati. Lagu beliau malam ini EYE, Satu Nama Tetap di Hati. Dan seterusnya, sebelum itu kita dengarkan lagu ini dari kumpulan Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih, lagu pilihan daripada Ria Aldi yang berada di Damansara Damai, dekat dengan rumah saya kan, Damansara. Jadi semoga terhibur Adi dengan lagu ini, dan juga untuk anda semua, selamat mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9, di TV2 Dunia Ria.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Nasional Malam, 8-12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Nasional FM sentiasa di hati. 8 malam hingga 12 tengah malam akan terus menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian isu semasa khas untuk anak yang tepat dan juga sahih. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya pada waktu ini. Pilihan bersama Kak Nur Azila kita buat semua hiburan pada pendengar selamat malam. Dari mana Kak Nur Azila kita yang berada di Kampung Gajah Perak. Malam ini lagu daripada Era Fazira, Pertemuan. Dan seterusnya bersama dengan Ainul Jaafar, abang kita, abang handsome kita ni, yang selalu mendengarkan Nasional FM. Dia buat lagu malam ini ataupun permintaan malam ini buat semua pendengar pilihan bersama. Lagu daripada Duran Duran, Come and Done. Dan seterusnya sekarang didengarkan daripada Itaro Zaya. Apa khabar Itaro Zaya yang berada di Sabah, juga antara pendengar setia Nasional FM dan juga ada di TikTok Live Nasional FM pada waktu ini. Beliau ingin dengarkan lagu daripada Aina Abdul, judulnya Kamu. Khas untuk kamu-kamu yang senang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

0: Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah, Fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Dimulakan dengan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 2 hari ke Sabah. Perdana Menteri yang tiba kira-kira 6.40 petang tadi di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Masidi Manjun dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sabmud. Esok, Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Kampung Penglikas dan melawat pusat pemindahan sementara mangsa kebakaran kampung Numbak di Dewan Serbaguna Damai. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menyatakan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Kelantan akan terus diperkukuh demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud hari ini. Menurutnya, perbincangan merangkumi pelbagai sektor antaranya infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesihatan bagi memastikan pembangunan Kelantan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India, Sharifah Iznida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan 2 hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Seterusnya, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi untuk laporan sidang kemuncak BRICS yang bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Silakan.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK Global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasami untuk berita RTM.
0: Terima kasih, Vimala. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yeoh, mengesahkan perkara itu. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang dibincangkan. Sementara itu, Hena Yeoh berkata usaha mitigasi yang dilaksanakan di BKL berjaya mengurangkan jumlah lokasi banjir termasuk banjir kilat di Ibu Negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
2: Untuk hotspot banjir, tahun ini di BKL telah berjaya mengurangkan hotspot, kawasan hotspot pada 14 lokasi sahaja, dan saya juga dimaklumkan bahawa tim setiap pejabat cawangan ini memberikan laporan semasa kepada Datuk Bandar untuk sentiasa memantau keadaan. Dan tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau, dan saya telah meminta DBKL untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Henayo.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

Persembahan kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua rakyat Malaysia, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Burung Hantu, untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kalau sihat, syukur selalu. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, di segmen National Game Burung Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi National FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Burung Hantu tentunya. Geng Burung Hantu, di mana anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya untuk anda semua kerana terus menjadikan National FM sebagai tempat untuk anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk sejam setengah ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus luncur, terus layan National Game Burung Hantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur.

Harry Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Dan semakin hari anda semakin sayang dengan Nasional FM, betul ke tidak ni? Sayang kepada DJ-DJ-nya, penyampai-penyampainya. Dan semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak lah, terutamanya menerusi Nasional Game Buruhan tu. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Apa ada hari Jumaat? Apa yang ada pada hari Jumaat? Apa istimewanya hari Jumaat? Yang pertama, hari Jumaat adalah hari yang paling mulia kan? Hari bagi kaum Muslimin dan Muslimat. Penghulu segala hari. Hari kebesaran mingguan kita. Hari perhimpunan bagi solat Jumaat. Hari ramai malaikat turun ke bumi. Hari mustajab untuk kita berdoa. Lagi apa lagi? Hari yang dihapuskan dosa. Hari lebih utama bersedekah. Dan hari yang untuk kita meraih seberapa banyak pahala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Itulah istimewanya hari Jumaat. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda pada saya. Saya tahu ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pam-pam-pam. Luncur terus sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan ya. Saya doakan semoga pemandu-pemandu Malaysia selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang bertugas di sektor keselamatan abang-abang polis, kakak-kakak polis, peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda MPV se-Malaysia yang sedang mendengarkan pada waktu ini sambil-sambil meronda. Selamat meronda. Yang bekerja di sektor kesihatan juga, selamat bekerja. Ramai yang bekerja di sektor kesihatan. Jururawat-jururawat, doktor-doktor, attendant-attendant hospital, juga kaki tangan hospital, semua sekalilah. Terima kasih kerana menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Cuaca di tempat anda macam mana? Di ibu negara cuaca boleh saya katakan sejuk-sejuk je. Sesejuk air di kali, sesejuk hati ini kan. Ada juga kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sena, termasuklah di Kelantan, di jajahan Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario, Sabah, di Sandakan, Kinabatangan, Labuk, Sugut, Telupit dan juga Paitan, di Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan dan juga Tenom, termasuk di Kota Marudu serta di Ranau dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Jom terus berhibur lagi. Sebuah lagu persembahan Cranberries dengan Zombie. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Dajjal. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain, Nun Alif Zain Alif, di hari Jumaat penghulu segala hari. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 5 hari saja lagi, kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63. Dan sambutan untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Sarawak. Jadi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita terus kibarkan jalur gemilang bendera kesayangan kita, maruah negara kita. Kita kibarkan biar dunia tahu bahawa kita adalah bumi yang berdaulat. Bumi ataupun Malaysia yang kita cintai ini ada macam-macam budaya, dan budaya inilah menjadi khazanah dan juga aset terbesar Malaysia yang menjadi asas kepada pembentukan identiti sebenarnya, identiti negara kita kan, dan sekaligus menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang unik dan juga istimewa di mata dunia. Betul. Saya ada tanya beberapa pelancong, kadang-kadang jumpa pelancong kan, kita tanya dia, ada yang kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Saya tanya, kenapa kali ketiga datang ke Malaysia? Kenapa suka datang Malaysia? Dia kata, macam-macam ada dekat Malaysia ni. Pelbagai kaum, bahasa, adat dan juga seni. Dia seronok-seronok. Selain daripada keindahan alam negara kita kan, yang diberikan oleh Allah SWT, serta warisan budaya dan juga tradisi yang menjadikan Malaysia destinasi pelancongan unik dan juga menarik pelancong antarabangsa. Dan pengalaman budaya termasuklah makanan, perayaan, kraf, apa lagi, persembahan dan juga membawa cerita tersendiri dan menjadikan satu kenangan buat pelancong-pelancong dari luar negara. Dan pengalaman budaya menjadi terus menjadi teras pelancongan untuk memperkasakan ekonomi komuniti secara inklusif sebenarnya. Jadi kita jagalah negara kita, kita jagalah budaya negara kita, kerana kita antara destinasi pelancongan yang terbaik di dunia. Terima kasih geng-geng Burhantu yang bersama-sama dengan saya, yang melaporkan diri, ramai-ramai yang melaporkan diri. Kita ada Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Princess Sue, siapa lagi, ramai sebenarnya. Kita ada Indra Angkasa, Nip Mas dari Kota Baru, Razak Balangi, Zainal Enal dari Karimun Kepri. Terima kasih mendengar kita di Indonesia.

TJ yang Amin, Nani Ani, Junaida Ilyas, Intan Hamid antaranya yang hadir. Nidah Wahida, Ahmad Nurul Amri, Muhammad Yusof, Iskandar Putri, Johor, ada Bidadari Salju di sana. Rakib Reza Azman, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pompon hadir runcur. Itu antara yang hadir dekat live TikTok. Gabriel hadir juga, anak Anton, Amy, Erina. Kita ada Virginia Vanessa, Nur Cahaya, Perlis, Mawar Jiga, Kamar, Karamel Latih, Mama Asyari, Asang, Fikri 92, Ajib 8189, Ani, Mak Tok, Zina Tasnim. Ramai sebenarnya, ramai tu. Siapa lagi, siapa lagi? Akak Comel juga turut bersama-sama. Tiger Aini, ada Ajimi, terus Maizan Juso. Semuanya hadir, bukan saja melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga di live TikTok pada waktu ini. Rosli Lee, Hanim Tujo, Asmalini Hanan, Nobody Get the, Get Hard, oh, Metal Sejati, kita salam GBS, Haziq Iskandar juga, Amy Black Panther, USYMC, Perlis juga luncur, Zainab Murad, Kak Yana, Fain Burger Seben Ibaling. Okey, terus beribu-ribu lagi. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Datuk Ramli Sarip, Life Ended dengan Seruan. Terus dengarkan Nasional Gemburhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kita Peng Yu. 1.4 minit pagi, sekejap masa berlalu dah masuk jam kedua Nasional Game Berhantu. Jadi selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM di seantero dunia. Bertemankan pemilik suara ini di penghulu segala hari Jumaat 11 September 2026, yang menyambut hari lahir, sama hari lahir untuk anda. Semoga terus ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga kita nak ucap ribuan terima kasih sebenarnya kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Terima kasih yang bayar zakat, zakat fitrah masa bulan puasa, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi untuk kita agih-agihkan kepada mereka yang lebih memerlukan, kan. Dan di Kuala Lumpur, di Ibu Negara sendiri, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi IPT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyatakan kecemerlangan pelajar menjadi bukti keberkesanan sumbangan para pembayar zakat. Jadi dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf hidup umat Islam, pendidikan adalah yang terbaik. Jadi anak-anak ini sebenarnya yang dibiayai menerusi wang dana zakat, alhamdulillah mereka menunjukkan kecemerlangan. Syukur. Terima kasih pembayar-pembayar zakat. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Itu yang kita kena ambil maklum. Kadang-kadang seringgit yang kita dapat tu bukan untuk kita semua. 20 sen untuk isteri, 20 sen untuk anak, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk adik-beradik, 10 sen bayar zakat. Yang tinggal dalam kocek kita betul-betul adalah 10 sen saja. Baik, Nizam Bandar Tenggara hadir menerusi live kita pada waktu ini. SP Brembo, Lan Hashim dari Perlis, Rosnani, Mat Beho, Suhaila, Nizam, Ayati Ahmad, Tengku Din, Pamaman, Nisha Angri, ada Roha, Muhammad Syafiq, Abah Tom, Kasut Dah Buruk. Ini pun semuanya pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Azimah 59 dari Perlis, Dona Dongai, Raihan, Zarina Ina, kita ada Black Ants, kita ada Syahmat, Nizam Karkun, Ida Khairi dari Pasir Mas, Lia, Ifa, Mustafa, siapa lagi, siapa lagi, Izian, Gentleman, Gentleman pun hadir, MZ777, Salizal, Kak Yana, Jilok, Azlan Abdul Wahid, Mona Rahim, ada Sofi, Aini Sofia, Modi Saad, Halimah Ahmad, Azmi Rina, Bunga Kebangsaan, Hamba Abadi, oi, Cinta Hati Dila, Farid Abdullah, Putri Lilin, Jajah 83, Zul Honda, Diana, katanya teman suami dia naik lori hari ini. Jadi adalah kawan berborak-borak sambil-sambil layan Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik. Remy 78, ada Nirosha, dan 6979, Tok Man, semuanya hadir. Rohani Muhammad Nazwah dari Gemencir juga turut bersama-sama. Terus boleh-boleh lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala, sekarang kita layan lagu, kita buka warung joget kita lah. Ini lagu dan lirik ciptaan Hermantino, Kak Melah Kita, lontaran suara Ramlah Ram, antara kasih sayang dan juga cinta. Mana penting? Pada saya semuanya penting. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM.

lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anan Bashki, paduan suara Lata Mangeshka dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Dil Tu Pagal Hey, lagu dalam filem Dil Tu Pagal Hey juga lakonan Syarohan Maduri Dizit. Satu 27 minit pagi waktu ini. Terima kasih buat anda semua. Terus kekang setia. Stay tune dengan National FM. Untuk geng-geng berhantu, semakin hari semakin ramai geng-geng berhantu. Oh, persatuan. Kita boleh buat persatuan tau, geng-geng berhantu se-Malaysia. Geng-geng berhantu National FM. Kita boleh buat persatuan. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Pulau Pinang, di Timur Laut dan juga Barat Daya, Terengganu, di Kemaman dan juga Dungon, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Muar Tangkak, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung, Belaga, Miri, Tulang, Usan dan juga Bario, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, serta Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya, hujan ni bang, cuaca sejuk ni, tarik selimut. Ui. Tapi biasanya cuaca sejuk ni perut cepat lapar tau. Kalau cuaca sejuk je perut cepat lapar. Pergi ke dapur, bancuh kopi O. Cari biskut-biskut yang ada, roti-roti ke. Sambil makan, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Selain daripada hujan dekat negara kita, kita ada terima panas juga. Apatah lagi bila kita memasuki El Nino tu kan. Tapi kalau kita tengokkan sejarah negara kita, bukan saja El Nino tapi Super El Nino. Kita pernah berdepan dengan Super El Nino tau. Pada episod tahun 1982, 83, 97, 98, 2015, 2016 kan. Dan kita untuk tahun depan sebenarnya, kita dijangkakan... Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menjangkakan kita akan sekali lagi mengalami Super El Nino, iaitu bila, masa bila tu, untuk tahun depan. Iaitu ketika memasuki bulan puasa. Bulan puasa hari raya tahun depan, kita dijangka berada dalam keadaan cuaca kita Super El Nino yang menyaksikan kita berkemungkinan suhu akan mencecah hingga 41 darjah Celsius. Dan melihat kepada fenomena yang diramal lebih kuat daripada episod sebelum ini, ditambah pula faktor pemanasan global kan, adalah tidak mustahil suhu kita boleh melepasi rekod dan juga mencecah hingga 41 darjah Celsius. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Apapun, kita terus jaga kesihatan kita baik-baik. Sama ada cuaca hujan, cuaca panas, cuaca tak panas, cuaca sejuk ataupun cuaca apa pun, jaga baik-baik kesihatan anda ya. Periksa badan kita selalu. Okay, Zamri Abu melaporkan diri bersama dengan saya. Lama tak nampak Mr. Zamri Abu. Lola Love. Kita ada Fisabilillah, Musang Berbulu Serigala, pom-pom-pom. Mantap, kasih orang satu kali lah. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Mama Nina, Boy Tobeng, Cik Nana, Rozila Ramli, Cik Nan. Kita ada Joe Teknisi, pendengar kita dari Riau, Indonesia. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Mayat ada, Eda Sofia, Zam Zawawi, Topeng Pening ada, siapa lagi? Lavender Girl, Nur Julai, Osman Mat, Hana, kita ada Zai, Fauzia Osman, Rose, Baktia, Ainun Putih, Nur Pineng, Siti Fatima, Puan Siti, Yus, Rohaya, Zahariza Senik, Wan Baling dari Perdua Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Okey, kin salam semua geng-geng Perdua yang ada situ. Bukan saja bumper-bumper pain tau. Yang tak ada bumper pun kin salam juga. Sabaria Awang, Ita Chot. Ramai lagi lah. Kita ada siapa lagi? Jua, ada Jun, Hero Zero. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Kuzi, Zidin Pilot Darat, hati-hati memadu pilot-pilot darat se-Malaysia katanya. Amirul Hakimi, Bunga April juga bersama-sama. Okey, tadi kita sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampai ke lagu Hindustan tadi kan. Kini tibalah masanya
Tibalah masanya ramai yang tak sabar nak menangis tepi Bujur Katil. Katanya hari ini dah standby tisu banyak-banyak bang. Ada 3 kotak tisu ni. Tak perlu tisu banyak-banyak, ambil tuala je cukup. Tuala kan sambil lak air mata, terkenangkan satu kenangan. Kadang-kadang kita boleh juga menangis bila terkenangkan kenangan manis. Bukan kerana kita menangis kerana kita sedih, tidak. Kerana kita tak dapat mengulangi saat itu. Apatah lagi kalau kenangan pahit kan. Kenangan pahit tentunya kita menangis. Kadang-kadang bila kita terkenangkan, betul-betul terkenangkan, luka lama boleh berdarah kembali. Jangan main-main. Sungguh. Saya sendiri pun pernah mengalami perasaan seumpama itu kan. Bila kita kenangkan kenangan pahit, ya, hati kita mula jadi sayu, jadi sedih dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah, kenangan itulah yang memberikan kekuatan kita kepada kepada kita, kekuatan diri kepada kita hari ini kan. Yang menjadikan kita dewasa, yang menjadikan kita lebih matang dalam kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Nana dan juga Allahyarham Acik Spin, Gurauan Berkasih. Jangan main-main tau, bila bergurau-gurau pun boleh jadi jatuh cinta, boleh jadi berkasih. Sungguh. Terus layan Nasional Gimbal Hantu.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. 1.57 minit pagi. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Betul juga kan? Kadang-kadang semuanya kerana takdir kan. Kadang-kadang kita tak pernah termimpi pun untuk berjumpa dengan si dia. Tak pernah termimpi untuk berjatuh cinta dengan si dia. Tapi takdir telah pun menemukan yang membawa kebahagiaan. Takdir juga memisahkan yang membawa kedukaan, kekecewaan. Begitulah takdirnya sebuah cinta. Dia ada dua je, bahagia ataupun kecewa. Bila bahagia tersenyum sampai ke telinga kan. Bila kecewa, makan tak lalu, tidur tak lena, hati gelisah sepanjang masa, sepanjang malam keresahan. Terima kasih geng-geng berhantu yang baru berteman dengan Nasional Geng Berhantu. Anda semua memang yang terbaik lah. Geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia berhimpun untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar sahaja. Kita bulan depan, Oktober, kita dijangka ataupun Perdana Menteri dijangka akan membentangkan belanjawan 2027 pula. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan akan membentangkannya di Parlimen. Tapi apakah harapan rakyat untuk belanjawan 2027? Apakah harapan kita? Adakah harapan kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga menjadikan peluang pekerjaan yang berkualiti antara perkara yang dilihat wajarlah diberi perhatian dalam belanjawan 2027? Dalam usaha kita sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan, boleh guna kekal menjadi fokus penting demi masa depan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi pertama persoalannya, bagaimana pendapatan rakyat itu dapat ditingkatkan? Mungkin tiba masanya untuk kita menilai semula kadar gaji minimum. Mungkinlah itu pendapat ramailah yang berpendapat seumpama itu. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana belanjawan 2027 ni? Saya senang je jawab. Belanjawan 2027 sudah tentunya akan memberikan fokus kepada semua golongan. Golongan kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semua golongan. Jangan risau. Kerana kerajaan juga akan menjaga kebajikan semua rakyatnya, rakyat Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Maishita 82, Nuraz, kita ada Syarul Azri, Azila MTJ melaporkan diri bersama dengan saya, Muhammad Rusli Seli, kita ada Me'as, Siti Hajar, Dins Gani, Baby Arisha, Ahmeng Zaketin, Nusafa Marwah, siapa lagi, ramai yang bersama-sama dengan saya ni, Halim Taro, Zaitun Harun, Encik Azmi, Mizi 85, Gang Rimba, kita ada Zaketin juga, Sabrio Rajman, Zajakfah dari Kuala Terengganu, Puteri Nur Rakal Liza, Noran Yasin, Usyop dari Perdua NDC Tintun. Selamat bekerja, Cop. Cakap dengan kawan-kawan, jangan tidur ya, Cop. Botak Bahau, Junanda Kamarin, Muhammad Faizal, Azkit. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Depi-depi lightnya hari ini nampak macam slow je. Bad SB, masuk pam-pam-pam, 3-0. Dia katanya GBH Radio nombor 1 terbaik. Statement nombor satu lah. Wang Spawi hadir, bang. Mantap. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Zaidi Abang Lori juga. Sebab geng-geng buruh hantu ni, dia datang dari pelbagai sudut tau. Yang memandu, yang tengah bekerja, tengah menjahit, tengah buat kuih, tengah masak macam-macam untuk jualan awal pagi, tengah meniaga, yang tengah makan pun ada juga, yang baru balik kerja pun ada juga, yang memang tak tidur, tergolik sana tergolik sini kan, mata tak boleh nak lelap pun ramai juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran suara Ella bersama dengan Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Ini lagu tahun 1991, lagu kenangan anda. Terus layan luncur sampai pukul 6 pagi.

sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Zul, Serah dengan Dibadai Asmara. Mencintai tanpa memiliki adalah sebuah luka sebenarnya. Merindu tanpa boleh bertemu, itu adalah menjadi duri dalam hidup kita. Sebab itulah kita kena sedar bahawa kita ni tak berhaklah merindui yang bukan milik kita. Percayalah, rasa cinta dan sayang akan tetap dalam hati kita walaupun ianya tak mampu kita miliki. 2:27 minit pagi. Ramai yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Oh, okey. Baru terjaga, baru nak menyapa, baru nak menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyaklah walaupun terjaga sanggup cari cari National FM sebab nak layan lagu-lagu terbaik menerusi National Gemburu Hantu. Baik, kita tahu pergolakan di Asia Barat semakin meruncing antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan harga minyak dunia sebenarnya kalau kita lihat kan memang pada ketika ini sangat-sangat kenaikan harganya itu sangat ketara lah. Namun begitu, kerajaan juga akan terus mengekalkan kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan juga kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan ketika ini. Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Dan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan langkah itu sebenarnya mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup. Dan beban untuk kerajaan sebenarnya memang besar. Sebelum ini kalau kita lihatkan di isu Asia Barat, belanjawan negara menunjukkan perbelanjaan subsidi minyak tahun ini dalam lingkungan RM15 bilion sahaja. Dan sekarang anggaran itu meningkat kepada RM40 bilion kerana berlaku kenaikan harga minyak. Jadi walau apapun, kerajaan akan terus berusaha kerana komitmen untuk membantu dan juga meringankan beban rakyat. Pelbagai usaha sebenarnya kerajaan lakukan dalam membantu meringankan beban rakyat. Apapun, kita kena berusaha bertawakal, kemudian berdoa. InsyaAllah kalau ada rezeki tak ke mana kan. Macam Abel Farhan katanya, hari ini dah habis dah 4 beg dah burger. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, 4 beg burger. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey. Jangan lupa burger untuk apa manis. Hari ini saya nak burger daging, sos kurang. Burger biasa je, tak nak special. Umi 75, Fiona Ita, Jom Manja juga bersama-sama. Bagi kita ada Bang Cik Motor, Syahrin, Brother Amit, Miza 82 dari Tol Bentong, Hilmi, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, Pampampan, Bahrum, Nasi Lemak, Kerang Bakar, Khairul Anwar, Mat Nijam, Lina Marina, Nisa Jerantut, Mandy 123, Permaisuri, ada Azlan Nordin, Lovely Lin, ada Amy, kita ada Zenu juga. Irwan Aming, salam dari Kalimantan Utara Indonesia. Terima kasih mendengar di Kalimantan. Tak tidur lagi ya. Terima kasih banyak. Saya ditemani ramai pendengar-pendengar walaupun dekat Facebook dan juga di live TikTok pada ketika ini. Ada yang katanya baru lepas makan ni bang. Alhamdulillah, Nizal Lady Driver. Mantap, Nizal Lady Driver, kakak teksi kita pun hadir juga bersama-sama dengan saya. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Syahri Amri, persembahan daripada Shima. Setelah Aku Kau Miliki, luncur sampai pukul 6 pagi.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Duhai seribu kali sayang, persembahan kumpulan Iklim. Seribu kali sayang. Sebab apa seribu kali sayang? Sebab cinta bukan untuk dimiliki. Tapi memang semua cinta tak seperti tak semestinya untuk kita miliki. Betul, kadang-kadang cinta yang hadir itu sebenarnya untuk mengajar kita tentang erti kasih sayang, bagaimana menghargai kasih sayang. Bila dia dah hilang, baru kita rasa kehilangan, kan? Dia mengajar kita tentang itu sebenarnya. Supaya bila kita bertemu dengan cinta yang lain, kita akan lebih menghargai cinta itu. 2.57 minit pagi waktu ini. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Burhan tu. Banyak kawasan lagi, banyak kawasan masih lagi dilanda jerebu pada ketika ini, terutamanya di negeri Sarawak lah. Beberapa kawasan masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat bacaan IPU-nya, terutamanya melibatkan IP di Serian, Kuching, Samarahan, Samalaju, Bintulu, ada Mukah juga, Sibu, Sariki dan juga Seri Aman. Jadi dalam keadaan jerebu ni, diharapkan anda semua jaga kesihatan baik-baik, minum air banyak-banyak dan kurangkan aktiviti luar rumah. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya pakai yang N95 tau. Ucup MSC Pro 2 Tinted, laju terus Ucup. Pam pam pam. Terima kasih untuk Cik Yah yang hadir, Mama Siti Aminah, Yusanusi Jusu, Mak Sunnah, Siti Nurza, Noliana, Miss Kayoy, Abang Latif, Lady Heda, Habibah Azman, Azri, Kang Apelis, Line Clear katanya, Nur Ati, Awin, Yang Muhammad, Adi Unding. Kita ada Arman Man dari Rawang, Ana Azizi juga terus bersama-sama, Aini 67, Tuah Deraka, salam lapor. Tuah tak pernah deraka, yang derakanya jebahan. Ini tuah zaman sekarang, tuah pula deraka ya. Ramai lagi yang tak sabar nak untuk menangis. Ramai lagi yang katanya lagu apa seterusnya? Lagu kenangan. Kenangan yang membuatkan kita kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Tapi itulah kenangan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Persembahan Safura dengan Cinta Bersulam Dusta. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Sudra. Diwakili dengan Setiamu Gugur di Mata. Setia gugur di mata kan. Tiba-tiba dia senyap je. Rupanya dia telah pun bersama dengan orang lain, melukai hati kita. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan membawa bahagia hingga ke akhir hayat, tetapi akhirnya kecundang di tengah jalan, membawa luka yang membekas sehingga kini. Meskipun dah bertahun-tahun perkara itu berlalu, sukar untuk kita lupakan. Itulah kenangan sebenarnya. Kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita. Apatah lagi kenangan-kenangan itu yang memberikan kebahagiaan buat diri kita. Okey, jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan pukul 9 malam hari Sabtu ni ya. Di TV2, 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kenali peserta-peserta Debaran Bintang Kecil 2026. 12 wakil dari setiap negeri di peringkat semenanjung akan bertanding menerusi Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung di RTM Negeri Sembilan. Jadi anda boleh datang beramai-ramai untuk ke auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk kita menyokong bintang kecil, anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang kini akan berentap untuk merebut empat tempat ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Jadi sama-sama kita sokong sebab RTM ni memang dari dulu sampai lagi saat ini, dan insya-Allah untuk di masa akan datang kami akan sentiasa mencongkil bakat-bakat, bukan saja dalam bidang nyanyian, bukan saja dari bintang kecil, bintang RTM yang banyak melahirkan nama-nama besar. Datuk Jamal Abdillah, Allahyarham Sudirman, Datuk Sudirman Haji Arsyad, Ramlah Ram, Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, sampai menjadi bidu wanita negara, diangkat sebagai bidu wanita negara. Liza Hanim juga dari RTM, Annie Zakri dan ramai lagi lah nama-nama besar yang RTM congkil bakatnya. Bukan saja bidang nyanyian, bidang lakonan juga. Itulah RTM. Kerana kami mahu melahirkan generasi dalam bidang bakat, generasi yang berkualiti, yang mengangkat seni dan budaya itu sendiri. Termasuklah kata orang tu, Abang Manis pun sama juga dicongkil bakatnya menjadi penyampai radio. Okey, geng-geng berhati, semua okey lagi. Abang Tengke melaporkan diri bersama dengan saya, Alifah Imani. Kita ada Aizan Zek, Kemboja Putih, Hazliza Baha, Idawati, Cik Ila Yunus, Ikin, Iris Chow, Mewak Kapi 50, Mael Syaz, katanya dalam perjalanan ke selatan. Hati-hati Syaz, mudah-mudahan selamat sampai ya. Junada Ilyas 75 katanya okey lagi, mantap. Mona Rahib pun okey. Muhammad Ridwan, mantap. Abang Manis dia mantap juga. Terima kasih kerana mendengarkan. Nasional Gimur Hantu, Mio Satria. Okey, siapa lagi? Alhamdulillah, kalau okey, luncur terus. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati. Tapi untuk setengah jam ini, boleh tak saya hentikan seketika untuk Menangis Tepi Bujuk Hati, sebab kita nak berikan laluan kepada koleksi 80-an lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, dengan hashtagnya kenangan lalu. Ada masanya kita teringatkan kenangan bersama dengan kekasih lama. Ada masa kita ingatkan kenangan bersama dengan adik-beradik kita dahulu, sama-sama kita membesar. Waktu siang kita bergaduh dengan abang kita, adik kita kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama-sama, makan berebut-rebut. Tapi kenapa bila dah dewasa kita jadi bermusuhan antara adik-beradik, sedangkan itu darah daging kita. Kita kenangkan mengenai perkara itu. Adakalanya kita terkenangkan sahabat-sahabat lama kita. Kita pernah ketawa bersama dengan sahabat lama kita. Tapi kini jalan hidup telah memisahkan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tetap akan tidak dilupakan. Asalnya kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Abdul Wahid Malik, Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus layan Geng Buruh Hantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai koleksi 80-an untuk pertemuan hari ini. Saya percaya ramai yang dah terbuai dengan kenangan-kenangan indah. Kenangan-kenangan masa lalu. Kadang-kadang kita rindu bukan pada tempatnya tau, tapi pada saatnya, pada momennya, pada sejarahnya. Momen yang pernah membuatkan kita benar-benar rasa bahagia kan. Tentang kita ketawa di pinggir sawah, kita mandi sungai, terjun parit, panjat pokok. Kita pulang dengan hati yang sangat-sangat gembira, hati yang tenang, macam tak ada apa-apa dalam hidup kan. Gini semuanya tinggal kenangan lah. Tapi setiap kenangan itu pasti kita ada punya cara untuk kita kenangkan sambil tersenyum. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, berada di jam yang kelima, Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Geng-geng Burung Hantu, 12 malam sampai kesan ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Baik, di samping kita menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan negara kita, kemudian tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Malaysia pula yang ke-63 tahun. Tapi kita jangan lupa, jangan kita pernah lupa akan perjuangan saudara Islam kita yang berada di Palestin. Mereka sedang berjuang mempertahankan tanah air. Kita mendoakan semoga Palestin akan bebas merdeka satu masa nanti. Dan Malaysia juga mengecam sekeras-kerasnya gesaan terhadap gesaan terbarulah rejim Zionis Israel untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari semenanjung Gaza. Dan kecaman itu termasuklah tindakan keganasan berterusan oleh pendatang haram Israel terhadap penduduk Palestin di tepi barat serta Baitul Maqdis di timur. Kementerian Luar memaklumkan dan Malaysia menolak sebarang cubaan untuk memindahkan secara paksa ataupun menempatkan semula rakyat Palestin dari tanah air mereka. Jadi pembunuhan, ugutan, pemusnahan harta benda dan juga pemindahan secara paksa oleh pendatang haram Israel merupakan pencabulan serius terhadap undang-undang antarabangsa dan juga undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kita rasa sedih kan? Rasa sedih, mereka diugut, dibunuh, kanak-kanak diseksa, wanita juga diseksa. Kita doakanlah semoga Palestin akan terus mendapat kemerdekaan satu masa nanti. Free Palestin, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Rakib Riza Azman melaporkan diri bersama dengan saya. Ina Ina dari Melaka, Kak Ngaji, Siti Khalijah Matahari, Kiara Ati Azurati, Abalung Awang dari Bintulu, Isa Isa Lara Sofi, Zulaika Azurin, Lin Putri, kita ada Bunga Larangan, Dapur Mio Riza juga. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tak henti-henti mereka melaporkan diri. Mantap. Oh iya, pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang katanya dah sampai lokasi bang. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi kan. Penat memandu. Ada yang memandu beratus-ratus kilometer. Utara, selatan, selatan, utara, pantai barat, pantai timur. Beratus-ratus kilometer tau. Siapa kata memandu ni tak penat? Alah, duduk je bang, pegang steering. Boleh. Cakap boleh. Cuba buat kerja tu. Cuba jadi pilot darat. Jangan sehari. Sehari dua mungkin boleh kita tahan. Cuba tengok pilot-pilot darat se-Malaysia. Setahun, dua tahun. Kini dah berpuluh tahun pegang steering kan. Jadi bukan mudah untuk menjadi pilot darat ni. Tak ada kerja yang mudah. Jangan kata kerja pilot darat adalah mudah. Tak ada kerja yang mudah. Nak makan pun susah. Nak makan kena masak. Ataupun pergi ke pasar dulu kan. Dah balik daripada pasar, siang ikan, siang ayam, basuh ayam, potong sayur, potong bawang. Kemudian baru kita masak. Dah masak baru kita hidang. Hidang baru kita nak makan. Nampak banyak peringkatnya tau. Tak ada kerja yang mudah. Terus beribu-ibu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Hashtagnya pula Seharum Mawar. Menerusi kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika. Menerusi paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Lagu dia ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitab. Sebuah lagu yang diberi judul Gairuah. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Geng Burung Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan kumpulan dinamik dengan Biar Putih Tulang. 4.35 minit pagi. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Pekan Pahang, sama-sama jom meriahkan lagi program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani, anjuran Jabatan Immigration Malaysia. Bila tarikhnya? Esok 12 September hari Sabtu ya. Bermulanya 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang. Jadi pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda di sana. Macam-macam lagi lah ada untuk komuniti setempat, termasuklah sukan nikah, pameran agensi, persembahan padang, ziarah kasih, pemeriksaan kesihatan. Ini yang paling penting. Kalau ada pemeriksaan kesihatan tu, pergilah periksa. Janganlah takut. Ada yang kata, saya takut jarum bang. Nampak badan gagah tapi rupanya ada yang badan sador dengan jarum takut. Betul. Jadi periksalah kesihatan anda. Jadi program servis motosikal dan juga kenderaan. Yang paling penting juga ada jualan rahmah. Ini saya juga suka. Jualan rahmah. Jualan yang memberikan anda diskaun yang banyak lah pada saya, 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jadi bolehlah jimat-jimat duit, duit-duit ada barang dapur dan sebagainya. Cabutan bertuah serta penampilan khas Papa Zola. Banyak lagi lah, ada persembahan macam ragam, Jabatan Immigration Malaysia, pasukan khas tactical, PASTAK dan juga pasukan kawalan khas PKK. Jadi bawa keluarga dan juga ajak rakan-rakan anda jumpa di Nenasi Pekan Pahang, Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang ya. Jangan lupa warga Pekan, warga Pahang, untuk sama-sama memeriahkan program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani. H dari Pekan Pahang. Okey, budak H ni dari Pekan Pahang, jangan lupa datang ke Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang esok. Nah, kita ada Mrs. Vario juga sama pagi. Cahaya. Kita ada siapa? Ju 8754, Aidil Amar Pining, Snow Sebuti Salju, Alisha Wangsa Maju, Tok Wan Urban. Ramai lagi yang melaporkan diri. Ramai yang baru bangun sebenarnya. Sebab apa baru bangun? Cuaca hujan bang, sejuk je, sedap, tarik selimut. Okey, faham, faham. Saya pun sama juga, kalau cuaca hujan tarik selimut, tarik selimut kan. Tidur. Tidur tak menyedar tau. Sebab kata orang tu tidur mati. Tapi bahaya juga tidur mati ni kan. Kalau boleh jangan jadi macam gitulah. Okey, terus beribut lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Melalui lagu ini pula. Ini persembahan daripada Wawa Shazwa, daripada komposernya Ayu Rizki Yani. Tajuk lagu ini Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri tau. Saya undur diri pukul 6 pagi. Jadi terus luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif, di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Wajarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Dan lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng burung hantu, geng-geng burung merpati, burung puyuh, burung enggang. Ramai yang baru bangun pagi ini kan. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini. Jadi kita hirup udara yang segar sambil kita ucap syukur kerana kita masih lagi hidup untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun jangan kita membenci sesiapa pun, walaupun diri kita dizalimi ya. Jangan kita benci walaupun diri kita dizalimi. Jangan kata orang tu bersedih berlebihan sangat walaupun masalah begitu berat kan. Hidup kita perlu sederhana saja dengan apa adanya. Dan yang paling penting, jangan kita pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT. Semoga dipermudahkan segalanya. Jadi kita perbanyakkan sedekah walaupun kita ni tengah susah. Kita tersenyumlah walau hati kita menangis. Untuk geng-geng berhantu semua okey pagi ini. Ada yang tengah sibuk buat sarapan pagi tu ha. Nampak tengah goreng sedap tu. Lemping. Lemping cicah apa tu? Sambal tumis ikan bilis. Oi, memang mantul pagi-pagi ni. Kena pula kopi O. Baiklah, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 minit pagi, Labuan 5:02 minit pagi, Kuching Sarawak 5:25 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:58 minit pagi, manakala Kuala Terengganu 5:51 minit pagi, Kuantan Pahang 5:53 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5:55 minit pagi, Johor Baru Johor 5:50 minit pagi, Bandaraya Melaka pula 5:56 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5:57 minit pagi, Shah Alam Selangor 5:58 minit pagi, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi nanti, manakala Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6:02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua ada berada. Di Sabah dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk pendengar Nasional FM, pendengar geng buruh hantu di Sabah. 5:15 minit pagi seperti biasa, raudah akan saya putarkan ataupun saya perdengarkan kepada anda. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Wan Mansur dengan tajuknya apa dia? Riwayat Teladan bahagian yang pertama yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Okey, ya jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda, memberikan ketenangan kepada anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kalau kita dengarkan liriknya itu, kita rasa lirik yang sangat-sangat mendalam, boleh menyentuh jiwa kita. Lirik ketuhanan, kesedaran dan pelbagai lagi lah. Mudah-mudahan ianya juga tak kisahlah lagu macam mana pun, yang penting dapat menghiburkan anda. Mudah-mudahan. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan ikhlas hati untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani. Persembahan Rahim Ma'ruf dengan Cinta Kristal. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini selagi mana kita hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sertakan kita di bawah naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijanjikan oleh Allah melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari akhirat nanti hanya ada 7 golongan sahaja yang akan mendapat naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari tersebut tidak ada yang lain melainkan 7 golongan tersebut sahaja yang akan mendapat naungan istimewa tersebut. Dan salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitu seorang pemuda, seorang lelaki yang mana hati dia sentiasa diikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan ikat kita sampai Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Sebelum kita sambung kisah Nabi Musa AS di dalam Al-Quranul Karim, saya suka untuk membacakan satu hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan sebagai ingatan yang ingatan bersama, iaitu perkara yang dilihat kecil oleh kita tetapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sahihnya daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud di antara 3 sahabat Nabi yang terkenal pada tafsir Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan sebelum ni ustaz-ustaz juga sebut, dia ada 3 madrasah tafsir, school of tafsir, dia ada 3 ulama hebat di kalangan para sahabat. Yang pertama Abdullah ibn Abbas, yang kedua Abdullah ibn Mas'ud, dan yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab. Maka salah seorang sahabat Nabi yang besar dalam ilmu tafsir adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni dalam riwayat sirah, dia ni orangnya kecil, pendek. Nah, dan dia ni kurus dan badan dia tak besar. Sehingga kan satu hari Abdullah ibn Abbas dia panjat pokok al-Araq. Pokok Araq ni pokok ni yang kita duk sugi ni, kita panggil apa? Pokok sugi ya, nah. Pokok sugi. Nah, pokok sugi. Satu hari dia panjat pokok depan Nabi, depan para sahabat lain. Tiba-tiba angin datang, bergoyang pokok tu. Sekali dengan dia bergoyang. Sebab dia kecil dan dia ringan. Batu kain dia terselak sikit. Bila terselak kain dia, nampak betih dia kecil sangat. Betih kecil ni macam orang Afrika. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang Afrika, pelari Kenya kan, yang duk cipta rekod dunia selalu tu, apa nama dia, Clip Kater ke apakah, no? Dan orang kulit hitam ni, kaki keting dia kecil, tapi power tuan-tuan. Nah, begitulah sahabat Nabi apabila melihat Abdullah ibn Mas'ud ni keting kecil, kaki dia kecil, bila terselak, maka mereka gelakkan dia. Mereka gelak. Maka Nabi SAW tanya, "Madza tadhakun?" Kamu gelak kenapa? Sahabat-sahabat kata apa? Tengoklah kaki Ibnu Mas'ud kecil sangat. Maka mereka gelak kat dia ramai-ramai. Body shaming tuan-tuan. Nah, maka Nabi SAW kata apa? Nabi kata, sesungguhnya kaki yang kecil itu adalah lebih berat sekiranya kita timbang amalannya lebih berat daripada bukit Uhud. Betapa itu adalah satu pujian kepada Abdullah ibn Mas'ud daripada Nabi SAW. Ibn Mas'ud Dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Laqitu Ibrahim lailata usri bi. Pada malam aku diperjalankan, iaitu pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Laqitu Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan pun tahu, Nabi SAW naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khilaf di kalangan para ulama berdasarkan kepada hadis Nabi Ibrahim duduk langit yang keberapa. Yang paling popular riwayat Imam Muslim yang sampai kepada kita, Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh. Nah, dan dalam riwayat Al-Bukhari menyatakan Nabi Ibrahim berada di langit yang keenam. Tak apalah, yang penting ada kat langit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Al-Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim memberikan satu pesanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, kamu sampaikan salam aku kepada umat kamu. Tuan-tuan, kita baca banyak hadis, tak ada lagi Nabi yang kirim salam kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab apa Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kirim salam kat kita tuan-tuan? Sebab apa? Sebab umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling ramai sekali yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk masukkan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa kata Nabi Ibrahim, wa akhbirhum, Muhammad, bagi tahu kepada mereka cerita tentang syurga. Annal jannata tayyibatut turbah. Cerita kepada umat kamu bahawa sesungguhnya tanah yang berada di dalam syurga itu adalah sangat subur. Tanam apa pun naik. Kemudian Nabi Ibrahim kata, wa uzbatul ma, air yang ada dalam syurga ni sangat sedap. Uzbah ni kalau terjemah satu-satu secara literal, uzbah tu maksudnya tawar. Tawar yang dimaksudkan di dalam syurga Allah Subhanahu taala adalah yang sangat sedap. Kemudian satu benda yang kita perlu tahu, Nabi Ibrahim pesan dan Nabi SAW pun tahu, cuma Nabi Ibrahim menyatakan apa? Wa annaha qi'anun. Sesungguhnya dalam syurga ini, seluas dua syurga ni, ada banyak tanah di dalam syurga yang banyak dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tanah kosong. Rupanya Allah Taala sengaja tinggal tanah kosong dalam syurga. Kalau kita tak baca hadis ni tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Tanah yang kosong itu harus ditanam dengan tanaman. Apakah tanamannya? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam hadis ni nak bagi tahu kepada kita apa? Kita nanti masuk syurga, kita masing-masing, syurga masing-masing. Dalam syurga ada taman dalam syurga. Taman kita dalam syurga tak sama dengan taman jiran kita dalam syurga. Taman kita dalam syurga, taman kita. Dan tanaman dalam syurga adalah tanaman kita. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim AS menyatakan kepada kita, anna ghirasaha, dan tanaman dalam syurga ni kita kena tanam sendiri. Sejak bila tuan-tuan? Atas dunia. Apakah tanaman dalam syurga nanti? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidhi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita? Nak bagi tahu kepada kita, selain daripada yang kita duk nampak zikir ni, Allah Taala bagi tahu dalam Quran, ala bi dhikrillah tatmainnul qulub. Zikir ini memberikan ketenangan kepada manusia. Zikir ini memberikan pahala kepada manusia. Satu benda yang peri penting yang kita kena tahu. Rupanya zikir ini nanti dalam syurga akan ditukar dalam bentuk redemptionnya, rewardnya dalam bentuk apa? tumbuh-tumbuhan dalam syurga. Lagi banyak kita berzikir kepada Allah, lagi cantik dan lagi indah taman kita di dalam syurga. Tanaman-tanaman dalam syurga ni apa dia? Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Subhanallah, Walhamdulillah, Wa La Ilaha Illallah, Allahu Akbar. Dan kita seringkali kita berzikir kepada Allah, apakah faedahnya? Di hari akhirat nanti, semuanya akan ditukarkan dalam bentuk, semua yang kita zikir ni akan menjadi tanam-tanaman kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi banyak kita berzikir, lagi cantik taman kita dalam syurga.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Terra Rosa menerusi lagunya Gering. 5.38 minit pagi. Baik, sementara itu ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Selangor, di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuk dah di wilayah persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, di Port Isen, Rembang dan juga Seremban, seluruh negeri Melaka, di Johor, ditangkap Muar dan juga Batu Pahat sehingga jam 8 pagi nanti. Hujan. Ada yang bila hujan tu malas nak bangun pagi. Aduh, sejuknya. Nak pergi kerja pun malas rasanya, kan? Maklumlah hujan. Tapi apapun, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun. Yang tengah buat sarapan pagi, silakan buat sarapan pagi. Kejap lagi nak kejut anak pergi sekolah dan sebagainya. Di pagi-pagi ni biasanya kaum ibu lah yang selalu bising je, kan? Oh, menjerit-jerit, kejut anak. Anak kita pula jenis memang liat bangun pagi. Itu jadi masalah tu. Kalau dulu saya liat bangun pagi, arwah abah saya, dia letak apa tau, letak dia ni jirus air terus. Jirus air dekat muka saya, terus taubat. Sejak daripada itulah saya, bila dengar suara dia kejut je, saya terus bangun, taubat. Okey, pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan rakan-rakan saya. Tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Nasional Pagi. Pelbagai perkongsian menarik, macam-macam cerita ada di awal pagi, juga hiburan-hiburan yang terbaik tentunya untuk anda menceriakan pagi anda yang nak pergi ke tempat kerja dan sebagainya, kan? Duduk dalam kereta, menempuh kesesakan lalu lintas. Jadi mudah-mudahan Nasional Pagi dapat menghiburkan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu semua. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, terus menemani saya. Tak kira di mana jua anda berada, di seantero dunia sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong semua segmen di Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami bersiaran memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar, mendidik rakyat Malaysia dengan perkara-perkara yang baik, juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda semua. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, anak Malaysia, jangan lupa ya, berbaki kurang lebih 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Jadi jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita mencintai negara kita. Semangat patriotik kita akan terus kita tanamkan dalam jiwa kerana kita sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang bertuah. Baik, ada yang mempunyai impian. Ramai yang mempunyai impian, kan? Kerana impian itu adalah percuma. Jadi tak ramai yang sanggup membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini kita semua akan menemui kebahagiaan di setiap sudut. Jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Pemilik suara ini, Nun Alim Zahid Alim, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung.

Jumaat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap gerak-gerikku.

Kita bersua lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bertemakan saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, menemani anda 6 pagi hingga 8 pukul 10 pagi. Untuk program kita pada hari ini, macam biasa, 3 suara Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda semua, hari ini sudah pun kita berada di hari baru, iaitu hari apa? Hari Jumaat, penghulu segala hari. Untuk anda yang bekerja pada hari ini, selamat bertugas, selamat bekerja. Dan untuk anda yang bercuti pada hari ini juga, selamat bercuti dan juga selamat beristirahat. Kita sudah maklumlah kan, ada beberapa negeri di Malaysia ini yang cutinya pada hari Jumaat, dan ada negeri yang di Malaysia ini juga yang bekerja pada hari Jumaat. Untuk anda adik yang bercuti pada hari ini, selamat bercuti. Macam biasa juga lah, ada negeri yang bercuti pada hari Jumaat. Untuk adik kita yang bersekolah pada Jumaat, selamat bersekolah, okey? Tak apa-apa nak baik tekak ni. Okey, 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah, 5.58 minit pagi tadi telah pemasangnya waktu solat fardu subuh untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya. Dan hari ini, waktu terbit matahari, waktu syuruk, iaitu pukul 7.05 minit pagi. Seperti biasa, kami di National FM mengucapkan selamat menaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita ini diperolehi kesejahteraan, diberkati insya-Allah. Doakan untuk kedua ibu bapa kita, dan doakan jugalah supaya negeri-negeri yang terjebak dengan jerebu untuk diturunkan hujan untuk mengelakkan asap jerebu yang berterbangan di udara ini hilang di permukaan bumi negeri masing-masing. Jadi kita sedia maklumlah, kesan jerebu ini cukup tidak sihat untuk mereka, untuk kita juga, kerana bagi mereka yang sebenarnya alahannya agak kuat terhadap asap jerebu dan sebagainya, boleh memberi kesan kepada kesihatan diri sendiri. Jadi kena berhati-hati, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Baiklah, kita dengarkan lagu ini dahulu. Lagu yang anda dengarkan sebentar tadi, lagu dari Hazama untuk anda. Baik, jom dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami, pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomisi Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube Mighty Andrew.
6: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Carnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
7: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
8: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

Okey, selamat pagi untuk Muhammad Ramli bin Jaafar. Kita ada Aniza Samin di Facebook kami pada waktu ini. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang lain. Terima kasih juga untuk Zain Tishah yang pagi ini dah berada di Facebook kami Nasional FM. Selepas itu Kak Mufendi, Jamila Othman, Aniza Samin, dan kita ada Ahmad Daniel, Dian Diansyah, Solehadin, Ainul Jaafar, Nor Zaini Apung, YB Rajatun, Dr. Philip Malim, LB Yana, Masha Saleh, Solehadin. Kita ada rakan kita yang lain, Azri dan ramai lagi lah. Boleh masuk, follow, like dan juga share Facebook kami pada waktu ini. Kita dah pun live di FB macam biasa lah ya. Dan waktu sekarang tepat pada pukul 6.24 minit pagi untuk waktu ini. Sekali lagi untuk anda semua, selamat pagi. Selamat mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Untuk pagi ini, kami berdua sahaja. Kalau anda bertanya di manakah dia, Diana Wai sekarang ini berada di Negeri Sembilan, di Negeri FM, sempena dengan Bintang Kecil 2026 peringkat Semenanjung yang berlangsung di RTM Negeri Sembilan. Masuk adalah percuma, program tersebut akan berlangsung esok, okay? Dan penerbit kami pada hari ini Ijad. Jadi perkongsian sedikitlah untuk hari ini, yang mana Malaysia menyiasakan untuk menjadi negara kecerdasan buatan AI yang inklusif dan mampan menjelang 2030 menerusi pelan tindakan AI kebangsaan 2026-2030 yang merangkumi 28 inisiatif nasional. Dan apa yang dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Komunikasi Tion Lin Ching, pelan 5 tahun itu memberi tumpuan kepada pengukuhan daya saing ekonomi, pembangunan penyelesaian AI tempatan serta pembinaan persekitaran digital yang dipercayai, dan transformasi AI juga berteraskan ke manusia menerusi peningkatan kemahiran dan juga latihan, selain memastikan aspek privasi, keselamatan, cyber, ketulusan dan accountability diberi perhatian yang khusus. Bila cerita pasal AI ni, kita sudah maklumlah banyak benda yang kita boleh buat dengan AI. Baru-baru ini pun saya sempat berkunjung ke satu studio rakaman di Jalan Kelang Lama, yang mana ada rakaman di situ. Dan menurut pemilik studio berkenaan, dia ada buat rakaman, dia ada buat studio juga, juga dah mengatakan bahawa kecanggihan AI sekarang ni, ramai yang dah pun memilih AI untuk membuat video, untuk buat rakaman dan sebagainya. Jadi kita kena seiring lah dengan apa yang ada sekarang ni. Anda juga kena tahu batas-batasnya untuk menggunakan segala yang terbaik di media sosial. Okey, gunakan yang pentingnya untuk keselamatan internet ini, gunakan sebaik mungkin, gunakan untuk jalan yang lebih baik lagi lah, jalan untuk kebaikan, jalan yang bermanfaat untuk kita semua, okey? Baiklah, jom kita layan dahulu lagu ini. Nanti kita kembali lagi selepas ini untuk kita ikuti sedikit lah perkongsian kami yang seterusnya mengenai info sihat. Semuanya selepas ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

0: harapkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
4: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
5: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
6: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
7: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
6: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
7: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
6: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
7: Kalau gitu, senang hati makcik.
6: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
8: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Ayuh dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okay, Nasional FM sentiasa di hati tiga suara di sini.
2: Okay, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang juga terus saja menonton live di Facebook. Hari ini hari Jumaat. Saya percaya di kalangan anda dah pun dalam perjalanan ke tempat kerja. Jadi terima kasih terus saja mendengar kami. Baik. Jadi sambil itu juga ada perkongsian lagi-lagilah berkenaan dengan info sehat kita. Yeah. Jadi ini berkenaan dengan demam. Jangan tunggu lagi dapatkan pemeriksaan awal sekiranya anda mengalami demam, terutamanya jika anda tinggal atau berada di kawasan wabak denggi, berumur lebih 40 tahun dan mempunyai penyakit kronik seperti diabetes ataupun kencing manis.
1: Okey, jadi anda kena dapatkan rawatan segera jika anda mengalami sakit perut yang kuat ataupun berterusan. Ataupun mungkin anda juga pernah mengalami situasi muntah berulang kali.
2: Okey, baik. Kemudian cirit-berit berterusan.
1: Baik.
2: Dan anda akan rasa badan anda terlalu lemah. Jadi itu mungkin denggi.

0: berulang-ulang ingatkan mengandung. Tapi jangan. Bukan tau.
1: Jangan.
0: Jadi bukan. Kita akan dapat rasa badan kita dan juga akan rasa lemah yang ya Allah tak pernah saya rasa selemah ini. Jadi kena dapat rawatan doktor. Kemudian anda boleh terus saja dapat rawatan segeralah. Takut demam denggi kan.
1: Okey. Itu perkongsian kami untuk pagi ini untuk info sihat. Okay. Nak sihat selepas ini ada barangan sihat untuk anda menang.
0: Ya, betul. Lukman Hazlan.
1: Okay.
0: Dia kata assalamualaikum Nasrul FM, sebut nama saya sekali.
1: Lukman Hazlan.
0: Sekali saja tau.
1: Okey.
0: Kalau so sebut 8 kali kita akan sebut 8 kali.
1: Ini sekali sahaja.
0: Sekali sahaja Lukman Hazlan.
1: Hantarkan lagi ucapan anda, nanti kami bacakan. Standby untuk teka penyampai.
0: Ya, betul.
1: Baik, dengarkan lagu ini, Cerita Kedai Kopi.
0: Jadi inilah dia.
1: Nasional.
0: Pagi.

0: tak boleh daripada 5 ataupun 4 cawan ya, ataupun gelas sehari eh.
1: Betul.
0: Jadi itu untuk kesihatan kita. Jadi kalau segelas okey lah, secawan yeah. tu pagi-pagi ni okey lah kan.
1: Jangan lebih-lebih tau. Banyakkan minum air masak.
0: Betul eh.
1: Itu sebetulnya.
0: Okey baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, kita nak ajak anda, siapa-siapa yang mendengar kami, boleh terus saja ke Facebook National FM, sebab kita nak bagikan hadiah sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy ni eh.
1: Okey, standby semua yang mana baru saja hantar nama tu. Hantar lagi sekali selepas isyarat dibunyikan.
0: Betul. Okey, baik. Jadi bersiap sedia semua. Ya, warga majmuk warga Malaysia kita ni. Jadi anda boleh terus saja meneka. Jadi isyaratnya kita keudarakan sekarang eh.
1: Baik, kita kira sekarang eh.
0: Okey, 1 2
1: 5 4 3 2 1.
2: Yang menang ada istimewa di National FM. Jom sekarang teka penyampai berita di National Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di National FM.
0: Okey baik. Yes. Nazri, siapa yang pertama pada pagi ini eh?
1: Okey, yang pertama kita pada pagi ini tak lain tak bukan itu Nor Azila.
0: Okey, okay. Baik.
1: Baik, Nor Azila dia nak teka hari ini. Bukan Nor Azila. Moju. Moju nak teka hari ini Fazilah Nor Rafiqah.
0: Okey, baik. Kemudian kita ada Rahim Eko nak log Izami Nasir. Nur Haini Fazilah Nur Rafiqah, Elbiana Rosliana Lia, Siti Nur Dati Zaidi, Fiz Mofiz Fazilah Nur Rafiqah, Nadrin Maher, nak lock Amin Nur Azam.
1: Okey, kita ada di sini Mayani Emma Abdul Malik, tiga suara. Assalamualaikum. Lock Khairul Azan Arba, Azhar Ja'a pun sama juga. Khairul Azan Arba, Mazlan Osman Fazilah Nur Rafiqah.
0: Okey baik, kita ada Syaril Arifin nak log Izami Nasir, Marinawati, Siti Nur Dati Zaidi, kemudian kita ada Nur Azila belum lagi log, kemudian Nur Fazri nak log Khairul Azwan Harba, Zeti Zita, Amin Nur Azam.
1: Okey, kita ada Nadri Ma'i, Amin Nur Azam, Faizrullah nak log Amin Nur Azam, sama juga dengan Masha Saleh, Amin Nur Azam.
0: Okey, Hasya Rijalu nak log Khairul Azwan Arba, sama dengan Azhar Ja'a, Khairul Azwan Arba, Mazlan Osman, Fazilah Nur Rafiqah. Kemudian kita ada Muhammad Faizrullah, Amin Nur Azam. Ada teka pada pagi ini eh.
1: Okey, Nur Syirah pun Amin Nur Azam, Lisa Karya, Izami Nasir, Fimofis Fazilah Nur Rafiqah.
0: Okey baik, Fatimah Albain nak log Fazilah Nur Rafiqah, kemudian Nurul Fatmah, Amin Nur Azam, kemudian kita ada Nur Syaira nak log Amin Nur Azam.
1: Okey, Abiyana nak log Siti Nur Diati Zaidi, dan BJ Hamba nak log Nurul Zahira Razi, Leona nak log Nurul Zahira Razi.
0: Okey baik, semua nama dah berulang dah.
1: Betul.
0: Sampai dah teka tadi, tak payah nak masuk lagi.
1: Baik.
0: Okey, Zul Fadli Fazilah Nur Rafiqah eh.
1: Okey, kita ada Kak Aziza nak log Shah Sarifuddin. Siapa tu? Okey, Kak Amu Fendi, Amin Nur Azam, Awang Idris, Afendi Abdul Karim.
0: Okey, okay. Khatijah Sari nak log Izami Nasir. Dan lain tu dah ulang banyak dah kali ulang. Dah eh.
1: Okey, dah masuk nama yang sama je tu.
0: Kita dah takkan baca dah.
1: Okey, cukup.
0: Stop. Dah semua.
1: Okey eh.
0: Okey, baik.
1: Baik.
0: Saya memilih Nurul Zahira Razi.
1: Wajah dia ada depan itu warna merah.
0: Apabila saya tengok je wajahnya, dia macam tengok saya tau. Dia kata sebut nama saya.
1: Okey, saya pula nak memilih tak lain tak bukan Nur Rafiqah.
0: Fazilah Nur Rafiqah.
1: Nur Rafiqah.
0: Okey, baik. Okay. Zalib Shah Hamami Yusof.
1: Okey, kita nak lock.
0: Okey, baik. Kita nak lock sama-sama. Kita sebut sama-sama semua.
1: Jom.
0: Okey, baik. 1 2 3 Locka.
1: Kita dah lock dah. Macam lagu ni, Lock Away.
0: Ya, betul. Jadi inilah dia
1: National Pagi.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai 105.12 bilion ringgit. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
4: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
0: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FTS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FDS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey.
2: Allahuakbar. Nurul Zahira Razi. Kita menang pada hari ini. Jadi macam biasa apabila dia ni tak ada, Allah Nurul akan muncul. Allahuakbar. Pencaturan yang sangat luar biasa.
1: Jadi yang baca hari ini adalah Nurul Zahira Razi. Wajahnya dah pun ada di situ.
2: Ya, betul. Allahuakbar. Terima kasih banyak-banyak tau.
1: Okey.
2: Telah pun melengkapkan 3 suara. Ya, pada pagi ni cantik orangnya.
1: Nanti kita nantikan video pada Nurul Zahira Razi.
2: Insta story-nya insya-Allah akan muncul kejap je lagi nanti. Tak sabar nak tengok baju apa yang dia pakai.
1: Wajah apa yang dipakai. Saya baru nak cakap Ramai nak tahu juga ni Nurul Zahira Razi.
2: Ya. Okey, baik.
1: Baik.
2: Kita ada pemenang yang akan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
1: Menariknya pemenang kita hari ini adalah lelaki.
2: Okey, baik.
1: Okey. Tahniah kita nak ucapkan kepada tak lain tak bukan, iaitu Nan BJ Humble.
2: Ya, betul. Jadi tahniah. Macam biasa tahniah. Jadi yang tepat juga tahniah, yang gagal cuba lagi.
1: Betul.
2: Jadi macam biasa boleh terus saja hantarkan alamat rumah ke nombor WhatsApp kita ni.
1: Okey, berapa tu? Dekat di sini tak ada nombor dia ni.
2: Betul lah.
1: Nanti kami akan maklumkan sekejap lagi.
2: Okey, baik. Nanti kita akan letakkan terus di Facebook Nasional FM sentiasa di hati ni.
1: Okey.
2: Okey, baik. Jadi kita nak bercakap tentang belanjawan 2027. Di mana Kementerian Digital Show Insentif Teknologi buat peniaga kecil. Jadi beberapa cadangan termasuk penyediaan insentif galakkan penggunaan teknologi dalam kalangan peniaga kecil akan dikemukakan lah.
1: Betul tu. Ini termasuk berusi insentif yang boleh membantu mengurangkan kos peralatan serta aplikasi digital yang diperlukan. Dan ini yang dimaklumkan oleh menterinya, iaitu Gobi Singh Dio, mencadangkan tersebut penting bagi memastikan usaha pendigitalan memberi kesan sebenar kepada golongan tersebut.
2: Jadi kita kena pastikan bahawa teknologi itu bukan sahaja wujud, tetapi bagaimana kita dapat galakkan semua untuk menggunakan teknologi supaya kita dapat merasa kesannya. Jadi kerajaan kena lihat kepada mungkin memberi insentif supaya mengurangkan harga tools yang digunakan dan perkara yang berkaitan.
1: Alhamdulillah. Itu sebab sedikitlah perkembangan kita pada hari ini.
2: Betul.
1: Nantikan belanjawan di Nasional FM juga nanti.
2: Jadi macam biasa kepada semuanya, kejap je lagi nanti kita nak ajak anda untuk terus saja ke Facebook untuk tengok video Tahukah Anda. Jadi ada sesuatu yang menarik yang sangat luar biasa akan terus saja kita kongsikan untuk semua pendengar pada hari ini.
1: Okey, videonya dah pun saya letakkan di situ. Anda semua boleh tonton sekarang kerana ianya melibatkan tempat kita makan.
2: Betul. Allahu Akbar.
1: Video ini, tempat kita makan yang anda lihat ketika ini di videonya adalah berusia lebih 300 tahun.
2: Allahu Akbar. Siapa tak tengok rugi. Siapa tak dengar pun rugi.
1: Kena tengok sekarang.
2: Jadi anda boleh terus saja ke Facebook untuk tengok meja makan yang sangat luar biasa.
1: Apakah luar biasanya?
2: Allahu Akbar.
1: Anda akan tengok kena nanti kami cerita ya.
2: Allah.
1: Tu dia. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu.
2: Baik.
1: Lagu dari Ernie Zakri dan juga Syamil untuk anda.
2: Inilah dia
1: Nasional
2: Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Okey, tahukah anda kita pada pagi ini? Ini berkisar mengenai meja makan.
2: Okey, Jadi kepada semua pendengar Nasional FM, Tiga Suara, anda boleh terus saja ke Facebook ya, untuk anda saksikan satu keajaiban yang sangat luar biasa ni.
1: Ya.
2: Allahu Akbar.
1: Anda tengok dekat meja makan anda sekarang ni, apa yang ada? Apa yang anda letak kat atas meja makan? Sebab meja makan yang anda tonton sekarang ni lain macam.
2: Okey, baik. Ini meja makan lift. Biasa kita naik lift kan?
1: Okay.
2: Tapi ini meja.
1: Baik.
2: Tahukah anda wujud meja makan yang ada lift? Dan makanan dihidangkan tanpa ada manusia yang meletakkannya, dan ia wujud di negara Rusia. Jadi untuk makluman semuanya, ia dikenali meja makan mechanical yang berusia 300 tahun dari Rusia. Dan meja lift antik ini wujud dari zaman Permaisuri Elizabeth Penrova yang membolehkan tetamu menjamu selera tanpa kehadiran pelayan.
1: Tidak boleh ada pelayan tau.
2: Tak payah ada pelayan, tiba-tiba wujudnya makanan itu.
1: Anda boleh tengok bagaimana meja ini berfungsi.
2: Betul-betul macam lift tau yang kita naik tu.
1: Betul, Sonic. Sebab ada lift dekat situ untuk hantar makanan sahaja.
2: Allahu Akbar.
1: Okey, dan ceritanya, sejarah meja makan ini dibina pada abad ke-18. Di istana diraja Rusia. Dan meja makan ini telah digunakan di istana musim sejuk di St. Petersburg.
2: Ya, betul. Dan untuk makluman semuanya, tujuan utamanya adalah untuk menjaga privacy golongan bangsawan semasa mereka berbincang atau makan. Jadi cara ia berfungsi, hidangan akan disusun di atas meja di tingkat bawah bangunan. Jadi disediakan di bawah bangunan, kemudian akan naik terus macam lift.
1: Betul?
2: Ke atas.
1: Okey. Dan ceritanya, ada satu pemegang kayu telah pun digunakan untuk mengangkat seluruh meja makan ini naik ke atas. Dan untuk memesan makanan, loceng akan dibunyikan pada meja tersebut, digunakan sebagai isyarat ataupun komunikasi antara tetamu diraja di tingkat atas dengan pelayan yang berada di tingkat ruang dapur di bawah. Okay.
2: Jadi anda boleh terus saja tengok tau. Ini kerana tiada seorang pun pelayan dibenarkan berada di dalam bilik makan demi menjaga privasi. Jadi loceng ini menjadi satu-satunya cara untuk memberikan arahan. Jadi mereka akan bunyikan locengnya, maksudnya mereka nak makan.
1: Betul. Dan meja makan mekanikal ini yang berusia hampir 300 tahun kini berada di Pavilion Hermitage.
2: Di pekarangan Sharkoye Selo yang terletak di Bandar Pashkin, kira-kira 25 kilometer ke selatan Bandar Saint Petersburg.
1: Rusia.
2: Jadi anda boleh terus saja tonton. Masya Allah, kalau ada lagi meja ni, memang saya nak. Sangat cantik.
1: Meja dia berbentuk bulat tu, Sonic. Dan anda duduk dekat atas tu, bunyikan loceng saja. Makanannya jangan cakap lah makanan raja ni, anda tahulah.
2: Jadi makanan itu akan naik tau.
1: Allah,
2: tengoklah apabila prosesnya. Ada orang bawah yang terus saja dia akan tarik tau tali. Kemudian makanan itu akan terus saja muncul ke atas.
1: Sangat-sangat mudah. Tetapi meja makan itu kalau nak buat memang makan, kalau ikut ceritanya yang saya dengar kat video ni, mencecah hampir dekat waktu itulah 100 ribu. Sekarang ni berjuta lah.
2: Betul lah eh. Okey, siapa-siapa yang tak pernah komen,
1: baik,
2: jadilah orang pertama yang komen.
1: Masuk sekarang. Kongsikan pandangan anda.
2: Ya, betul. Siapa-siapa yang mendengar komen, kita akan baca semua tulisan anda. Komen sekarang ni eh.
1: Komen. Masuk sekarang.
2: Okay. Allahu Akbar.
1: Okey, jom. Lagu ini, Sonic. Meja makan, dalam bahasa Inggeris, meja
2: table.
1: Betul. Off the table.
2: Off the table.
1: Off the table.
2: Okey, baik.
1: Tajuk lagu dia. Lama sejak lagu ni tau.
2: Betul. Allahuakbar. Ramai yang tak pernah masuk, tiba-tiba ada nama baru semua.
1: Cantik. Masuk.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak semua tau.
1: Baik. Inilah dia
2: Nasional Pagi.

0: Off the Table, Ariana Grande dan The Weeknd.
1: Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Memang ramai yang muncul. Allahu Akbar. Terima
0: sekali
1: kasih banyak-banyak
0: sungguh,
1: ya, terima kasih banyak-banyak tau.
0: Allah,
1: kita ada Una punya dia pun muncul. Terima kasih Muhammad Ikhwan Nabil.
0: Okay.
1: Saya komen Rita Rizal.
0: Ya, yeah, Rita.
1: Dia pun masuk nama yang tak pernah kami sebut ni. Dia sebut Wow.
0: Baik. Okey, lepas tu kita ada komen ni. Wow. Ini katanya daripada Azrin yang kata kreatifnya orang dulu.
1: Mm-mm.
0: Idea buat meja macam tu. Kalau dekat Malaysia ada kerja ataupun kedai makan macam ni, memang laku keras.
1: Khairul Azizi. Ini nama baru tau. Ini meja memang jadi juga ni. Jika harga mampu milik, mesti boleh kita milik. Boleh. Kalau kita kreatif boleh.
0: Yeah.
1: Rosali Abdul Kadir.
0: Okay.
1: Ni Amanda nak dari dulu dah ada teknologi canggih.
0: Yeah.
1: Nang lihai badannya.
0: Betul.
1: Nang power lah.
0: Ni, Abiana kata, kek palak meja boleh letak meja ada pakai tali yang ditarik di atas.
1: Mm-mm, betul.
0: Ah.
1: Okey, Ashraf Syabudin, ini komen pertamanya bersama dengan kami. Terima kasih. Saya nak cari komen pertama Nora Shikin Saleh.
0: Mm-hmm.
1: Dia pun muncul juga. Hai, Assalamualaikum semua. Ayub Khan KKS pun muncul juga. Terima kasih. Amri Ateh.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali saya komen dekat Facebook Nasional FM. Terima kasih.
0: Ini Ain Nabila. Dia type komen.
1: Ya, betul.
0: Lepas tu kita ada Hauzan Nizan Siddiq. Saya pertama kali komen, macam best pula. Memang best.
1: Ya, Nor Fizura pun muncul.
0: Okey.
1: Pertama kali juga komen, Masya Allah. Terima kasih Leona Avella Christie juga. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk anda.
0: Okey, Wainih Medi kata, wah canggihnya. Zuhairis Aini, wah, ini kalau ada kat rumah ni, senang kerja.
1: Betul. Jadi, yeah, siapa-siapa yang ingin tengok, anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM Major Lift tau. Memang ditarik loceng, makanya muncullah makanan itu daripada bawah.
0: Betul. Memang kata kalau sekarang ni tak payah pakai tali lagi dah. Sekarang ni kita boleh guna pakai hidrolik. Itu cara yang betul lah.
1: Betul. Adik Syamimi Sufian, dia kata sangat-sangat canggih meja ni.
0: Betul.
1: Allahu Akbar.
0: Okay, Khairul Azizi kata, jadi hashtag 3 kali. Baik.
1: Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja komen Bojeng Anik Anaki.
0: Oh, ni kata apa Sonic?
1: Saya baru tahu ni Sonic dan Hazri.
0: Ya. Yeah.
1: Terbaiklah Nasional FM ni.
0: Alhamdulillah.
1: Yen Roslin, dia kata mantap.
0: Mantap.
1: Siti Hanisah, Allah terima kasih.
0: Arisha
1: Darwis. Hai Sonic juga Nazri.
0: Ya, yeah, selamat pagi.
1: Ya Allah, Syahdi Ken. Ai, ramainya.
0: Nanti kita baca lagi.
1: Allahu Akbar.
0: Nanti kita baca lagi Sonic. Aini tengah tunggu ni.
1: Oh, Aini. Okey, baik. Allah, ramainya yang ada ni.
0: Okey.
1: Allah.
0: Aini, silakan untuk laporan trafik.
1: Silakan
0: Aini.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lembu Raya Malaysia.
3: Terima kasih Nazri dan Sonic. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik hari Jumaat 11 September 2026 pada pagi ini akan dimulakan di Lebuh Raya Utama. Di bahagian utara di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mula bertambah dari Perai ke Pulau. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik mula bertambah dari Pematang Pauh ke Seberang Jaya terus ke Perai. Trafik juga mula perlahan dari Kuala Kangsar ke Cangkat Jering dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Seterusnya, di bahagian selatan di Lebuh Raya Plus E2, trafik mulai sesak menuju ke Pusat Bandar Kuala Lumpur. Juga mulai perlahan dari Putera Mahkota ke Sohwir terus ke Bangi. Kulai ke Senai Utara, Skudai ke Bukit Amber, Bandar Datuk On ke Kempas dan Bandar Datuk On ke Pasir Gudang bagi kedua-dua arah. Beralih ke bahagian timur, E8, aliran trafik masih lancar di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan Lebuh Raya Pantai Timur 2. Kita menuju ke sempadan negara di selatan tanah air, di Tambak Johor E2 dan link kedua E3, aliran trafik sesak dari Johor Bahru ke Singapura. Tinjauan trafik ke Lembah Kelang, trafik mula bergerak perlahan di kebanyakan lokasi di Lebuh Raya Utama. Antaranya, di Lebuh Raya NKVI, E1, trafik perlahan dari Shah Alam ke Setia Alam. Di Lebuh Raya Kesas, E5, trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Kota Kemuning, terus ke Highcom. sifir ke kewajipan dan Plaza Tersandui ke persiharan kewajipan. Di Lebuh Raya Elit E6, trafik mula meningkat di lingkaran Putrajaya menuju ke Bandar Sarjana Putra, terus ke Putra Heights, Wan City ke Sifil dan Bandar Serinia ke KLIA. Berikutan terdapat makluman berlaku kemalangan di kilometer 35.8 arah utara, lorong kiri, lorong kanan dan lorong tengah terhalang. Hanya lorong kecemasan boleh dilalui. Hati-hati memandu. Di Lebuh Raya MPE E10, perlahan dari Kuchai Lama ke Pantai Dalam, Pantai Dalam ke Angkasa Puri dan Baju Jaya ke Jalan Templar. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik meningkat dari Pucung Utama ke Pucung Intan, perlahan dari PGS ke Susur Federal Highway, Pucung IOI ke Pucung Jaya, Taman Megah ke SS2 dan Penjara ke TTDI. Bagi Lebuh Raya Serk, E18, perlahan dari Sungai Ramal ke Uniten, Sungai Cua ke Sungai Ramal dan dari Balakong ke The Mines. Di Lebuh Raya Sprint, E23, trafik perlahan dari Plaza Damansara ke Kayu Ara. Dan akhir sekali, di Lebuh Raya GCE, E35, perlahan dari Plaza Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort. Bagi penunggang motosikal, dinasihatkan menggunakan motosikal shelter yang disediakan untuk berhenti ketika hujan. Jangan berhenti di lokasi yang tidak dibenarkan untuk mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini. Hubungi kami di talian 1-800-88-77-52 dari jam 7 pagi hingga 10 malam jika berlaku insiden atau anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa. Ikuti kami di aplikasi X dan TikTok LLM Infotrafik dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda juga boleh memuat naik aplikasi 7 di Google Store atau Apple App Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa anda. Saya Harul Aini melaporkan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Nazri dan Sonic di National Pagi.

0: Siapa yang tular?
1: Yang tular kita pada hari ini.
2: Okey, baik. Sebelum tu, kita nak sebutlah nama yang pertama kali muncul ni. Kita ada Arisha Darwis tadi, Syahdi Ken. Terima kasih. Van Dizal. Terima kasih. Zulhani. Sheila Noce, Mutazza Arif, Siti Yusof, Masya Allah, terima kasih. Cahaya Mata, tak tahu nak komen apa tapi tiba-tiba masuk dekat sini, dekat Facebook National FM. Muhammad Zahin, saya dalam bilik air ni sempat juga komen ni.
1: Allah,
2: Nora Shikin Saleh, terima kasih. Mira Shah juga. Dia kata dia nervous.
1: Jangan.
2: Pertama kali dia komen dekat Facebook National FM.
1: Jangan nervous, tak perlu nak nervous. Tapi okey lah, Alhamdulillah dapat juga komen. Ni Nabilah pula kata, cuma dengar tiga suara pagi-pagi dalam kereta. Ini first time komen bila diseru.
2: Allah.
1: Komen lagi.
2: Terima kasih banyak nama baru yang wujud hari ini. Dan juga saya nak ucapkan selamat pagi kepada sahabat saya ni.
1: Siapa tu?
2: Iaitu Mimi Dali kita.
1: Mimi Dali.
2: Syah ataupun Hantu Jim.
1: Okay.
2: Dan juga anaknya Dia.
1: Hey.
2: Dalam perjalanan, dalam kereta, ini best friend Fazura tau. Jadi terima kasih banyak-banyak tau.
1: Nak pergi mana tu?
2: Nak pergi mana? Mimi, hari ini saya pakai perfume yang awak bagi.
1: Alhamdulillah.
2: Mereka hadiahkan saya hari tu perfume.
1: Hari
2: berjenama Coach tau.
1: Wow.
2: Yelah.
1: Ada lagi kan?
2: Adalah.
1: Ada.
2: Sedapkah bau Nazri eh?
1: Hey,
2: Allah.
1: Semerbak.
2: Allahu Akbar. Okay. Ramai komen. Kejap dia lagi nanti tau. Anda boleh muncul. Nur Faizah Zafra Zakuan Umi ALG. Ini pertama kali muncul. Jadi Nazri.
1: Baik.
2: Ini kisah tular ni yang menyentuh rasa kita ni.
1: Betul, Sonic.
2: Allahu Akbar.
1: Saya rasa ramai dah tahu, ini dah berlaku dah lama. Tapi yelah, kita sedia maklum, ini kan bulan kebangsaan. Sambut hari Malaysia. Dan ianya tular kembali, Sonic.
2: Saya nangis tau. Jujur dengan nama Allah, apabila saya pertama kali tengok video ni. Allah, mengalir air mata saya. Ini orang kata perbarisan berdarah ni.
1: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar. Jadi, tahukah anda, tular satu kisah pada tahun 2008, kembali semula tularnya.
1: Baik.
2: Seorang anggota tentera yang menanggung kesakitan selama 2 jam demi tugas dan tanggungjawab sebagai anggota tentera.
1: Yeah.
2: Jadi, anggota Batalion ke-6 RAMD Lance Corporal Zamri Matsud telah mengalami kecederaan setelah lengan kirinya tertusuk dengan bayonet senjata M16 rakannya ketika melakukan rusuk senjata dalam pembarisan perarakan keluar padang panji-panji regimen lama pada tahun 2008 yang turut dihadiri oleh tetamu kehormat ketika itu.
1: Betul. Dan luka yang dialami olehnya dipercayai sedalam 6 cm. Pada bahagian lengan kiri. Dan apabila mengimbas kembali kejadian tersebut, beliau berkata ketika itu dia melakukan pergerakan rusuk senjata semasa mengarak panji regimen, secara tidak sengaja bayonet rakannya tertusuk ke lengan kirinya sedalam 6 cm.
2: Jadi anda boleh terus saja tonton sekarang ni. Siapa-siapa yang pertama kali kau tonton, anda boleh terus saja tengok tau. Berdarah tangannya, lengannya, tetap juga meneruskan pembarisannya walaupun menanggung kesakitan dan mengalami pendarahan yang sangat berat ni. Beliau mempamerkan disiplin ketenteraan yang sangat tinggi dengan kekal berdiri tegak dan meneruskan pembarisan selama hampir 2 jam sehingga akhir upacara penggantian warna regimental sebelum mendapatkan rawatan.
1: Ya, betul.
2: Allahu Akbar.
1: Anda boleh tengok uniform tersebut masih lagi dipamerkan, masih lagi ada. Dan anda boleh tengok pada awal-awal video itu, yang mana ada nampak ketika dia berbaris, dia masih lagi berkawat dengan limpahan ataupun banyak darah dapat mengalir tau. Okey. Pada waktu itu katanya, walaupun diminta keluar barisan, beliau tetap untuk menghabiskan pembarisan penuh istiadat di Stadium Darul Aman.
2: Masya Allah.
1: Pada Ogos 2008. Tetapi sebagai seorang askar, beliau bertahan dan tidak boleh cepat mengkualah sesuai dengan cukup kata berani mati, yang mana beliau bertekad untuk menghabiskan perbarisan tersebut.
2: Allahu Akbar. Dan beliau juga tidak
1: kata berani mati, yang mana beliau bertekad untuk menghabiskan perbarisan tersebut.
2: Allahu Akbar. Dan beliau juga tidak mahu mencacatkan istiadat tersebut.
1: Ya.
2: Hanya disebabkan

0: yang dia sandang pada waktu dah pencin dah.
1: Nah, dan untuk makluman semuanya, kini pakaian seragam istiadat tersebut yang berlumuran darah milik Lance Corporal Zamri Matsuud dipamerkan secara kekal di Museum Tentera Darat Army Museum yang terletak di Port Dickson, Negeri Sembilan. Ha, jadi siapa-siapa yang datang ke Museum Tentera Darat Negeri Sembilan, anda boleh terus saja tengok, anda boleh terus saja lihat sendiri pakaian berdarah yang terus saja dipakai oleh Lance Corporal Zamri Matsuud ini.
0: Ya, betul. Jadi pahagak jugalah untuk TikTok Cik Bunga ni yang membuatkan video tersebut. Dan di hujung video itu ada apa nama uniform tersebut lah yang dipamerkan.
1: Akbar.
0: Anda boleh lihat lengannya berdarah, Sonic.
1: Allahu Akbar.
0: Daripada awal lengan, daripada hujung jari sampai ke atas, semuanya berdarah, berlumuran darah.
1: Allahu Akbar. Jadi anda boleh terus saja komen. Yang tak pernah komen, masuk. Anda boleh terus saja masuk. Jadi kita akan terus saja bacakan komen anda. Jadi inilah dia pengorbanannya.
0: Betul, Sonic.
1: Jadi maklumlah, sekarang ni kita kira masa untuk kita menyambut Hari Malaysia. Jadi tanamkan rasa cinta dalam diri kita lah.
0: Baik. Okey, ini dia lagu untuk semua si baju hijau.
1: Okey, baik.
0: Untuk semua yang menjadi anggota keselamatan tentera yang sedang bertugas,
1: Allahu
0: Akbar. Selamat bertugas, kami ucapkan.
1: Jadi kepada semuanya, sama-sama kita sayangi negara kita.
0: Betul?
1: Inilah rumah kita.
0: Ini tanah kita.
1: Ini tanah kita.
0: Yeah.
1: Jadi inilah dia nasional.
0: Pagi.

0: Okey, si baju hijau untuk anda yang mungkin bekas anggota tentera.
1: Ya, betul. Ahli keluarga ke. Yeah. Anda boleh terus ada komen. Ini kisah sebab ni perbarisan berdarah. Mm-hmm. Jadi, bos kita Hakim Noh juga muncul. Jadi, terima kasih. Dia kata, good morning. Good morning juga untuk semuanya lah.

0: Betul.
1: Okey, sangat sebab sebenarnya apabila kita baca komen-komen yang terus saja diberikan macam Johan Sahlah ni.
0: Baik.
1: Dia kata, "Atuk, saya bekas tentera.
0: Aha.
1: Rasa semangat tetap menyala sampai sekarang."
0: Allah.
1: Dia kata, "Bahan kita ni memang luar biasa."
0: Alhamdulillah.
1: Pertama kali dia komen di Facebook Nasional FM. Betul. Apabila dia muncul je, semangat kami juga muncul tau.
0: Okey, Hani Nina kata, "Ya Allah, sedihnya macam manalah keadaan beliau sekarang. Saya doakan semoga beliau sihat seperti sedia kala." Amin. Beliau sihat.
1: Mm-mm.
0: Sudah berpencin. Dan Syirun dah kata, "Walaupun dah buat latihan, tapi malang tak berbau. Tabik pada tuan sanggup habiskan sesi perbaikan walaupun dalam keadaan terluka. Itulah hati kental seorang pahlawan."
1: Okey, Hasyari Jalu dia kata, "Sebab tengok ini semangat kental yang terus saja ditunjukkan lah." Okey, Aini Balkiah Ismail. Tahun 2008 tangan beliau terluka, tapi pada tahun 2009 beliau telah dianugerahkan pingat oleh Sultan.
0: Betul. Dan kita ada juga ni seorang lagi ni, Sohaimi. "Pengorbanan seorang tentera untuk negara sendiri. Saya pernah terlibat dalam perbarisan begini selama berkhidmat dalam angkatan tentera di Kem Oya Sibu 2 Regiment Ranger Agi Hidup Agi Gelaban."
1: Allahuakbar.
0: Alhamdulillah.
1: Okey, Shirona kata,
0: "Yeah.
1: Walaupun dah buat latihan tapi malang tak berbau. Tabik pada tuan sanggup habiskan sesi perbarisan walaupun dalam keadaan terluka. Itulah hati kental seorang pahlawan." Allahu Akbar.
0: Banyak komen ni, Sonic. Melina Muhammad Zaini kata, "Perjuangan sampai hujung nyawa. Baju yang berdarah itu simpan tanpa dicuci ke tu?" Betul.
1: Mm-mm.
0: Tak dicuci. Dengan berdarah itulah dipamerkan.
1: Jadi anda boleh terus datang ke muziumnya yang terletak di Port Dickson tau.
0: Betul.
1: Jadi Mushi Para-Para Sakura ni, dia kata, "Hari Malaysia sama dengan hari ATM."
0: Betul.
1: Yang disambut setiap tahun pada 16 September.
0: Betul.
1: Okey,
0: Ayuk Khan, KKS, "Perbaisan berdarah tabik 3 kali katanya." Betul. Alhamdulillah. Anissa Sami kata, "Arwah pakcik saya pun, dengan pakcik saya, dengan anak saudara saya pun seorang askar," katanya.
1: Allahuakbar. Fazilah Nasir, "Pertama kali tengok, pertama kali komen, Allahuakbar, semangat dan pengorbanan seorang tentera." Dan juga Nuraini Kasim, dia tulis dekat sini,
0: "Baik.
1: Tanah tumpahnya darahku."
0: Betul.
1: Allah.
0: Okey, Pak Anda, Syariza kata, "Pak Anda, saya bekas askar. Kali terakhir bertugas di Kem Sungai Besi berpangkat Sarjan Major. Rosida Safiq, adik-beradik kita bekas askar."
1: Okey, baik. Kita ada Umi ALG ni. "Atuk dan pakcik saya pun tentera. Pakciknya pernah berkhidmat di Bosnia Herzegovina." Allahu Akbar. Okey, Syahrizal, "Pak Andak, saya juga bekas askar. Kali terakhir bertugas di Kem Sungai Besi berpangkat Sarjan Major."
0: Okay.
1: Allahu Akbar.
0: Okey, Maulana Maksum, "Assalamualaikum, selamat pagi. Saya dan suami saya bangga menjadi pesara tentera. Tapi alhamdulillah ada penerus dan pewaris. Saya memakai baju beruniform."
1: Allah, meremang saya.
0: Alahai.
1: Allahu Akbar. Jadi sama-samalah kita jaga ya kemerdekaan negara kita, keharmonian negara kita. Ini orang kata kecil je. Pengorbanan orang terdahulu ni, Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Jadi jagalah negara kita. Dan juga sentiasa pastikan kita ni ada rasa cinta dengan orang lain jugalah.
0: Betul, Sonny.
1: Masya Allah.
0: Macam lagu ni, Sonny, warisan. Kita ni pewaris, Sonny.
1: Allah.
0: Pewaris.
1: Saya tak bolehlah dengar lagu ni. Tengok, dah nak nangis dah. Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah, semangatkan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, ya.
1: Betul. Jadi terus kibarkan jalur gemilang.
0: Jom dengarkan lagu ini. Selamat siang, Nurul Zahir Razi bersama dengan anda.
1: Betul. Jadi inilah dia, Nasional
0: Pagi.